0: Batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
3: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
2: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
4: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
2: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Mekah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. dan ada yang melakukan tahap wadah karena ada beberapa di daerah kerja Jaker Pekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
7: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kota Kartanegara, Kota Timur, dan Penajam Pasar Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
8: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
8: kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian dari Palembang, Sumatera Selatan, Herudiski melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena

0: untuk Indonesia. Untuk
1: membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
2: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
3: Ya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
4: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan

0: kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
4: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
6: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
4: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
2: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
1: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
2: Udah, tenang aja Del. Di Stisipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
1: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Visabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
2: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
1: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
2: Yuk gabung
1: jadi mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.
3: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Baik, masih dari Jalan Jenderal Meni kilometer 4 Tanjung Pinang, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan mengikuti laporan lalu lintas dari Kota Tanjung Pinang yang akan disampaikan dari Polresta Satlantas Kota Tanjung Pinang. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Eka. Selamat pagi Brigadir Eka.
5: Selamat pagi Bapak.
4: Baik. Apa kabarnya hari ini, Brigadir Eka?
5: Gimana, Pak?
4: Apa kabarnya hari ini?
5: Untuk hari ini kabarnya alhamdulillah sehat.
4: Amin.
5: Baik.
4: Amin ya Rabbal. Baik, silakan Brigadir Eka, laporan lalu lintas untuk hari ini.
5: Baik, selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 sekira pukul 7.35 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Brigadir Eka Rahmat Setiadi melaporkan dari mulai traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perlah yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Untuk situasi cuaca di seputaran traffic light kilometer 6 saat ini mendung berawan, dihimbau kepada pengendara roda 2 agar selalu waspada, jaga jarak aman, dan selalu menggunakan helm 2 serta memakai kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian, saya Brigadir Eka Rahmat Setiadi melaporkan situasi arus lalu lintas putaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
4: Baik, terima kasih Brigadir Eka atas laporan lalu lintas pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Dan selamat pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz, untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita buka opini publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Senin, hari ke-22 bulan Juni tahun 2026. Dan topik opini publik pagi hari ini adalah UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan. Jadi topiknya adalah UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino.
2: Ya, topik hari ini UMKM
1: bertahan, tumbuh, ya bertahan dan tumbuh.
2: UMKM bertahan ya.
1: Ya, bertahan dan tumbuh di tengah persaingan.
2: Persaingan.
1: Iya, baik. Silakan Pak Rasino. Ya.
2: Kalau kita lihat UMKM kan ini jenis usaha masyarakat. Masa kecil baik pribadi atau kelompok atau badan usaha skala kecil nih omset sekitar 1 miliar ya, paling tinggi yang menjadi penggerak ekonomi daerah maupun nasional dan mulai dari kuliner, pinggir jalan, jual barang-barang kelontong, sembako, pakaian dan catering atau bengkel. Kalau kita kita lihat secara kasat mata pemiliki ya, kita melihat ataupun kita UMKM memang tumbuh ya, tetapi ada juga atau bukan ada banyak yang tumbang atau bangkrut. Misalnya di Kijang saja ya, di Pasar Butikar ini di tahun 1990 ada toko-toko kelontong, kemudian toko-toko sembako, pedagang kecil, dan kuliner di Tanah Kuning yang tadinya sekitar 40-an sekarang hanya tinggal 2-3 saja yang bertahan. Kemudian toko pakaian di Pasar Kijang dulu ada belasan, sekarang tinggal 3-4 toko aja. Terus apa penyebab UMKM ini di sepanjang zaman kita ini semakin susut ya. Ada pertama ada pendagang atau pendatang dari Kalimantan Barat ya, yang memang orangnya sangat ulet ya, etnis China ya. Kemudian konsumen sudah mulai beralih kepada pembelian secara online, Bung Riki. Ada juga pengusaha besar seperti Indomaret atau Alfamaret di daerah Kijang ya. Kemudian ada kelas menengah ke bawah ke atas ya, yang berbelanja ke minimarket daripada pergi ke pasar ke tradisional seperti Pasar Dikari dan Pasar Balik Motor. Ini dapat kita lihat kedua pasar ini sekitar jam 9 udah tutup, udah sepi di daerah Pasar Berdikari, dan jam 11 di Pasar Balik Motor juga sudah sepi, Bung Riki. Saya kira ini menjadi PR pemerintah, terutama Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatasi bagaimana di Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur, akan para pedagang kecil atau UMKM lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya.
1: Baik.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rasino di Kijang, terima kasih atas opininya. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu Jika Anda ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini ya, dengan topik UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan. Ya, bisa kita lihat ada yang bertumbuh dan ada juga yang tumbang ya. Baik, di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi Al-Huda.
1: Iya, Pak Umar.
3: Ini ganti Liza yang cuti ya?
1: Iya, Kak Liza nggak cuti, cuman ada ini, ada apa namanya, ada tugas dari kantor, dia dikirim ke Batam.
3: Oh, ke Batam ya.
1: Iya. Baik Pak Umar, silakan nih Pak Umar, opininya nih Pak Umar. UMKM.
3: Ya, memang kalau UMKM itu ekonomi menengah ke bawah.
1: Iya.
3: Ini banyak yang tumbang, banyak yang bertahan.
1: Iya.
3: Kenapa yang banyak tumbang? Dia kadang-kadang ibaratnya makan minumnya di situ, dibantai pula minjam koperasi kan.
1: Mm-hmm.
3: Wah, tambah parah. Tahu Riki kan, koperasi hari-hari itu.
1: Betul.
3: Koperasi yang setiap hari itu.
1: Mm-hmm.
3: Itu yang jadi mereka tertumbang. Kenapa? Dia makan di situ juga, beli rokok di situ juga, mana ada untung.
1: Yeah.
3: Balik modal pun tidak. Nah, kadang-kadang kalau kita bermain koperasi yang hari-hari itu, itu bakal tumbang kita. Kalau kita berdagang, tidak boleh main itu, tidak boleh pinjam-pinjam itu. Itulah Riki. Jadi ada yang bertahan, ada yang tumbang. Jadi saran Pak Umar itu, macam mana caranya jangan dia tumbang, ya? Dia mengajak, memberikan modal, tapi betul-betul dia menjalankan usaha modal itu. Ya, tapi kalau dia minjam-minjam modal aja, tapi dia enggak ada keseriusannya, enggak ada kesemangatannya, dia tetap tumbang. Nah, nanti duit hancur, utang tak terbayar.
1: Okay.
3: Jadi kita lihat orang itu betul-betul dia ahli di bidang itu. Nah, itu aja dari Ki Al-Huda.
1: Baik Pak Omar,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar atas opininya. Di belakang Pak Umar kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Rizky.
1: Selamat pagi dengan Pak Abdul Qadir.
4: Pak Abdul Qadir, kilometer 6 Bung Rizky. Selamat bertugas Bung Rizky, tetap semangat ya.
1: Iya.
4: Apapun kadang kita jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menyerah Bung Rizky. Betul. Tetap jalani, karena kehidupan apapun keadaan kita tetap berjalan kehidupan Bung Rizky ya.
1: Betul Pak Abdul Qadir.
4: Balsapa kata Bang Melayu.
1: Baik, silakan Pak Abdul Qadir.
4: Jadi topik pagi ini UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan Bung Rizky.
1: Iya betul.
4: Jadi kalau menurut saya, analisa saya, masalah perdagangan dan bisnis ini sederhana saja kalau saya menganalisa Bung Rizky ya. UMKM bertahan, apa sebab bisa bertahan? Itu sebetulnya tergantung pada pembeli. Dan tumbuh di tengah persaingan. Kalau kita bersaing itu katakanlah sebelah sana, katakanlah ada jual gula 1 kilo 18.000, kita paling tidak ada 17.000 lebih lah. Yang penting kita kembali modal supaya kita banyak dikunjungi pada para pengunjung pembeli ya, yang konsumen ya Bung Riki ya. Ini salah satu. Ini salah satu contoh. Itu termasuk tadi transaksi jual beli itu jangan kita melebihi daripada kebanyakan orang yang menjual. Artinya kenapa? Biarpun kita untung sedikit tapi kita lancar. Kita mau untung banyak tapi orang tak ada datang belanja. Itu akhirnya yang bikin kita tumbang dan tidak bisa bertahan usaha kita. Nah, katakanlah macam saya umpama ada usaha konstruksi. Katakanlah orang itu jual jasanya katakanlah 100.000. Kalau saya umpama 95.000, tentunya orang ke saya. Dan lagi kita jaga kualitas pelayanan tadi Bung Rizky. Ini supaya kita bisa bertahan di tengah persaingan ini. Apalagi kita ketahui saat ini sudah dibukanya retail-retail modern ya, pasar modern seperti Alfamart yang akan dibuka beberapa titik di Kota Tanjung Pinang itu. Itu artinya menambah persaingan kita. Sebagaimana kita bersaing dalam berbisnis, apakah kita bertahan dengan cara kita ataupun kita lihat peluang pasar bagaimana. Semoga saja UMKM di Kota Tanjung Pinang bisa bertahan dan bisa menjalankan tata niaga dia dengan benar. Mungkin kalau dengan benar tidak mungkin kita akan tumbang ya, Mariski, ya. Semoga saja semacam ini bisa kita membaca apa pangsa pasar. Apakah bagaimana cara kita mengelola usaha kita? UMKM itu menyangkut semua ya, Bung Rizky, ya. Apakah itu kuliner, apakah itu sembako, banyak-banyak kalau memang kita bilang UMKM di bawah yang pasar modern, Bung Rizky, ya. Semoga itu saja harapan saya, semoga di tengah persaingan ini kita bisa bertahan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga kita, meski tetap semangat apapun keadaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir atas opininya ya, dengan topik UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan. Baik, dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan dialog interaktif Tanjung Pinang Pagi ya, dengan topik yang sama yaitu UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan. Nanti akan dibawakan oleh rekan kami Febriansa. Satu penelpon terakhir untuk opini publik pagi hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum, mari kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadi di Kijang.
5: Ya, masih menung-menung di sini.
1: Baik, Pak Ahmadi, silakan Pak Ahmadi.
5: Untuk mengantisipasi tumbuh berkembangnya UMKM tengah-tengah saatnya swalayan modern. Ada sekali jadi salah satu di antaranya betul kata Bang Kabir, betul kata Pak Mur. Cuman kita harus menjaga sikap juga lah dalam kita melayani pelanggan. Ya, paling tidak kita ramah tamah. Senyum, sapa, sopan santun, kata Pak Atan itu, kata Pak itu betul. Jadi kita belum jaga sikap. Di samping itu, ya masalah harga kita sesuaikan lah. Daripada kita nak cari untung, terlalu banyak tapi buntung.
1: Betul.
5: Yang sedang murah meriah tapi lancar berkah, insya Allah. Kemudian itu kita berusaha, kalau saya saya lebih memilih berbelanja atau membeli jajan-jajan anak cucu di warung-warung kecil. Ini yang perlu kita anjurkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Ketimbang kita beli permen, beli roti satu potong, dua potong, masuk ke swalayan. Hanya aja mewah, membanggakan mall, masuk swalayan. Yang dibeli hanya roti Roma, coklat, keluar gula paling sekilo. Mendingan kita bantu usaha menengah kita ke bawah untuk ekonominya tetap bertahan. Kalau saya belanja di kaki lima untuk membantu saudara-saudara kita yang berusaha secara kecil-kecilan, mudah-mudahan dia tetap bisa bertahan. Ini perlu sampaikan kepada keluarga dan warga, saudara-saudara terdekat. Bukan tidak boleh kita ke sekolah, yang boleh, tapi kalau yang sangat penting bolehlah, yang mungkin tidak ada di kaki lima warung-warung pojok daerah sana. Tapi kalau hanya beli roti-roti Roma, roti-roti jajan lainnya, es krim, coklat, kita bantulah saudara kita yang ada di warung-warung pojok itu. Itu prinsip.
1: Baik.
5: Terima kasih, Pak Riki.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi di Kijang lah atas opininya ya. Dan baik pendengar, kita akhiri dulu opini publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Senin di hari ke-22 bulan Juni 2026. Dan saya ingatkan kembali pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan dapat mendengarkan dan menyaksikan dialog interaktif pagi Tanjung Pinang Pagi ya, dengan topik yang sama, UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan. Dan nanti akan dibawakan oleh rekan kami Febriansa. Baik, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: Nama saya Asmaul Zuraini. Yang perlu dilakukan agar produk UMKM kita lebih dikenal oleh masyarakat luas adalah dengan memanfaatkan gadget atau media sosial. Karena pada era sekarang, semua kalangan dari mulai muda hingga tua itu semuanya aktif dalam bermedia sosial. Jadi cara ini adalah paling efektif untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat luas.
1: Perkenalkan, nama saya Patar, warga Kecamatan Bestari. Menurut saya, di era digital saat ini, pelaku UMKM itu khususnya harus melek ya sama dengan digital. Dan mereka itu harus mulai memasarkan produk-produk mereka dari konvensional ke digital melalui platform-platform yang sudah ada, seperti Facebook, Marketplace ya, TikTok, Instagram dan lain-lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini Senin 22 Juni 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama para narasumber ahli di bidangnya masing-masing dengan mengangkat tema yaitu UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan. Untuk membahas hal ini, kami telah mengundang narasumber yang akan memberikan pandangannya dengan perkembangan UMKM yang kini telah bergabung bersama kami di studio, yakni ada Ketua Bepro Kepri Ibu Nur Hidayatul Mar'ah SPD CHT. Kabar sehat pagi ini, Bu ya?
3: Alhamdulillah.
2: Sudah bergabung sama kami, Bu ya. Dan juga ada pendamping UMKM Ibu Indah Veta Andri Arianti. Kabar sehat Ibu pagi ini, Bu ya?
4: Alhamdulillah.
2: Dan juga ada pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, Asosiat Profesor Muhammad Isa Alam Syahbana, SAMAK CPFRA. Kabar sehat pagi ini, Bang ya?
5: Alhamdulillah sehat, Bu Febri.
2: Baik pendengar, UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian daerah dan nasional. Di tengah perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta semakin ketatnya persaingan usaha, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan daya saing agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98.30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.
6: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan dalam dunia usaha menjadi semakin ketat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dituntut untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, serta mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, UMKM tetap memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penopang kesejahteraan masyarakat. Saat ini para pelaku UMKM juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi, biaya operasional, hingga perubahan daya beli masyarakat memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlangsungan usaha. Di satu sisi, pelaku UMKM harus menanggung kenaikan biaya produksi, namun di sisi lain mereka juga harus mempertimbangkan kemampuan konsumen agar tetap dapat membeli produk yang ditawarkan. Bersama Bepro Kepri ini, kita akan membahas bagaimana pelaku UMKM dapat menghadapi dampak kenaikan harga dan bagaimana strategi bertahan di tengah persaingan serta peluang yang masih dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Nah, untuk mengawali diskusi pagi ini saya menuju Ibu Nuri Hidayatul, Bu ya, selaku Ketua Bepro Kepri. Mungkin bisa dijelaskan untuk mengawali diskusi ini, Bu, latar belakang berdirinya Bepro Kepri ini, Bu, karena kan masyarakat belum banyak mengetahuinya, Bu.
3: Baik. Jadi Bepro Kepri itu adalah salah satu komunitas bisnis yang ada di Kepulauan Riau, khususnya itu di Tanjung Pinang dan Bintan. Untuk saat ini anggotanya banyak dari Tanjung Pinang dan Bintan. Bepro Kepri sendiri adalah singkatan dari beli produk Kepri.
2: Beli produk Kepri.
3: Jadi di komunitas ini beranggotakan UMKM yang ada di Kepulauan Riau. Latar belakangnya adalah bahwasanya sekarang ini perkembangan UMKM sangat luar biasa. Jadi harus ada wadah yang menampung teman-teman untuk bagaimana bisa menjual produknya. Jadi di BP Kepri ini bukan hanya berfokuskan untuk menjual, tapi di sini juga ada pembelajaran untuk para UMKM, para anggotanya itu baik bagaimana cara pemasarannya, kita juga bisa membantu perizinannya, kemudian kita juga bisa membantu untuk membuat logonya. Jadi apapun kebutuhan dari anggota itu kita jembatani. Seperti itu. Jadi latar belakangnya dari kita bagaimana sama-sama ini saling belajar untuk menaikkan omset dari usaha teman-teman. Jadi terbentuklah BP Kepri ini.
2: Sudah berapa lama ini, Bu?
3: Hampir 4 tahun.
2: Oh, sudah lama juga, Bu, ya?
3: Iya.
2: Berarti artinya ini mungkin dari pasca COVID juga nih, Bu, ya?
3: Iya, benar. Sebelum ya kayaknya.
0: Sebelum COVID.
2: Sebelum COVID sudah terbentuk, ya?
3: Sudah terbentuk. Nah, jadi ini sudah lama dan saya sudah periode yang keberapa ini kedua untuk menjadi ketua BP Kepri. Jadi awal terbentuknya ini sebenarnya
0: periode
3: dari
0: ketiga
3: ya, tapi yang pertama enggak sampai 2 tahun ya.
0: Sampai.
3: Oh, berarti hampir 6 tahun 6 gitu.
2: Tahun. Sudah
3: hampir 6 tahun. Jadi awalnya itu pencetusnya adalah Bu Desi.
0: Ya, Desi
3: Yanasari. Itu pencusnya beliau dengan anggota-anggota yang lama. Nah, itu kemudian dari Bu Desi Yanasari kemudian ke Mekda, baru ke saya gitu. Dan saya baru berjalan 1 tahunan gitu.
2: Oh, berarti memang dia fokusnya ke BP Kepri ini lebih ke UMKM, Bu, ya, berarti.
3: Benar.
2: Ya?
3: UMKM. Jadi di UMKM di BP Kepri itu tidak hanya kuliner. Jadi semuanya kuliner, jasa, terus craft gitu ada semua di BP Kepri gitu.
2: Kemudian visinya apa nih, Bu? Dari BP Kepri dalam mendukung UMKM ini, Bu, di Kepri ini, Bu.
3: Jadi kalau visinya itu menjadikan BP Kepri sebagai wadah berbisnis, belajar dan berbagi untuk melahirkan produk unggulan yang mampu bersaing secara lokal, nasional maupun internasional guna meningkatkan perekonomian keluarga dan negara. Jadi kita juga selalu bersama dengan pemerintah mengadakan kurasi dan lain-lain, bahkan ada beberapa anggota kita yang sudah ekspor.
2: Banyak berarti, Bu, ya?
3: Anggota kita 100-an.
2: Enggak, maksudnya untuk hasil produknya itu di untuk ekspor itu banyak, Bu?
3: Udah ada beberapa UMKM, ya.
2: Kemudian, Bu, ini kan melihat kondisi saat ini kemajuan UMKM setelah termasuk juga dari BP Kepri ini di bawah BP Kepri kan. Itu bagaimana perkembangan UMKM di Kepri saat ini, Bu? Kalau Ibu lihat.
3: Luar biasa, perkembangan UMKM di Kepri ini sangat bertumbuh sekali. Cuman mungkin sekarang ada kendala dari beberapa bahan baku yang naik itu yang agak menghambat untuk perkembangan ya, untuk penjualannya. Terus juga sekarang karena perekonomian kita mungkin ya lagi lesu, itu memang daya beli kurang untuk masyarakat lokal. Tapi di BP Kepri kita juga mengatasi itu dengan menyalurkan produk-produk teman itu ke Lagoy.
2: Ke Lagoy.
3: Jadi ada beberapa pusat oleh-oleh di Lagoy itu yang kita jembatatin untuk bisa menerima produk teman-teman dari BP Kepri.
2: Oke, baik, Bu Nur. Saya tahan dulu, Bu, ya. Kita bergeser ke ini, Bu Indah.
0: Iya.
2: Ini bagaimana, Ibu, selaku pendamping UMKM ini, Bu, dengan perkembangan BP Kepri ini sendiri, Bu?
0: Sampai dari terbentuk sampai sekarang ini BP Kepri udah banyak istilahnya banyak kemajuan dari pengurus lama ke pengurus yang baru itu ada istilahnya ada keistimewaan masing-masing. Cuma ya sekarang ini mungkin karena kesibukan atau apa memang agak istilahnya kurang koordinasi aja sebenarnya. Tapi okay, UMKM anggotanya terus terang ya selama ini masih sering menyampaikan keluhan-keluhan atau apa. Nah, kami sebagai pengurus biasanya mencari solusi untuk itu. Seperti kayak penjualan mereka semakin menyusut nih, semakin berkurang, kita carikan gimana bisa kita naikkan penjualannya. Sedangkan di Tanjung Pinang ini karena UMKM-nya banyak,
7: otomatis saingan banyak. Kita carikan tempat di mana yang bisa tetap laku jualannya. Nah, kita bawa ke laku seperti yang disampaikan Bu Ketua tadi. Di sana kan pasarnya enggak hanya lingkungan sana, tapi ada wisata. Jadi wisata, targetnya para wisatawan itu.
2: Kalau Ibu pengusaha juga Bu ya?
7: Pelaku, ya, enggak, saya juga pelaku juga usaha.
2: Di bidang apa itu Bu?
7: Cake, kue, kue. Snack box.
2: Kalau itu dengan seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk kenaikan harga bahan baku, Ibu ada keluhannya juga berarti itu Bu ya?
7: Oh, banyak. Banyak. Terus sekarang nggak hanya bahan baku, kemasan juga naik, ya, transportasinya.
2: Kemudian untuk itu Bu, strategi apa Bu yang paling efektif agar UMKM ini tidak kalah bersaing dengan usaha yang lebih besar atau brand-brand dari luar, mengingatkan kita apalagi memiliki potensi kan kita di kawasan wilayah kelautan ini, bagaimana ini Bu?
7: Ya, saya selalu menekankan sama UKM tuh untuk selalu percaya diri dengan produknya dulu. Harus percaya diri. Kadang mereka sering bedalah sama toko itu, bilangnya kan mereka pakai premium. Nah, cari keunikan produknya apa. Kalau produk kita unik, pasti dicari itu. Orang penasaran. Atau dengan diselipkan cerita dalam produk itu. Ada salah satu UKM, dia bikin peyek. Hanya peyek nih. Karena dia menyelipkan ini peyek resep mbah saya. Itu jadi daya tarik sendiri untuk membeli peyek itu. Nah, terus kalau masalah keunikan, ada salah satu UKM yang bikin otak-otak itu tidak berbasis otak-otak seperti biasanya. Stick otak-otak. Dibikin stick.
8: Nah, Porter Iji.
7: Iya. Benar. Nah, itu salah satu cara untuk bertahan. Cari yang unik apa.
2: Berarti dari yang sudah ada, kita inovasi lagi gitu. Iya. Supaya menjadi lebih tertarik lagi.
3: Iya, konsumennya.
2: Konsumennya ya. Oke. Kemudian Bu, seberapa penting sih Bu inovasi ini Bu dalam produk untuk menjaga keberlangsungan UMKM seperti yang Bu sampaikan tadi itu?
7: Oh, penting sekali. Inovasi itu penting karena apa? Karena pesaing-pesaing kita pun banyak, istilahnya mereka juga berinovasi. Tapi inovasi boleh, tapi jangan terlalu sering. Kita rencanakan berapa, mamanya setengah tahun atau satu tahun
3: berkala ya.
7: Jadi karena inovasi itu biasanya menghadirkan produk baru. Kalau kita terlalu banyak produk, kita jadi nggak fokus.
2: Oh, berarti secara berkala tadi itu.
7: Iya,
2: ya? Nggak usah terlalu sering di baru inovasinya itu ya.
7: Iya, jadi jangan berlebihan.
3: Mungkin bisa cerita sedikit. Kebetulan saya kan juga usaha di kuliner,
2: kuliner ya.
3: Jadi saya di sambal. Jadi saya mulai jualan sambal itu di 2021. Jadi pertama variannya itu saya cuma 4 varian. Jadi variannya adalah teri cabai hijau, sambal rebon, sambal ebi, dan sambal cumi asin. Nah, dengan sekarang ini ternyata pemerintah itu sedang menggalakkan penjualan sambal. Dan insya Allah nanti Agustus akan launching untuk produk sambal. Nah, di sini saya diberi masukan bahwasanya saya untuk berinovasi membuat sambal gonggong. Gitu. Jadi kan sebenarnya dengan 5 varian ini udah best seller saya gitu kan. Sudah cukup untuk saya, bagi saya. Ternyata setelah ada masukan itu, bahwasanya kenapa harus gonggong? Karena gonggong itu menjadi ikonnya untuk Kepri gitu ya. Gitu ya. Tapi dengan saya mengikuti, alhamdulillah ternyata memang itu malah menunjang penjualan lagi gitu. Jadi itulah inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Selain itu juga kolaborasi itu penting juga. Jadi kolaborasi dengan sesama UMKM juga bagus sekali untuk mendongkrak penjualan produk-produk teman-teman.
2: Karena itu tadi kan Bu, seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya dengan berinovasi kita memiliki potensi di wilayah kelautan kan, di Kepri ini, itu mungkin lebih banyak dikembangkan lagi benar, hasil laut itu benar, Bu, ya, untuk kuliner itu ya.
3: Iya, jadi menjadi ciri khas kita. Kita adalah kepulauan, jadi kita angkatlah kuliner-kuliner yang mengandung bahan-bahan
2: dari laut.
3: Ikan, dari laut, dari seafood. Dan itu sudah banyak dikembangkan di UMKM kita gitu.
2: Berupa apa aja itu Bu ya?
3: Bisa stik-stik gonggong, terus kue bawang gonggong gitu. Apalagi Mbak yang gonggong banyak ya?
7: Banyak
3: sekali sih.
7: Kayak abon ikan pun sekarang udah banyak inovasinya sekarang.
3: Abon ikan,
2: kerupuk
3: ikan, kerupuk gonggong, kerupuk udang. Jadi memang luar biasa sih untuk sumber daya di Tanjung Pinang Kepri, khususnya ini Kepri ya, umumnya ini luar biasa. Kita pengelolaan ikan itu masih mudah untuk kita cari, dan ada spesifik biota laut yang tidak ada di tempat lain. Nah itu yang harus kita kembangkan
7: ya. Di Bintan tuh ada kue kering, bahannya itu

0: Memang inovasi itu penting dan perlu kita lakukan untuk menaikkan penjualan kita.
1: Penjualan kita. Itu mungkin strategi kita, Bu, ya, ya, selaku pelaku UMKM.
0: Ya.
1: Mungkin saya ke Pak Sabana nih, bagaimana nih melihat kondisi UMKM kita di Kepri ini, Bu?
2: Oke. Kalau tadi kan kita sudah mendengarkan bersama ya dari Pak Febri, dari Bu Nur dan Bu Indah, bahwa memang UMKM itu tidak bisa berjalan sendiri. Mereka harus ada komunitas, harus ada pembimbingnya, harus ada mentornya lah bahasanya, agar bisa memiliki pemikiran itu bisa lebih berkembang, jaringannya lebih luas, pangsa pasarnya juga bisa semakin baik. Kami sih kalau melihat dalam konteks untuk kan ada beberapa faktor kendala sekarang saat ini, beberapa diantaranya kan karena harga bahan baku yang meningkat, harga yang meningkat. Kalau untuk kita bicara tentang bahan baku yang meningkat itu harga, maka sebenarnya kalau secara akademik yang harus dilakukan adalah research and development istilahnya. Jadi kita mencari alternatif dari bahan baku yang sudah biasa kita gunakan. Apakah ada alternatif-alternatif lain? Itu seperti dengan inovasi ya. Misalnya kita selama ini menggunakan bahan yang A, ternyata sulit untuk didapat, apakah ada pengganti rasa yang lain yang mungkin bisa menyerupai, bahkan lebih enak, lebih menarik dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian juga salah satu juga yang menjadi kendala di UMKM itu kan terkait basis produksi. Kalau kami melihat ya, terkait hal itu sebenarnya kenapa di negara-negara maju seperti di Tiongkok itu bisa lebih besar masif produksinya, karena memang mereka sudah membangun tidak menggunakan industri yang besar, tapi mereka sudah menggunakan teknologi. Kalau kita untuk UMKM, kita sebut istilahnya teknologi tepat guna. Artinya kita bisa perlu mencari bengkel tertentu yang bisa membuat alat-alat yang kita butuhkan. Karena kalau kita membuat alat itu dengan kita beli di luar, mungkin selisih harganya bisa lebih sedikit lebih murah, tapi meningkatkan kapasitas produksi kita. Mungkin kita biasanya cuma menggoreng sedikit, tapi karena kita menggunakan mesin yang lebih besar, kapasitas lebih besar, tentu itu juga akan menurunkan cost dalam produksi, tapi juga meningkatkan, sisi lain meningkatkan kualitas dari barang yang kita hasilkan. Nah, kami sih sendiri dalam konteks ini ya, dengan Bapak Ibu sekalian para pendengar, bagi pelaku usaha, kami sudah juga ada kenalan ya terkait pihak yang di Tanjung Pinang yang bisa membuat teknologi tepat guna. Mungkin nanti kalau itu kami bisa berkasih kontaknya ke Mbak Nur, biar nanti komunitas teman-teman di UMKM yang Mbak Nur kelola bisa coba mengkontak, mengabari ke teman kami itu, biar bisa membuat alat-alat yang lebih bagus, kapasitas lebih besar, tapi dengan harga lebih jangkau. Seperti ya, itu.
1: Karena kan memang permintaan pasar di luar ini kan maunya permintaannya sesuai ini, Bu, kebanyakan kontainer, dengan jumlah kontainer gitu kan.
0: Iya,
1: sedangkan
0: benar.
1: Kita di sini kan belum, masih manual gitu, Bang. Mungkin itu tadi dengan pemberian bantuan alat gitu mungkin, Bang, ya tadi.
2: Nah, kalau kami sih gini, dalam konteks dia bukan bantuan diberikan alat, tapi kita ibaratnya berkonsultasi. Karena kita sebagai pelaku usaha, ini yang membuat berbeda ya antara UMKM. Kalau UMKM mau naik kelas itu, mereka harus bisa berpikir untuk lebih terbuka atau open. Artinya kita harus membuka diri kepada pihak lain dari luar yang mungkin ketika melihat produknya bagus, dia tertarik, kemudian ingin memberikan bantuan modal, bahkan bergabung dalam organisasinya. Kita sebagai UMKM seharusnya menyambut baik gitu, bukan merasa wahnya resep rahasia turun temurun dari Ato nih. Karena memang zaman sekarang kalau kita pengen berkembang, mau nggak mau ada pilihan lain, kita harus membuka diri dan bekerja sama. Kalau kami sih dengan beberapa pelaku usaha yang ada di Kepri, kami kan juga selain di kampus juga bergerak di inkubator bisnis Merah Putih Provinsi Kepri. Kita juga memberikan pelatihan juga, tapi dalam pelatihan yang kita lakukan itu, kita tidak memberikan berupa bantuan tenaga, bantuan uang, alat, tapi kira yang kita rubah adalah pola pikirnya, mindsetnya. Karena kalau mindsetnya sudah benar, sudah bagus, pasti akan bisa berkembang dan maju. Jadi memang kami lihat salah satu kendala kita selain dari modal segala macam, yang utama juga adalah di pola pikirnya atau mindsetnya. Itu yang harus kita perbaiki.
1: Oke, baik, Bang. Tapi kan seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, Bang, menurut Abang itu dengan kita menciptakan produk tapi kita sampaikan dengan cerita-cerita narasi yang untuk lebih menarik, itu bagaimana? Itu apa menjadi pendongkrak juga itu, Bang, untuk menariknya UMKM ini, Bang?
2: Oke. Kalau bicara tentang narasi itu hal yang sangat penting, karena beberapa pelanggan itu juga bisa tertarik karena narasi. Begitupun

0: juga. Contoh ya, di beberapa UMKM itu ada orang datang dari jauh, enggak cuma dari kita kan syukur ya kita berada di daerah yang sangat strategis ya, diapit dengan negara Malaysia dan Singapura. Banyak orang-orang dari luar negeri bahkan dari Eropa itu datang ke Bintan hanya karena dengar cerita, katanya di Bintan tuh ada ini ya, ada kebun kopi misalnya. Kita kan selain kopi sangit misalnya. Oh, ada batik juga ya. Oh, ada kerupuk juga ya. Karena memang cerita. Jadi narasi cerita itu memang perlu dinarasikan, diungkapkan karena itu bisa menjadi keunikan dan telling story yang bagus. Kalau bisa sih memang setiap UMKM belajar buat konten sih saya pikir kalau sekarang.
1: Kalau sekarang ini ya.
0: Anak-anak muda tuh kan kebanyakan daripada sibuk main gadgetnya untuk main game atau sosmed yang mungkin kurang bermanfaat, kalau dia memang punya teman, orang tua yang punya usaha, coba dikontenkan, itu bisa bagus kan gitu.
1: Oke, baik. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan berdekatan nih di Kepri ini, berbatasan dengan negara Singapura dan juga Malaysia nih, menjadi apa nih, menjadi tantangan bagi pelaku UMKM Bang terhadap produk-produk dari luar nih.
0: Oke. Kalau kita bicara kita di dalam gitu ya, kita sebagai pelaku usaha, tantangan kita adalah bagaimana kita bisa, jadi ini yang menjadi soalnya adalah saat kita sebagai pelaku usaha mengklaim produk kita itu bagus, itu nggak salah, nggak clear, itu juga bagus. Tapi poin keduanya yang harus kita perhatikan adalah sebagus apapun produk yang kita buat harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau pasarnya memang membutuhkannya sesuai yang kita buat, pasti laku barangnya. Kemudian kalau kita bicara tentang dari kita ingin keluar, karena kita kan punya potensi sekarang, kalau kita jualan di lokal mungkin masyarakat lagi agak susah, kita mau coba bangsa di luar. Itu tantangan terbesarnya ada di legalitas dan persyaratan. Karena kalau kita mau masuk pasar Singapura harus punya beberapa item list yang harus dilengkapi terlebih dahulu, standarisasi produk, kemudian juga produknya harus bisa tahan sekian lama dan seterusnya. Jadi ya pelan-pelan saya kira dengan Bepo Kepri yang terus berkembang, saya kira kalau terus kita bisa jalan komunikasi ya, termasuk juga kita kolaborasi dengan akademisi, dengan INBIS, saya kira itu akan lebih bagus. Karena kami juga pasti ada informasi yang dimiliki oleh Ibu Nur yang saya nggak tahu, tapi saya juga punya sebaliknya gitu ya, kita bisa kolaborasi. Ini saya bilang kali ini, wah ini pelaku usaha semua nih, kita gas lah.
1: Ya, berarti memang Bepo Kepri ini bermanfaat juga berarti Bangnya dalam apa yang ini ya, mengembangkan usaha pelaku UMKM berarti Bang.
0: Ya sangat. Tapi kami belum tahu ya struktur dalamnya apakah emak-emak semua atau gimana. Nah,
2: ada yang
1: laki-laki, anak muda
2: ada
1: juga,
2: bapaknya juga,
0: ada juga. Iya, iya.
2: Ya memang sih prioritasnya emak-emak, tapi banyak juga yang masih muda.
0: Ya gitu. Siap. Kalau anak muda tuh kelemahannya masih ego dia, nggak mau belajar.
3: Nggak, kalau anak muda perkataan biasanya merasa pinter dia,
0: itulah dia,
3: jadi nggak mau masuk ilmu lagi.
0: Jadi kita harus jangan dia di kelas penuh kan, di kelas kosong.
2: Benar,
0: terus belajar
2: minta diisi terus ya.
1: Oke, mungkin dari ini bu Nur Hidayah lagi nih Bu, terkait dengan disampaikan dengan Bang Bana tadi, bagaimana itu Bu kesiapan kita untuk menciptakan hasil produk ini ke luar negeri itu Bu, dengan kapasitas yang tadi
2: besar
1: kontainer itu dengan banyak itu.
2: Ya, memang salah satu kendala untuk kita ekspor keluar itu ya itu tadi, karena memang kalau di luar itu butuhnya memang banyak gitu ya, itu kan selalu kontainer ya Pak gitu. Kalau untuk itu memang kita mungkin sudah ada beberapa sih yang dapat bantuan dari pemerintah, seperti kemarin juga ada rumah produksi gitu ya kan, ada, tapi kan hanya seberapa persennya aja dari UMKM yang ada di Tanjung Pinang gitu. Jadi memang seperti Bapak tadi, kalau umpamanya ada ini temennya yang bisa memproduksi peralatan yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah, itu sesuatu yang luar biasa. Karena memang gini, kita karena terletak di daerah kepulauan ini, untuk kendalanya itu untuk membeli di luar adalah di ongkir. Jadi ongkir kita luar biasa gitu kan Pak ya. Jadi itu salah satu menjadi kendalanya. Jadi akhirnya barang yang ada di Tanjung Pinang ini harganya bisa 3 kali lipat daripada yang di Jawa gitu. Jadi itu merasakan sekali. Terus selain itu juga kadang-kadang tidak ada. Yang di Tanjung Pinang ini tidak ada. Seperti kemarin saya itu yang pas MTQ itu saya kehabisan botol untuk kemasan sambal itu luar biasa. Kita nyarinya nggak ada. dan terbatas sekali, agak sulit sekali gitu. Jadi akhirnya ada pun akhirnya dengan harga yang dua kali lipat. Nah gitu kan, jadi terus kalau umpamanya seperti alat-alat besar seperti penggorengan yang besar, seperti saya di Ecoprint butuh dandang yang besar, itu luar biasa harganya bisa sampai 15 juta gitu kan. Kalau di sini bisa umpamanya bukan separuh lah, mungkin sepertiganya atau ada, itu udah luar biasa. Nah kemudian kalau untuk legalitas, alhamdulillah kita legalitas sudah alhamdulillah di BPK Prit Pak, untuk halal, NIB halal, terus PRT, kemudian kita juga sudah difasilitasi untuk haki. Jadi kita sudah dihakikan hampir seluruh anggota itu sudah haki gitu ya, sudah legal. Cuman kita yang masih kadang-kadang terkendala itu kayak seperti saya itu di BPOM-nya. Nah, kalau BPOM ini kan lebih terinci, kita harus punya
3: dapur sendiri,
2: punya peralatan yang memadai dengan produk kita. Nah, itu yang menjadi terkendala. Tapi insya Allah kedepannya kita harapkan pemerintah bisa menjembatani ini, bisa dengan BPOM-nya itu bisa lebih gimana gitu. Mudah-mudahan kita
0: kebijakan,
2: jadi
0: ya.
2: Kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan pelaku usaha gitu. Kemudian kolaborasi. Nah, itu tadi
1: sejauh ini bagaimana kolaborasinya sama pemerintah daerah?
2: Alhamdulillah. Jadi kolaborasi ya seperti tadi, kalau pemerintah ada event, kita diajak untuk bazar. Kan bazar itu ada salah satu media kita untuk berpromosi, termasuk RRI ya kan. RRI juga luar biasa gitu, karena kita pelaku usaha sering sekali dihadirkan di RRI ini. Kemudian dari Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi UMKM, itu mereka welcome sekali gitu dengan kita UMKM gitu. Cuman ya itu tadi terkendalanya mindsetnya lagi. Bener, karena kita begini, banyak pelaku UMKM itu yang sepuh, sudah sepuh gitu kan. Jadi kadang mereka tuh mindset seperti gini, mereka itu untuk apa, HP apa mbak?
1: Android.
2: Ini bukan HP, maksudnya modal usaha. HPP. Itu mereka HPP-nya itu mereka kadang-kadang penghitungannya itu belum
0: masih clear, belum pas.
2: Jadi seperti ini, yang penting laku, yang penting ada untung. Nah, itu mindset itu yang harus kita ubah. Karena seperti ini, ada saya teman gitu ya, dia umpamanya beli modal, beli bahan itu 60 ribu, dia jual umpamanya 80. Nah, ini dia bilang sudah untung. Padahal ini baru modal dulu. Belum lagi tenaganya, belum lagi operasionalnya, belum lagi ini packaging. Mungkin ini baru satu, ini umpamanya sambal cumi. Umpamanya ini kita contohkan sambal cumi. Saya beli cumi 150 gitu kan. 150 ini biasanya bisa 6 gitu kan. 6. Jadi berarti 150 6 berapa, Mbak? Ini gimana nih matematikanya ya? ini bisa dia jual itu 500. Ya cukup. Umpamanya 6 dia jual ini, dia sudah bisa untung, bisa menjual umpamanya 170. Nah, dia bilang sudah untung. Karena dari 150 dia jadi mendapat 170. Jadi dia punya untung 20, tapi dia tidak memikirkan gas, minyaknya, sambalnya dan lain-lainnya, tenaga. Yang sering teman-teman terlupakan. UMKM itu terlupakan adalah tenaga. Tenaga itu sebenarnya kalau kita yang sudah profesional atau sudah melakukan usaha ini lama, tenaga itu kita hitung per jam.
0: Betul.
2: Jadi kita menggaji diri kita sendiri, kita harus apresiasi dong dengan kita sendiri. Betul. Capek-capek ya. Kita nggak apresiasi. Jadi memang itu yang sering dilupakan teman-teman di UMKM. Jadi memang mindset itu harus kita ubah. Bagaimana caranya? Karena memang kalau pengusaha all bahasanya itu yaitu yang penting untung.
1: All out deh.
2: Iya, karena kan kata-kata yang penting untung itu di mana untungnya kalau begini gitu kan. Tapi ya itulah yang memang harus kita ubah mindsetnya itu. Terus
3: mindset perang harga ini yang sering
2: terjadi di perang pasar. Harga juga. Jadi perang harga, kalau saya sih, kalau umpamanya ada yang menjual di bawah saya, silakan. Kalau orang bilang itu aja segitu, silakan beli di sana. Kenapa? Karena kita juga membangun branding. Jadi seperti ini, kalau umpamanya produk saya umpamanya di Ecoprint lah ya, yang ini. Ecoprint saya menjual kain itu kan 325. ternyata ada nih yang jual di bawah itu, dan saya kalkulasikan tidak masuk dengan cost kita. Jadi kadang, ah daripada gak laku, gak apa-apa, saya pakai sendiri. Lebih baik saya pakai sendiri, karena apa, branding kita jangan nanti gini, oh ya mau beli ini murah di Bu Nur aja. Jadi branding kata jadi murah.
3: Iya.
2: Nah, itu nanti murah. Untuk kita menaikkan lagi itu sulit.
4: Itu sulit ya.
2: Sulit banget. Jadi branding awal itu menentukan produk kita ke depannya.
0: Iya, makanya dari awal harus tahu harga modalnya berapa.
2: Iya. Itu yang harus kita ketahui dulu gitu.
3: Yang sering saya tekankan ke UKM sih, jangan apa menjual harga apa produknya, tapi jual nilainya.
2: Betul.
3: Jadi kalau produk kita bernilai, dicari itu orang. Dicari orang. Kayak benar prestisnya istilahnya. Kayak kita nenteng kantong Dunkin' Donut aja, itu kayaknya prestis kan, udah istilahnya.
4: Oh.
3: Walaupun harganya mahal dibeli juga kan ada prestisnya. Yeah. Nah, kita buat produk kita seperti itu.
2: Jadi branding kita itu termasuk dalam branding kita gitu.
1: Berarti itu juga menjadi gagasan juga Bu, kalau Ibu Indah menilai dengan apa tadi di bazar tadi itu Bu. Dengan harga-harga yang
2: perang harga.
3: Harga tadi. Sampai kadang malah berantem di situ karena harga. Itulah. Makanya kalau orang itu sama-sama dimsum aja ya kan umpama. Di bahasa itu dimsum bisa 5 sampai 6
2: pelaku usahanya, standnya.
3: Itu harganya beda-beda. Sana aja murah. Sana aja. Enggak, kalau di sana murah iya, tapi enggak enak atau di sana kecil atau apa. Nah, pertahankan produknya masing-masing. Betul,
2: kualitasnya.
3: Kualitas jual nilainya, bukan
2: jual produknya.
3: Produknya. Bukan jual nilainya. Kalau kita produk itu tuh mahal tapi enak, besar, terus ngenyangin. Nah, itu kan udah nilainya produk udah plus.
1: Oke. Baik Bu Indah, mungkin dari Bang Sabana nih, Bang, ada masukan ini terkait dengan perang harga ini, Bang. Mungkin sarannya nih.
0: Oke, kalau terkait tadi yang perang harga itu, kami kira ya rezeki masing-masing lah. Kita buka, nah di 10 stan yang sama pun kami kira rezeki masing-masing. Betul, betul. Karena juga kan kadang ada orang yang datang kali masuk langsung beli, ada juga yang mau keliling dulu. Jadi kami kira yang penting secara keuangan ya, yang penting jangan jual di bawah harga modal, itu aja.
3: Iya.
0: Itu aja poinnya. Terus satu lagi, Bang Febri, saya juga sekalian mau bantu ngelurusin satu hal terkait masalah ekspor. Nah, jadi kami juga udah alhamdulillah udah lulus sertifikasi sebagai pendamping ekspor. Jadi kalau untuk ekspor itu kita nggak berbicara harus memenuhi satu kontainer sekarang. Mm-hmm. Bahkan kita kirim sampel satu box aja itu sudah udah bisa. Tapi memang hubnya sekarang kalau di Indonesia kita harus lewat Batam, karena Batam jadi hub untuk kirim kemanapun. Ya kami juga ada kenalan sih, nanti kami share juga lah ke Bu Nur ya.
1: Bisa lanjut lagi nanti, siap nih Pak.
0: Bisa. Yang penting kita ini komunikasi.
1: Kolaborasi lagi penting.
0: Paling informasi untuk para pendengar dan pelaku usaha bahwa untuk ekspor itu tidak harus sebanyaknya. Tapi kita siapin satu box untuk sampel pun boleh juga. Yang penting penerimanya jelas. Sebenarnya kita mau kirim ke bahkan Shenzhen yang di Cina, kalau emang udah ada komunikasi, mereka udah jelas menerima produk kita untuk coba tes, bisa kita kirim maupun cuma satu box atau dua box sebagai sampel kan sampel. Gitu.
1: Oke, baik Bang Sabana dan Ibu Nur dan Bu Indah, kita tahan dulu Bu ya, nanti kita akan bergabung bersama para pendengar nanti di 0771-27100 atau di 0811-7789-830, mungkin akan memberikan saran masukan juga dalam diskusi kita pagi ini, tapi setelah yang satu ini.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi Senin 22 Juni 2026 dengan mengangkat topik UMKM bertahan dan tumbuh di tengah persaingan. Kita apakah sudah ada penerima telepon? Oh, belum ada. Ini bisa dilanjutkan dengan Bu Nur. Ini apa nih Bu ya yang membedakan UMKM yang mampu bertahan dengan UMKM yang akhirnya gulung tikar di saat ini Bu ya?
2: Nah, ini juga saya mau jelasin gini, kenapa banyak ini UMKM yang sekarang gulung tikar gitu ya. Nah, UMKM yang biasanya gulung tikar ini adalah UMKM yang FOMO, istilah sekarang FOMO. Jadi ada sesuatu yang selalu ikut trennya, nah, gitu. Jadi kalau kita membuat produk itu mengikuti tren, saat tren ini tidak berjalan lagi, mereka akan banyak yang gulung tikar. Kemudian juga brandingnya tadi juga brandingnya kurang, ya itu tadi. Terus juga bisa karena mereka menentukan harga tidak sesuai dengan modal. Bagaimana kita mau terus berlanjut kalau umpamanya kita modal kita aja nggak kembali, gitu kan? Pasti lama-lama ya habis modal itu gitu. Umpamanya awal-awal kita bisa bikin nih 50 piece umpamanya. Dengan kita menjualnya di bawah harga modal, pasti walaupun habis otomatis pasti besok jadi tinggal 40 piece,
1: 30 piece. Karena menyesuaikan modal tadi.
2: Iya. Atau mungkin masuk modal lagi dari kantong sendiri ya gitu kan. Nah, lama-lama dengan seringnya seperti itu otomatis mereka akan kolaps gitu. Mereka akan gulung tikar gitu karena nah itu juga pentingnya manajemen.
1: Manajemen.
2: Iya, manajemen itu harus penting juga. Dan kadang-kadang kita para pelaku usaha ini selalu lupa itu mencatat pesanan. Itu. Jadi ini di sini. Jadi memang manajemen untuk keuangan itu penting sekali. Jadi ada istilah kan perusahaan tanpa manajemen itu seperti apa gitu kan, seperti rumah tanpa penghuni gitu kan, nggak ada geliatnya gitu, dan semua akan berantakan gitu. Karena dengan kita juga harus memisahkan antara uang perusahaan dengan uang pribadi. Nah, yang masih terjadi di UMKM sekarang adalah pemisahan uang ini yang belum, masih banyak sekali yang belum bisa memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi. Nah, itulah pentingnya kita menggaji diri kita. Jadi kadang-kadang kita udah pakai aja dulu pakai, tapi kalau kita sudah sistemkan saya kerja, saya ada karyawan. Walaupun saya CEO istilahnya, tapi saya ada karyawan di perusahaan saya. Saya harus punya gaji. Nah, itu saat kita dibeli gaji, kita kan tahu nih, oh ya saya harus satu bulannya saya umpamanya terima gaji 3 juta atau berapa umpamanya gitu. Jadi kita hanya mengambil yang kita punya aja. Nah, di sinilah nanti kalau kita sudah menerapkan sistem ini, insya Allah usaha itu akan maju. Ya gitu. Terus apalagi tadi Bang?
1: Ya terkait
2: terkait tentang itu ya.
1: Membedakan UMKM yang mampu bertahan tadi Bu.
2: Nah, setelah itu langsung ya itu tadi kualitas dari produk kita. Jadi ada nih kadang-kadang karena harganya apa namanya bahan baku yang udah naik ini, kadang-kadang yang pertama pakai sausnya, boleh sebut merek ya? CDFG, CDFG gitu ya. Tahu-tahu beli yang sausnya yang home apa sih, bukan home industri pula ya kan, yang kualitasnya jauh ya, di merek di CFG tadi itu gitu. Jadi karena saya sebagai pelaku usaha sudah membandingkan nih, kalau saya pakai merek yang banyak
0: tadi,
2: yang tadi terus merek yang satu lagi yang lain itu ternyata
3: beda
2: juga
3: rasa.
2: Beda rasa satu. Untung kita masih tetap dapat untung dengan kualitas yang bagus, tetap bisa bersih untung. Dan keuntungannya pasti kan beda. Produk yang apa, bahan yang bagus dengan bahan yang tidak bagus pasti akan menghasilkan rasa yang berbeda. Otomatis orang akan tahu nih, dari segi ikan aja, kalau kita mengelola ikan, orang akan tahu loh ini ikan segar, oh ini ikan yang sudah tidak baik. Tapi banyak, masih banyak sih yang orang yang penting harganya murah, bisa produksi banyak. Tapi kan kadang-kadang nanti jadi ini apa namanya,
1: kualitasnya
2: terus nama brand kita, nama produk kita itu jadi jatuh. Gitu. Jadi umpamanya kan ada nih hari ini kerupuk ikan umpamanya, biasanya dia pakai segar. Ternyata kadang-kadang di Kepulauan Riau ini kan kalau udah angin itu kan sulit cari ikan, gitu. Nah, hari itu mungkin dia dapat ikan yang kurang segar, tetap dipakai, pasti beda rasanya. Dan akhirnya orang karena sekali dia pakai bahan yang tidak baik, yang kurang bagus, terasa nih kemarin enak, kok sekarang ikannya ada rasa kayak gatal di lidah. Nah itu langsung itu, oh nggak maulah beli merek ini
1: lagi. Lagi ya?
2: Padahal itu harusnya pertama itu adalah yang kesukaannya atau favoritnya. Nah itulah yang harus kita hindarkan. Jadi kalau saya pribadi, kalau nggak ada barang itu lebih baik saya nggak berproduksi dulu, gitu. Karena menjaga kualitas itu lebih penting daripada kita menjual. Nggak apa-apa lah kita nggak ada pemasukan.
1: Memaksakan diri, Bu, ya?
2: Iya, memaksakan diri. Begitu juga kayak kemasan. Kalau kita sudah kemasan seperti itu, jangan mentang-mentang, oh nggak ada kemasan, gitu. Ya udahlah pakai yang ada aja, jangan sampai itu. Nah, jadi kita harus mempertahankan tuh branding-branding kita yang sudah kita bangun. Sayang sekali kalau umpamanya gara-gara hal-hal yang sepele, sebenarnya itu sepele, gitu ya, menjatuhkan usaha kita gitu. Dan akhirnya tidak ada dilirik orang lain dan kita jadi gulung tikar. Itu sih kalau menurut saya.
1: Oke, dari Ibu Indah mungkin ada tambahannya, Bu?
3: Ada sih, memang UMKM ini kadang istilahnya gini apa ya, kurang konsisten sama apa, ya itu seperti yang kata Bu Nur ini, kadang apa produk mereka ini kualitasnya udah bagus nih, ya karena bahan-bahan ini mahal, langsung cari yang lebih murah. Ya tepung tapioka aja contoh aja ya, tepung tapioka ada salah satu UKM tuh, dia biasa empek-empek, pakai tepung tapioka yang bagus, hasilnya lebih banyak, istilahnya dibikin tuh ngembang hasilnya. Karena tepung tapioka ini mahal, dia cari yang lebih murah, tapi ternyata malah lebih sedikit dan bentuknya pun jadi nggak ngembang, nggak bagus. Itu tetap dijual sama dia, diteruskan lagi karena mahal, tapi hasilnya seperti apa? Terus kena, jadi nggak hasilnya nggak banyak, nggak ngembang gitu.
2: Rasa juga.
3: Akhirnya dia sendiri nggak laku jualannya, akhirnya tutup. Nah, itulah UMKM sekarang itu kadang pengennya semuanya murah, dijual mahal. Padahal kualitas produknya nggak dijaga sama dia. Gitu. Itulah kendala UMKM sekarang.
1: Apalagi kan karena kan memang apa faktor dari Timur Tengah kemarin diserang Hormuz, Bu, ya. Jadi semuanya berdampak kan sampai ke sini, Bu, ya. Itu jadi mengakali bagaimana, Bu, supaya tetap bertahan gitu, Bu?
3: Ya tetap gunakan, tahap pertahankan kualitas.
1: Tetap kualitas guna, ya, dengan harga bahan yang mau tak mau tuh, Bu, ya, harus
3: ya,
1: lebih cost, lebih
3: cuma bomanya, ya, porsinya atau ukurannya bisa dikecilin sedikit ya, aja nggak apa-apa. Tapi jangan kan nggak nampak itu, atau porsinya biasanya kalau porsi sih nampak ya, biasanya 5 jadikan 4 itu nggak nampak, porsinya agak kecilin sedikit aja nggak apa-apa,
2: size ya,
3: size-nya
1: dari 5 size-nya jari jadi 3 jari gitu,
3: ya, gitu. Itu masih bisa nggak begitu nampak,
1: tapi
3: gitu,
1: rasa tetap
3: sama, tetap kualitasnya tetap gitu. Terus konsumen sekarang juga udah pandai kok, udah tahu kalau harga-harga sekarang naik, nggak mungkin dong produknya dengan
2: tetap harga segitu. Jadi ya memang seperti itu, Bang. Kalau umpamanya produk kita sudah dikenal dengan kualitas dan sudah banyak konsumennya, saat kita naikkan harga itu mereka juga oke aja. Yang penting kan mereka
1: kualitas.
2: Karena kan ya itu tadi kan harga membawa rupa, ya, gitu kan. Nggak mungkin kalau kita mau yang enak tapi mau harga yang murah kan nggak mungkin gitu ya kan. Walaupun bersaing tetap aja harga itu beda, yang kualitasnya di bawah dengan kualitas di atas pasti ada perbedaan harga. Dan kita ini seperti kita lah, kalau enak pasti kita datang lagi, gitu. Kalau nggak enak sekali ah cukup lah, besok udah nggak lagi, kan gitu.
1: Udah tahu rasanya.
2: Udah tahu rasa. Tapi pemain nih yang enak yang biasa kita konsumsi tiba-tiba ini naik loh gitu. Tapi ya janganlah harga 15.000 terus naik 30.000. Naiknya pelan gitu ya, 15.000 naiklah 2.000, 17.000. Nanti kalau masih ekonominya masih belum bisa lagi, naikkan lagi 2.000 nggak akan terasa. Tapi kalau dari 15.000 langsung 30.000 ya pasti orang terkejut gitu. Jadi seperti itu sih, Bang.
1: Baik, Ibu. Dari Bang Sabana mungkin ada tambahannya nih, Bang, menyikapi kenaikan harga ini tadi, Bang.
0: Oke, jadi kalau kita bicara strategi ya, strategi penjualan kan ada banyak. Selain kita bisa berjualan secara online, kalau kita berjualan secara offline-nya, mungkin kita bisa mengakali tadi, selain bukan mengakali menipu konsumen, tidak, tapi kita bisa mengatur gimana caranya supaya bisa jadi menarik perhatian orang atau pembeli. Misalnya kita menjual produk, beli 3 gratis 1 bungkus atau beli 4 gratis apa, kan jadi itu bisa jadi orang bisa berpikir bahwa wah, lebih untung beli banyak ya, padahal kan ketika jualan lebih banyak kita lebih bagus. Yang kedua, selain kita dari sisi penjualan yang kita mainkan sisi promosinya dengan kualitas produk yang sama tadi yang saya sampaikan tadi ya, terkait masalah kapasitas produksi. Lagi kalau kita sudah bisa meningkatkan mesin-mesin kita, alat kita, itu bisa menekan fixed cost-nya. Jadi biaya itu ada yang biaya tetap, ada biaya yang berubah. Nah, dengan satu panci kualitas yang besar, tetap biaya minyaknya sama, tapi hasil gorengannya lebih banyak. Artinya kan kami bilang ada peningkatan kualitas produksi. Ya, jadi kami bilang untuk bisa meningkatkan hal itu, kita dengan jalan yang benar adalah dengan memperbaiki, tetap dengan kualitas, perbaiki alat-alat yang kita butuhkan sehingga bisa lebih standar dan juga lebih bagus juga hasilnya. Kemudian tadi ada beberapa hal juga yang mungkin bisa kami sampaikan terkait sisi keuangan ya. Untuk HPP itu, harga pokok produksi, terdiri atas 3 bagian. Bang Febri, satu adalah biaya bahan baku. Jadi jangan sampai kita membeli bahan baku ikan, tepung, minyak Rp150.000 jual 170 karena ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Kalau biaya tenaga kerja itu kan tadi Mbak Nur semangat banget tuh kan, ah, gaji kita itu lebih baik dilakuin atau akan dilakuin ketika sudah sustain, misalnya udah bagus, udah berjalan. Tapi kalau masih baru-baru, baru mulai, udah gaji diri sendiri, ah, pokoknya untung saya lah, nanti dia kerja, nah itu habis juga. Jadi ya,
1: baru-baru awal-awal jangan seperti itu dulu
0: gitu. Iya, fokusnya adalah pengembangan usaha. Dari keuntungan yang dapat, potong sebagian itu untuk operasional, sebagiannya lagi disisihkan juga untuk dana darurat atau untuk pengembangan usaha gitu ya. Kemudian juga biaya overhead itu cakupannya adalah selain produksi dan tenaga kerja, misalnya biaya untuk pengemasan, biaya transportasi, komunikasi, dan seterusnya. Jadi memang ada banyak biaya yang harus dipikirin, sehingga dari biaya itu terkumpullah dapat harga produknya berapa. Selama penjualannya di atas dari HPP, masih untung, gak apa-apa. Termasuk ketika dia memberikan diskon, misalnya diskon hari ini 5%, tapi selagi di atas HPP gak apa-apa, jual aja. Yang penting kan masih untung. Jadi kan pilihannya dua, kita mau main di putarannya yang cepat atau dapat keuntungan yang lebih besar. Itu kan strategi ya masing-masing. Jadi kami kira kalau UMKM, hanya karena kita manusia, kita tetap punya akal, Tuhan kasih, kita pasti bisa survive. Sudah pasti. Tetap inovasi, tetap kita menemukan. Cuman memang cara menemukannya yang beda-beda. Ada yang langsung bisa, langsung ngerti, ada juga yang gak sengaja. Contoh kan tadi, buat kue bantet ternyata jadi Black Forest. Kan enggak tahu kan?
3: Iya.
0: Coba buat apa? Loh kok gagal? Kok enak? Ah, coba jual lah. Ya kan kita enggak pernah tahu. Jadi ya kalau kita tetap berusaha sustain, tetap persisten, tetap semangat, kami kira akan tetap bisa bertahan si UMKM insyaallah. Karena juga masyarakat kita Indonesia terkenal masyarakat yang konsumtif.
3: Betul.
0: Jadi putaran duitnya itu udah pasti kalau kita gitu. Yang penting kita punya produk yang bagus dan juga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.
1: Baik, Bang. Saya ke Bu Nur lagi, Bu. Ini kan kita kan ada banyak-banyak toko retail yang baru-baru. Nah, itu bagaimana kita?
0: Nah, itu peluang tuh.
2: Ya, alhamdulillah sekarang yang baru ya. Yang baru diresmikan kemarin itu juga ada beberapa anggota kita yang sudah memasukkan produknya ke sana. Dan itu alhamdulillahnya kita itu dibantu dari pemerintah gitu kan. Jadi kemarin sudah ada kurasi sebelum pembukaan. Itu sudah ada kurasi dan ada beberapa UMKM kita itu yang ikut produknya dipasarkan di sana. Kemudian juga di Desayur, alhamdulillah ya, itu sangat membantu sekali untuk teman-teman memasarkan produksinya, dan luar biasa sih untuk omsetnya juga bagus gitu. Jadi kalau untuk toko-toko retail, alhamdulillah kita hampir semua supermarket pun ada. Udah ada produk dari teman-teman di
1: BPKP.
2: Sudah untuk di beberapa supermarket di Tanjung Pinang ini juga sudah. Sampailah tadi yang kami usahakan di Lago. Lago itu ada beberapa pusat oleh-oleh yang sudah menjualkan produk dari teman-teman kita.
1: Gitu. Bu, kita juga sudah di penghujung, Bu. Ya. Pesannya apa, Bu?
2: Pesannya untuk UMKM terus aja maju gitu ya, karena dengan UMKM kita bisa membangun perekonomian keluarga kita gitu, karena UMKM ini tidak akan tergerus oleh waktu sih, sebatas kita itu tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan gitu, tetap semangat walaupun sedang dalam keadaan ekonomi seperti ini, tapi yakinlah bahwasanya usaha yang kita lakukan itu akan berbuah baik untuk kita. Kemajuan ekonomi untuk keluarga itu dari UMKM kita.
1: Amin. Gitu. Dan juga dari Bu Indah, Bu.
3: Saya hanya bisa bilang kalau UMKM ini, ayo kita berjuang bersama-sama. Jangan sendiri. Kita ini jangan jadi saingan, tapi ayo kita bersama-sama. Seperti kami di Komunitas Bipo Kepri, untuk meningkatkan penjualan itu, kita ada penjualan bersama. Kita bundling 5 produk. Jadi umpamanya produk yang laku menggandeng produk yang masih baru atau masih belum laku, kita paketkan. Paketkan, maksudnya 5 produk nih kita jual dengan harga spesial. Itu akan lebih menarik, dan terus terang itu kemarin di tahun kepemurusan kedua kalau nggak salah, itu sukses besar itu untuk menaikkan penjualan teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama, jangan malah jadi saingan ya, karena UKM ini kan udah banyak nih, jangan jadi saingan, ayo kita sama-sama berjualan bersama-sama, saling menguatkan, atau kita saling istilahnya saling menguntungkan. Umpamanya ada yang punya kedai kopi, bangunlah pojok untuk UKM, produk-produk UKM,
1: nanti namanya makanannya gitu.
3: Diskon produknya, namanya makan di kedai kopi 50.000, beli produk UMKM diskon berapa persen gitu.
1: Itu aja. Baik, Bu Indah. Bang Sabana nih, Bang. Terkait juga dengan retail dan sekaligus menutup pesan ini, Bang.
0: Oke, siap. Jadi kalau kita bicara retail ya, itu juga terus yang kita bisa lihat yang dekat dengan kita ya, The Sayur. Kalau pikir itu juga bagus ya, dari ownernya Pak Koyum, beliau juga memberikan keterbukaan untuk UMKM, jika ingin masuk ke sana bisa kasih sampel dulu, kemudian nanti kita berkontrak harga segala macam, itu bagus. Kemudian kalau kita bicara tentang yang tadi, ini bagian penutup kami, itu kami sampaikan gini, karena kita kebanyakan ngomong tentang makanan tadi, UMKM itu bukan hanya sekadar bicara tentang keuntungan, tapi juga dia punya tanggung jawab sosial. Artinya, yang sekarang kan lagi seru kan, MBG, Mas Balil, kan artinya kan kita makan kan, maksud ya, kami itu. Tanggung jawab sosialnya adalah dengan kualitas produk yang bagus itu bisa menjadi jaminan gizi untuk anak-anak generasi yang akan datang gitu. Jadi saat kami pun juga dulu masih sebagai pelaku usaha, pernah juga dulu ikut pelatihan PIRT, kami juga diingatkan itu bahwa pelaku usaha itu punya tanggung jawab sosial untuk bisa menjamin kualitas agar anak-anak ketika makan itu lebih sehat gitu ya. Dan yang bagian yang terakhir satu lagi itu adalah yang kita harus kami tekankan di sini tentang keterbukaan dan kerjasama, pola mindset yang berpikir yang harus lebih baik lagi, karena memang ujungnya kan kita mau cari cuan nih, tapi dalam cari cuan itu pasti ada cara-cara yang harus bisa kita lakukan gitu ya, tidak hanya semuanya akan segala cara untuk dapat cuan, tapi ada juga ada nama baik tadi disebutkan oleh Bu Nur, kualitas produk ya. Kami kira ini hal yang kompleks, masalah yang kayak itu juga banyak, tapi kalau kita bersama-sama kolaborasi dan ada keterbukaan, pasti kita bisa lebih baik lagi insyaallah. Dan terakhir untuk anak muda, jangan lupa buat konten ya, bantu mama kita nih usahanya biar jadi lebih modern dan bisa viral gitu, asik.
2: Satu lagi boleh nggak, dikit siap aja. Nah, jadi pelaku usaha yang belum mempunyai wadah, boleh nih bergabung di Bepo Kepri. Insyaallah di sini ya, benar ya. Jadi insyaallah di Bepo Kepri itu kita tidak hanya bagaimana menjual, tapi juga kita belajar gitu. Tagline kita apa, Mbak?
3: berbisnis, belajar, dan berbagi.
1: Berbagi, oke. Okay. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Nur Hidayatul Mar'ah, selaku Ketua Bepro Kepri, terima kasih Bu ya sudah hadir di studio RRI Tanjung Pinang. Dan juga Ibu Indah Veta Andri Arianti, dan juga Asosiat Profesor Muhammad Isa Alam Sabana. Terima kasih Bang sudah hadir Bang ya.
0: Siap.
1: Berbagi kita dengan para pendengar. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, dapat kita pahami keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan berinovasi, memanfaatkan teknologi, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Dengan kerja keras, kreativitas, dan semangat pantang menyerah, pelaku UMKM diharapkan dapat semakin maju dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Berjumpa lagi kita dalam program Halo RRI edisi hari ini, hari Senin di hari ke-22 bulan Juni tahun 2026. Bersama saya Riki Haruluda yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Halo RRI ya. Anda bisa bergabung bersama kami dan menyampaikan keluhan-keluhan Anda tentang pelayanan publik ya. Di 0771-27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 0811-7789-830. Baik, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Riki. Tetap semangat meskipun cuaca kita di Kota Tanjung Pinang diguyur hujan begitu lebat, Bung Riki ya.
2: Iya, tetap semangat, Pak Abdul Kadir.
3: Tetap semangat melaksanakan tugas kita masing-masing sesuai dengan profesi kita juga masing-masing, Bung Riki ya.
2: Betul, Pak Abdul Kadir.
3: Bung Riki.
2: Ya, apa tuh, Pak Abdul?
3: Ini saat ini saya sedang melintasi di depan BLK Kota Tanjung Pinang di kilometer 8, sedang melintasi sesuai tempat saya masuk ini nelpon nih. Saya ingin saya sampaikan hujan lebat begitu deras di kilometer 8 nih, Bung Riki. Itu di depan Hotel Pesona, tepatnya antara Pesona dan BLK itu saat ini airnya tergenang di tengah jalan, Bung Riki. Yang saya selalu sampaikan, semoga saja pemerintah yang punya wewenang, punya kebijakan untuk dapat mengantisipasi apa sebab air itu naik ke jalan. Okay. Artinya kan longkang atau parit-parit itu kan tidak sesuai, tidak bisa menampung dengan debit hujan yang begitu deras, Bung Riki. Jadi kalau memang tidak bisa menampung debit hujan yang begitu deras, bagaimana solusinya? Apakah kita

0: air tergenang lagi di jalan. Memang kita nggak masalah juga karena juga kita basah kalau pakai Honda. Namun kan air hujan yang turun di atas dengan air fire selokan yang nyiram kita itu kalau dilewati dengan kendaraan mobil roda 4 itu kan kita kesiram kan, kasihan juga Muriki kan.
1: Betul.
0: Air comber dari mana mah. Jadi itulah, semoga saja banyak titik-titik kalau kita bisa sampaikan Bu Riki.
1: Baik.
0: Dan terus lagi yang keduanya Bu Riki, malam tadi saya kan melewati di jalan Aisyah Sulaiman, lewat dari TCC Mall sampai ke depan kantor camat Bukit Bestari sampai ke jalan Palima Rompak ya. Itu saya melihat ada beberapa titik lampu yang terpasang tiangnya, namun lampunya nggak menyala Bu Riki.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi kalau memang ini disampaikan oleh masyarakat, yang artinya penyampaian ini ada benarnya, semoga yang mendengar mungkin dari pihak PK terkait itu dapat memantau terkala malam hari, benar nggak lampu yang disampaikan oleh masyarakat ini tidak menyala. Jangan nanti masyarakat disangkakan mengada-ngada kan gitu, Bu Riki. Jadi karena kan kita nih sebagai peran masyarakat, perlu juga rekanan dari pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang positif, yang baik demi kota kita ke depannya, Bu Riki ya.
1: Betul.
0: Jadi memang di situ ada beberapa titik, ada yang menggunakan tenaga surya, ada yang pakai tenaga listrik diesel. Namun yang pakai tenaga listrik diesel itu malah tadi saya hitung sekitar ada 6 tiang yang gak nyala, Bu Riki.
1: Oke, 6 titik berarti ya Pak.
0: Sampai ke backhopper yang dibangun kemarin itu kan ada gorong-gorong dibangun jalan Aisyah Sulaiman itu kayak yang menunjukkan kecamatan Bukit Sari itu kan ada. Jadi sebelah kanan itu ada beberapa tiang yang nggak nyala. Namun setelahnya ke atasnya sini nyala, Bung Riki. Baik. Itu kan dulu sama-sama juga pengerjaannya. Kenapa yang sebelahnya nyala, yang sebelahnya sana nggak nyala? Jadi segeralah dipantau. Jangan kita hanya membuat proyek, membuat anggaran, namun tidak ada perawatan, Bung Riki. Semoga ini menjadi atensi kita bersama. Pemerintah, dengarkanlah suara rakyat ini.
1: Baik.
0: Rakyat ini kan membuat kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Sekaligus ibu kota provinsi, ya dulu wacananya berdelau, terang-menerang.
1: Betul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir atas laporan aduannya tentang tadi pertama air genangan air ya di BLK dan antara BLK dan Hotel Pesona dan lampu penerangan jalan tadi di Jalan Aisyah Sulaiman. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu. Jika Anda ingin melaporkan aduan tentang pelayanan masyarakat ya di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930 di program Halo RRI yang selalu hadir pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat pada hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Tapi beberapa hari kemarin kami tidak hadir karena memang ada siaran langsung sepak bola ya. Baik, masih kami tunggu nih di belakang Pak Abdul Qadir nih jika ada yang bergabung bersama kami bersama di Halo RRI pagi hari ini. Dan memang pantauan dari studio kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, cuaca dari tadi pagi cukup gelap ya. Tidak terlihat matahari dari tadi pagi saya tiba di kantor sampai saat ini. Dan kondisi jalan memang jalan raya cukup basah ya. Kami himbau hati-hati bagi Anda pengendara yang ada di jalan karena keselamatan yang paling utama. Baik, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam. Halo RRI, Bung Riki.
1: Iya, Pak Yanto.
2: Benar sekali 100. Semoga kita sehat selalu, Bung Riki ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Qadir informasinya. Jadi saya tak jadi mau lewat di sana mau pulang ya.
1: Lewat
2: ke provinsi ya gitu.
1: Baik.
2: Dan juga melanjuti mengenai penerangan lampu jalan. Saya setuju dengan pendapat Pak Qadir ya. Jadi tolonglah pemerhati penerangan lampu jalan dan terlebih khusus kepada Dishub Kota Tanjung Pinang, Pemkoh khususnya ya, karena yang tanggal 4 kemarin dan sampai sekarang itu umurnya hanya 12 hari. Nah sekarang ini sudah 9 titik. Apa yang katakan Pak Qadir tadi itu kalau memang betul-betul ya kasih betullah perbaiki gitu. Ini lagi Bung Riki, ini kan dari pagi nih hujan. Dari tadi pagi ya sampai sekarang itu udah pasti banyak yang mati lagi nanti kalau lebat kayak gini. Sudah pasti itu yang harus dipikirkan kepada Dishub. Gimana caranya yang lain

0: Hujan lebat bagaimanapun nggak mati, kenapa di Sungai Poleh acel hujan sedikit aja mati?
1: Okay.
0: Itu pekerjaan buat di Kota Tanjung Pinang. Jadi tidak mubadir lampu hanya hanya beberapa hari sudah mati kembali. Tolonglah ditinjau lanjuti mengenai ini bagaimana solusinya. Itu
1: baik.
0: Aja Bung Riki.
1: Baik.
0: Oh iya Bung Riki.
1: Ya,
0: maunya ya setiap waktu itu kalau ada waktunya itu selalulah misalkan nanti sore jam berapa dan malam nanti bola itu berada. Saya menunggu gitu. Jadi karena saya enggak siap baca yang lain-lain. Saya harus selalu 24 jam mengenai RRI aja sih enggak putus.
1: Okay.
0: Karena walaupun saya balik ke headset saya pakai.
1: Okay.
0: Tanpa RRI saya buta.
1: Baik,
0: itu aja informasi
1: baik,
0: dari saya Bung Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yanto di Simpang Korindo ya atas laporan dan aduannya. Baik. Masih kami tunggu nih jika ada yang bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini ya. Di hari Senin 22 Juni 2026 di hari Senin yang cukup gelap ya, dari tadi pagi hujan, walaupun hujannya cukup merata sepertinya nih. Ya, kami mau lagi tadi bagi pengendara Anda ini yang di jalan ya, cukup hati-hati ya karena keselamatan yang paling utama. Baik, kami angkat kembali nih, sepertinya Pak Abdul Qadir ingin menyampaikan sesuatu lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bu Riki. Tambah lagi sedikit Bu Riki.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul Qadir, boleh.
2: Karena kan tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan air yang tergenang di depan Hotel Pesona dan BLK itu ya.
1: Iya, betul.
2: Yang tatkala air hujan lebat turun kan tidak bisa lewat tergenang itu. Nah, jadi harapan saya kalau memang kita defisit anggaran, mungkin dari pihak terkait untuk dapat memotong pembatas jalan tengah itu supaya air bisa lewat ke bawah, Bung Riki.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi air itu kan tidak tergenang seperti kolam di situ kan. Ini kalau saya sampaikan ini, kalau saya berjalan ini kalau kita mau menuju ke kantor camat Bukit Besar itu kan juga air tergenang juga ya.
1: Iya.
2: Di sana. Terus kalau kita lihat juga di kilometer 4 di depan mau simpang anggrek merah itu juga kadang-kadang air tergenang juga di situ. Jadi artinya bagaimana kontur jalan kalau kita membangun suatu konstruksi, apakah itu konstruksi bangunan atau apa itu konstruksi jalan, tentunya kita pikirkan bagaimana jangka panjangnya, jangan hanya kita hanya membangun, namun efek daripada bangunan itu tidak melihat dari dampak lingkungan yang alami nanti. Kalau masukan saya, terima kasih Pak Yanto telah memperhatikan lampu-lampu untuk penerangan kita di depan Pak Yanto. Semoga kita berkolaborasi dengan pemerintah yang punya wewenang, kita menyampaikan dengan apa adanya, kita tidak dibuat-buat ya. Sifatnya kita ini ingin sama-sama membangun kota kita lebih baik ke depannya.
1: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abdul Qadir, terima kasih ya. Baik pendengar, kita jeda dulu sebentar nih ya, sebelum kita masuk lagi ke Halo RRI berikutnya. Baik, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di program Halo RRI ya. Edisi hari ini hari Senin 22 Juni 2026. Dan kami buka kembali line telepon jika Anda ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda tentang pelayanan publik ya di hari ini. Di 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830. Baik. Kita mereview Halo RRI pada hari Jumat ya, 19 Juni 2026 ya. Ada dari Bapak Uncu Divo tentang pentingnya tempat sampah di kawasan jalan kota. Ya, betul sekali nih, penting karena sampah itu adalah hal yang paling utama dari ini ya, kebersihan kita ya. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman, kita harus betul-betul menata tempat sampah, apalagi di kawasan jalan kota ya. Harus diposisikan tempat yang ideal, rapi, bersih, kondusif, biar terhindar dari segala macam, apalagi terhindar dari hal-hal penyakit ya. Kemudian ada Pak Demang juga melaporkan pada 19 Juni kemarin tentang jalan di Sungai Jang depan RRI Tanjung Pinang, ada tonjolan aspal depan SD akibat akar pohon, mohon dapat antisipasi agar tidak terjadi. Iya, betul sekali, kebetulan saya sering melewati jalan itu ya Pak Demang ya. Mohon pihak-pihak terkait ya, atau pihak Perkim ya, mohon ditindak, ditanggapilah, karena itu sangat berbahaya bagi pengendara jalan, pengendara roda 2 maupun roda 4, karena akar sudah menjorok ke atas ya, menekan aspal sehingga membuat tonjolan, sehingga membuat bahaya bagi pengendara kendaraan. Baik pendengar, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
3: Halo RRI, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Riki Al-Huda?
2: Alhamdulillah baik. Pak Umar apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, ada ngopi Riki.
2: Sudah dong, apalagi ya cuacanya dong. Lagi begini kan Pak Umar.
3: Iya, merata nampaknya.
2: Iya, dari tadi pagi nih Pak Umar. Gelap terus cuacanya.
3: Iya, ada bola lagi nanti enggak?
2: Untuk jadwal kita di
3: Halo?
2: Halo, untuk
3: ada bola hari ini?
2: Untuk di RRI untuk hari ini itu tidak ada lagi Pak Umar. Nanti besok.
3: Beda semalam Spanyol apa menang ya Spanyolnya?
2: Ya Spanyol kemarin menang Pak Umar. Jadwal nanti malam Pak Umar jam 12 sama jam 4 subuh.
3: Jam 4 subuh ya? Ya mudah-mudahan siapa yang menang lah.
2: Ya.
3: Malam ini siapa malam ini mana nih? Mana nih?
2: Nanti malam itu ada pertandingan antara Argentina dan Austria. Oh. Kemudian jam 4 subuhnya ada Prancis versus Irak.
3: Oh gitu ya. Riki megang mana Prancis?
2: saya pegang Jerman Pak Umar.
3: Oh bagi Jerman ya.
2: Baik Pak Umar. Kenapa Pak Umar?
3: Sendiri aja RRI.
2: Iya nih sendiri karena Kak Aiza kan ada tugas dinas luar kota.
3: Iya. Pak Umar menyoroti tentang Pasuruan Perak itu.
2: Iya, baik.
3: Setelah Pak Umar menyampaikan, coba macam mana cara-cara yang keluarnya Pasuruan Perak itu bisa ramai kembali, coba jadi usahakan ya.
2: Iya.
3: Jadi jangan mereka tuh berjualan di lapak-lapak jalan itu. Karena itu mengganggu juga aktivitas. Jadi,
2: iya, betul.
3: Pak Umar tidak benar, tak akan bosan-bosan menyampaikan itu. Cobalah tanya wali kota kenapa itu enggak mau naik ke pasar ke atas. Kalau kecil diperbesarkan.
2: Yeah. Nah,
3: begitu enggak bisa dikatanya. Itulah dari Pak Umar.
2: Baik.
3: Ya mudah-mudahan suara Pak Umar didengar.
2: Amin, Pak
3: Umar. Oleh berkepentingannya.
2: Iya.
3: Yang kedua power menyorot ini kan kresek-kreseknya suaranya.
2: Oh gitu ya Pak Umar ya.
3: Nah kadang-kadang kecil kadang kadang suaranya.
2: Baik-baik.
3: Nah, Pak Umar menyampaikan juga kadang-kadang Pak Umar pun bingung. Siaran lain kok besar suaranya, RRI ini kok kecil gitu ya.
2: Oke, baik.
3: Itu aja Pak Umar menyampaikan. Ya selamat bertugas sedikit.
2: Baik Pak Umar, terima kasih.
3: Ya itu aja sampaikan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar di Jalan Soekarno-Hatta ya. Nanti akan kami sampaikan kepada tim teknik ya Pak Umar, kalau untuk suara frekuensi RRI ya, kenapa bisa kecil dan besar gitu ya. Dan kalau untuk Pasaruan Perak, mudah-mudahan didengar ya Pak Umar pada pihak-pihak terkait ya. Dan Pak Umar jangan sampai bosan, lelah untuk menyampaikan yang baik untuk masyarakat. Baik, di belakang Pak Umar masih kami tunggu nih, masih ada waktu di Halo RRI hari ini di 27100 dan di line WhatsApp kami di 0811778930. Anda bisa menyampaikan aduan tentang pelayanan publik ya di Kota Tanjung Pinang, khususnya Kabupaten Bintan. Insya Allah nanti akan kami teruskan. Dan kalaupun ada pihak-pihak terkait yang mendengar dan bisa langsung merespon, silakan. Kami membuka lebar selebar-lebarnya di sini di Halo RRI ya. Baik, sepertinya kita jeda dulu nih sebelum kita kembali lagi di Halo RRI.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Baik, terima kasih masih bersama kami di Halo RRI ya, edisi hari ini hari Senin 22 Juni 2026. Dan kami undang Anda jika Anda ingin bergabung bersama kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830. Anda bisa menyampaikan aduan Anda tentang pelayanan publik yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan khususnya. Baik pendengar, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami, saya akan bacakan informasi nih yang kami ambil dari rri.co.id. Tepung tawar sambut kapal patroli baru di Anambas. Tradisi adat Melayu yang syarat makna mewarnai kedatangan kapal patroli tipe C2KP2005 milik Satpol Airut Polres Kepulauan Anambas. Kapal bantuan dari Polda Kepulauan Riau tersebut disambut melalui prosesi tepung tawar yang dipimpin Ketua Lembaga Adat Melayu LAM Kepulauan Anambas sebagai bentuk rasa syukur, doa selamat dan harapan agar kapal dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tugas pengamanan di wilayah perairan Anambas. Prosesi penyambutan berlangsung penuh dengan hikmat dan menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah maritim, khususnya di daerah perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Baik bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, keberadaan armada patroli menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pengawasan wilayah perairan, menjaga keamanan aktivitas pelayaran dan perikanan, serta mempercepat respon terhadap berbagai situasi darurat di laut. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Kepulauan Riau atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Polres Kepulauan Anambas. Bantuan ini sangat berarti dalam memperkuat tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Atas nama keluarga besar Polres dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Kepulauan Riau atas dukungan dan kepercayaan melalui penyerahan kapal patroli. Dan menurut Kapolres, bantuan kapal patroli tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polda Kepri dalam memperkuat kemampuan operasional jajaran kepolisian di wilayah kepulauan dan perbatasan. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id ya, mendengar.

Baik pendengar, kami sampaikan informasi terkini nih tentang update peringatan dini cuaca Kepulauan Riau tanggal 22 Juni 2006 pada pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, masih berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Di Kabupaten Bintan, Teluk Sebong, Tuapaya, Seri, Kuala Lobam, Kabupaten Natuna di Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Batubi, Kabupaten Lingga di Senayang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Siantan, Siantan Timur, Siantan Selatan, Kota Batam di Galang dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota, Bukit Bestari dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Informasi ini kami ambil dari Prakirawan BMKG Kepulauan Riau.

0: Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah di penghujung acara program Halo RRI. Dan juga sudah di penghujung segmen Tanjung Pinang Pagi ya. Dan penghujung juga saya menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi hari ini ya. Edisi hari Senin 22 Juni 2026. Dari jam pukul 5 tadi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang siang bersama rekan kami Erita Fitra Insani ya, dengan program acara dan informasi yang dapat Anda nikmati. Baik, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat siang dengan program Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Erita Fitra Insani kembali mengudara menyapa Anda. Di siang hari ini ya, cuaca lumayan membuat kita sedikit agak bermalas-malasan mungkin ya, karena dingin dan juga hujan ya masih mewarnai di langit kota Tanjung Pinang. Bagaimana di tempat Anda? Kalau di sekitaran kantor RRI saat ini masih terpantau gerimis ya, dan gerimisnya cukup kuat ini kalau mungkin berkendara tanpa menggunakan mantel ya, dan akan membuat basah tentunya. Dan untuk Anda sendiri yang pengguna kendaraan atau sedang mobile saat ini, mungkin dapat hati-hati di jalan karena dengan kondisi jalan yang licin tentu akan membuat konsentrasi sedikit lebih ekstra dilakukan. Dan mendengar di siang hari ini, di hari Senin 22 Juni tahun 2026, bertepatan juga dengan Hari Hutan Sedunia. Dan ternyata perayaan global ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan hujan sebagai penopang kehidupan di bumi. Dan tahukah Anda bahwasanya kalau di Indonesia itu hutan hujan itu tersebar di Papua, Pulau Kalimantan dan juga di Sumatera, karena wilayah-wilayah ini memiliki curahan hujan tinggi sepanjang tahun dan menjadikannya sebagai salah satu habitat dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali ya di Jendela Kepri di siang hari ini ya. Kita sedikit bincang-bincang ringan nih ya. Bukan bincang-bincang ringan, sedikit bercuap-cuap ringan saya ini di siang hari ini. Dan semoga Anda dalam keadaan sehat dan beraktivitas dengan penuh semangat meskipun cuaca masih tidak mendukung kita untuk bergerak.

gender, meluruskan pemahaman dan juga membangun kesetaraan. Dan pembahasan tentang gender ini bukan hanya tentang perempuan, bukan juga tentang siapa yang lebih unggul antara laki-laki dan perempuan. Gender sendiri berbicara tentang bagaimana peran, kesempatan, dan hak serta tanggung jawab diberikan secara adil kepada setiap orang. Nah, sebelum membahas terkait dengan mitos dan fakta, mungkin ada yang perlu kita pahami bersama nih, apa sebenarnya itu gender ya. Seringkali kita mendengar kalimat tentang gender disamakan dengan jenis kelamin, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Jenis kelamin berkaitan dengan kondisi biologis seseorang, sementara gender sendiri lebih berkaitan dengan peran, tanggung jawab, perilaku, serta pandangan yang terbentuk di masyarakat. Contohnya, ada anggapan bahwa perempuan harus mengurus rumah, sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah. Padahal dalam kehidupan nyata, banyak nih keluarga yang membagi peran tersebut secara bersama-sama. Ada perempuan yang menjadi pemimpin, ada laki-laki yang berperan aktif mengurus keluarga. Semua itu juga menunjukkan bahwa kehidupan seorang perempuan tidak ditentukan hanya karena dia perempuan atau laki-laki. Inilah salah satu tujuan dari pengarusutamaan gender atau PUG, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan memperhatikan kebutuhan serta kesempatan yang dibagi semua. Nah, terkait dengan pekerjaan rumah hanya ditugaskan atau tugas perempuan, itu mitos atau fakta?

Baik pendengar, ada Tofu dengan janji semu ya. Kita masih membahas terkait dengan ya mitos atau fakta ini tentang yang saya sebutkan tadi ya, tentang seputar gender ya, yang apakah benar mitos pertama ini ya, apakah benar pekerjaan rumah hanya merupakan tugas perempuan? Nah, anggapan ini masih sering kita dengar sampai saat ini. Misalnya ketika seorang laki-laki memasak atau membersihkan rumah. Nah, sebagian orang masih menganggap itu sesuatu yang tidak biasa. Padahal faktanya pekerjaan rumah adalah kebutuhan bersama. Membersihkan rumah, memasak, kemudian mencuci, menjaga anak, dan merawat keluarga adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Semua anggota keluarga dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Bayangkan sebuah keluarga di mana seorang anggota saling membantu. Jika semua anggota saling membantu ya, dan orang tua berbagi peran nih, anak belajar bertanggung jawab, dan setiap orang merasa dihargai. Dan pembagian peran yang adil bukan berarti seseorang kehilangan perannya, tetapi justru menciptakan kerjasama. Jadi pendengar, pekerjaan rumah bukan soal pekerjaan perempuan ataupun pekerjaan lelaki, tetapi merupakan pekerjaan bersama. Dan yang kedua ada mitosnya terkait dengan laki-laki tidak boleh menangis atau menunjukkan emosi. Nah, sejak kecil memang ya, sebagian dari kita mungkin pernah nih mendengar, jangan menangis, kamu kan anak laki-laki. Namun sebenarnya, setiap manusia memiliki emosi nih, sedih, kemudian takut, kemudian kecewa, dan juga membutuhkan dukungan adalah hal yang wajar. Laki-laki yang mampu mengungkapkan perasaan bukan berarti dia lemah, justru kemampuan mengenali dan mengolah emosi adalah bagian dari kedewasaan. Nah, begitu juga dengan perempuan nih. Perempuan juga memiliki hak untuk berpendapat, mengambil keputusan, dan juga mengejar cita-cita. Nah, kesetaraan gender memberikan ruang agar setiap orang dapat berkembang menjadi versi yang terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Yosi Lucky ya, Emen ya. Kita masih membahas terkait dengan mitos atau fakta ya. Mitos ketiga adalah pemimpin lebih cocoknya nih laki-laki. Nah, mari kita lihat faktanya. Mendengar kemampuan memimpin tidak ditentukan nih oleh jenis kelamin. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, integritas, dan juga kepedulian. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita bisa nih menemukan banyak contoh perempuan maupun laki-laki yang mampu menjadi pemimpin di berbagai bidang. Yang terpenting adalah kesempatan yang diberikan. Nah, jika seseorang memiliki kemampuan tetapi tidak diberikan kesempatan hanya karena jenis kelaminnya, maka potensi tersebut juga bisa hilang. Karena itulah ya, PUG mendorong agar semua orang mendapatkan peluang yang sama. Nah, apalagi kalau dilihat nih saat ini, zaman ini dan kondisi saat ini banyak tuh ya pekerjaan-pekerjaan mungkin yang bisa atau biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki tapi juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Begitu juga biasanya pekerjaan ini lebih cocok nih ataupun mayoritasnya lebih dilakukan oleh perempuan tetapi bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Banyak sekali contoh-contohnya saat ini ya, asal mungkin memiliki kemampuan, tanggung jawab dan juga integritas serta kepedulian terhadap bidangnya. Sama kayak pemimpin dan saat ini juga banyak sekali nih kepala daerah kita yang tidak hanya laki-laki sekarang, bahkan ada perempuan dan termasuk juga keikutsertaan perempuan di dalam dunia politik juga sudah diatur ini ya. Mitos yang keempat selanjutnya adalah tentang adanya kesetaraan gender hanya menguntungkan perempuan. Adanya anggapan seperti ini ya, padahal faktanya sebenarnya kesetaraan gender memberikan manfaat bagi kita semua. Ketika perempuan memiliki kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang sama, maka keluarga dan masyarakat juga mendapatkan manfaatnya. Nah, ketika laki-laki diberikan ruang untuk terlibat dalam pengasuhan keluarga, hubungan keluarga juga dapat menjadi lebih kuat. Nah, kesetaraan bukan tentang perempuan melawan laki-laki, atau kesetaraan adalah tentang bagaimana kita bisa bekerja sama.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Ya, mendingan masih di jendela Kempri ya. Mitos atau fakta ya tentang pengsamaan gender tadi ya. Ada 4 mitos yang tadi kita kupas ya. Nah, dari pembahasan hari ini mungkin kita belajar ya bahwa banyak nih pandangan tentang gender yang ternyata hanyalah kebiasaan atau anggapan yang berkembang di masyarakat. Mungkin kita bisa mulai dari hal yang sederhana nih. Mungkin bisa menghargai kemampuan setiap orang, berbagi peran dalam keluarga, bahkan memberikan kesempatan yang sama dan tidak membatasi nih seseorang hanya karena ia perempuan atau dia laki-laki. Karena masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberikan ruang kepada semua orang untuk dapat berkontribusi ini. Nah, demikian nih pendengar jendela Kepri kita untuk edisi kali ini membahas terkait dengan mitos dan fakta seputar gender dan juga meluruskan pemahaman pembangunan kesetaraan. Kita berjumpa kembali ya di jendela Kepri esok siang dengan pembahasan yang berbeda dan tetap hati-hati di jalan nih bagi Anda yang mobile. Saat ini juga hujan masih terpantau turun cukup deras nih di sekitaran Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Sedangkan untuk arus lalu lintas sendiri nih dapat kami sampaikan masih terpantau lengang dan hanya dilintasi oleh lebih dominan dilintasi oleh kendaraan beroda 4. Tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan dan kita berjumpa kembali di jendela KP selanjutnya. Selamat siang.

0: Ya, mendengar Utopia dengan hujan ya. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami akan update untuk Anda informasi berita olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase

0: 3 laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam 2 pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
1: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di 2 pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
0: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Max

0: Valverde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan, kepala pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memoriasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Super important victory in the right.
4: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: First of all, I'm happy for my guys.
4: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kami ucapkan ya untuk Anda yang saat ini mungkin sudah mulai disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, meskipun ya cuaca di siang hari ini masih terpantau hujan ya. Namun semoga hujan yang turun di hari ini sejak pagi tadi hingga siang hari ini semoga menambah keberkahan untuk kita semuanya ya, dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pendengar, ada sebuah unggahan video di media sosial nih. Belakangan ini muncul perdebatan hangat di kalangan warganet setelah memperlihatkan nih realitas dunia kerja di luar negeri. Nah, banyak orang yang selama ini mengira bahwa bekerja di Jepang selalu berkaitan dengan mengoperasikan mesin-mesin canggih atau menjadi buruh di pabrik berskala besar. Namun, hal berbeda justru dialami oleh sejumlah warga negara Indonesia, WNI, yang ditugaskan untuk mencabut dan membersihkan rumput liar di sebuah area terbuka. Dan para pekerja migran ini awalnya mengaku sempat bingung nih, karena beban tugas yang diberikan tergolong sangat sederhana, bahkan sering dipandang sebelah mata ya di tanah air. Rasanya heran sekali jika perlahan-lahan ini perubahan menjadi senyum lebar setelah mereka menyadari bahwa pekerjaan sepele ini tetap dihargai secara profesional melalui kontrak kerja resmi dan nominal gaji yang sangat layak. Nah, tingginya apresiasi terhadap profesi kasar di luar negeri ini pun langsung memicu diskusi panjang di jagat maya. Banyak warganet yang menyoroti fenomena ironis mengenai bagaimana sebuah pekerjaan yang seringkali dipandang rendah di dalam negeri justru mampu menjamin kesejahteraan hidup yang jauh lebih baik saat dilakoni di negeri orang. Dan situasi ini juga sekaligus membuktikan bahwa gelombang ketertarikan masyarakat untuk mengadu nasib ke luar negeri bukan selalu karena mengejar jabatan yang mentereng. Namun sebaliknya nih, fenomena yang ini didorong oleh realitas bahwa hasil jerih payah dan tenaga kerja mereka jauh lebih dihargai secara finansial di sana.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda masuknya fardu salat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Senin 22 Juni tahun 2026 pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 12.02. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 22 Juni tahun 2026 pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya? Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat atau bertasbih dan berzikir meski sekali. Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap 3 kurir narkoba jenis ganja dengan berat 4 kg lebih. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai mematangkan rencana relokasi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Gurindam 12. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Senin 22 Juni tahun 2026 bersama saya Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, Satuan Reskrim Polresta Tanjung Pinang menangkap 3 kurir narkoba jenis ganja dengan barang bukti seberat 4,8 kg.
1: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang meringkus 3 pelaku kurir narkoba jenis ganja sebanyak 4,8 kg. Ketiga tersangka berinisial RS merupakan P3K di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau bersama kedua rekannya RR dan YM. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Rio Lajun Siado Senturi mengatakan, berawal dari informasi pihaknya menangkap pelaku berinisial RS di halaman rumahnya di Jalan Kijang Lama, Gang Putri Bintan 4, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Polisi mengamankan barang bukti sebanyak 25 paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 50,82 gram. Setelah itu dilakukan pengembangan bahwa tersangka RS memperoleh narkotika itu dari tersangka RR.
2: Dari tangan RS, kami menemukan 25 paket narkotika ganja dengan berat bersih 50,82 gram. Yang mana RS ini juga statusnya adalah sebagai P3K di salah satu dinas di provinsi. Selanjutnya, kami melakukan pengembangan dan kami berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial RR yang mana beralamat di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 1.100,46 gram. Lalu dari tersangka RR, kami melakukan pengembangan kembali kepada tersangka yang ketiga, inisial YM.
1: Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku RR, mengaku mendapatkan ganja itu dari pelaku YM yang berada di salah satu penginapan di Kota Tanjung Pinang. Polisi mengamankan barang bukti ganja sebanyak 3.701,77 gram dari pengakuan tersangka YM itu, menjemputnya ke Dumai, kemudian membawanya ke Tanjung Pinang menggunakan jalur laut dan darat
2: di salah satu penginapan di Kota Tanjung Pinang dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 3.701,77 gram. Jadi dari 3 orang ini total keseluruhan mencapai 4 kilo lebihnya.
1: Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jembatan Aramco Garuda di Kampung Kangboy Dalam, Kabupaten Bintan, selesai dibangun sesuai dengan target 35 hari.
3: Jembatan Amco Garuda yang berada di Kampung Kangboy Dalam, Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau telah rampung dikerjakan dalam waktu 35 hari sesuai target yang ditetapkan Komando Atas. Pasi Teritorial Kodim 0315 Tanjung Pinang Mayor Sangko mengatakan proses pembangunan jembatan tersebut sempat menghadapi kendala akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim hujan. Namun berkat kerjasama tim di lapangan, pembangunan jembatan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang diberikan. Ia juga menjelaskan jembatan Amco Garuda tersebut memiliki panjang 12 meter dengan lebar 4 meter. Sementara untuk penguatan dan penutup anggaran pembangunan menyesuaikan dengan rencana anggaran biaya atau RAB yang telah diajukan.
4: Batas waktu yang diberikan oleh Komando Atas dan kita alhamdulillah tercapai walaupun pelaksananya dinamika cuaca yang sangat pada saat hari musim hujan. Alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan waktu yang diberikan 30.
3: Mayor Sangko lebih lanjut menjelaskan pembangunan jembatan Amco Garuda ini diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat Kampung Kangboy serta mendukung mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai mematangkan rencana relokasi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Gurindam 12 dengan menyiapkan sejumlah lokasi baru.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai mematangkan rencana relokasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang selama ini berjualan di kawasan Gurindam 12. Pembahasan tersebut dilakukan melalui pertemuan bersama para pedagang di kantor camat Tanjung Pinang Barat, Jalan Haji Agus Salim. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah lokasi sebagai tempat relokasi, yakni Melayu Square dengan 45 tenda 23 kontainer, Anjung Cahaya dengan 27 tenda 52 kontainer, dan kawasan Tanah Merah dengan 18 tenda dan 29 kontainer. Penataan tersebut dilakukan untuk mendukung estetika kota sekaligus menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman. Menurutnya, pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap para pedagang sebelum penempatan dilakukan. Sistem pembagian lokasi nantinya akan menggunakan mekanisme undian pada Senin 22 Juni 2026. Hal ini agar seluruh pedagang memperoleh kesempatan yang sama dan tidak menimbulkan kecemburuan.
6: Senin kita cabut undi supaya tidak ada lagi yang nanti bilang oh saya di sini, saya di sana, saya nah. Jadi adil lah dapatnya.
5: Lis menjelaskan, pemerintah juga tengah memikirkan konsep lapak yang lebih seragam dengan dukungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Para pedagang nantinya dapat menggunakan tenda dengan biaya sewa sebesar Rp200.000 per bulan yang sudah dilengkapi fasilitas air dan listrik. Rencana relokasi tersebut mendapatkan sambutan positif dari para pelaku UMKM Gurindam 12. Seorang pedagang Yuni menilai langkah pemerintah daerah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
7: Yang kami harapkan ya seperti ini, seorang pemimpin yang peka dengan masyarakatnya, turun langsung ke lapangan, apa yang dirasakan, yang dihadapi masyarakat, dan memberikan solusinya. Buat saya Pak Lis the best.
5: Seorang pedagang lainnya, Maladi, menyebutkan bahwa ia telah berjualan di kawasan tepi laut sejak tahun 1984. Ia mengaku mendukung sistem penataan yang disampaikan Wali Kota Tanjung Pinang dengan harapan pemerintah terus memperhatikan kondisi para pedagang. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ekonomi kreatif terus menjadi sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha UMKM pun dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan berinovasi agar mampu bersaing di tengah perkembangan era digital.
8: Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah, karena mampu membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya di bidangnya masing-masing. Menurut seorang pengusaha di bidang kuliner, Kartika Kusumastuti, meningkatkan kemampuan diri merupakan kunci untuk meraih kesuksesan di industri kreatif. Apalagi di era digital ini, kita harus terus belajar dan berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kartika Kusumastuti menambahkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan diri di bidang ekonomi kreatif, seperti mengikuti pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan bidang usaha yang digeluti, bergabung dengan komunitas atau organisasi pelaku usaha kreatif, membaca buku dan artikel tentang ekonomi kreatif, serta mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman.
9: Bukan hanya meningkatkan kualitas produk saja, tetapi peningkatan dalam hal kapasitas, pelayanan, kemudian bisa memberikan kepuasan kepada para pelanggan, dan lain sebagainya. Dan tentunya kapasitas diri terhadap internal di secara pribadi, yaitu bagaimana hipnocommunication, bagaimana memahami diri sendiri, karena itu akan memberikan manfaat untuk kita mengerjakan, melakukan sesuatu, mengisi kehidupan ini akan lebih positif lagi.
8: Pengusaha kuliner Kartika Kusumastuti meyakini dengan meningkatkan kemampuan diri, pelaku usaha dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini akan membuat mereka lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan peluang untuk meraih kesuksesan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar. Para siswa diminta untuk memanfaatkan masa libur kenaikan kelas dengan berbagai macam kegiatan yang positif guna membangun karakter sekaligus semangat baru saat masuk sekolah.
10: Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri Dewi Kumalasari, mengimbau para siswa untuk memanfaatkan masa libur kenaikan kelas dengan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Menurutnya, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan diri melalui kegiatan edukatif, keagamaan, olahraga, maupun aktivitas sosial lainnya. Diharapkannya para siswa dapat menggunakan waktu libur dengan baik agar tetap produktif dan terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat. Selain itu, kegiatan positif selama liburan juga dinilai dapat membantu meningkatkan keterampilan, wawasan, dan karakter siswa.
11: Semangat, menimba ilmu, ya, pengetahuan, dan menggunakan media, karena tentunya kita ingin meningkatkan kewaspadaan mereka dan juga semangat cinta akan tanah air, lebih ceria lagi ya menggunakan. Gunakan tentunya waktu ini sebaik-baik mungkin, gunakan juga medsos itu untuk ruang berprestasi.
10: Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, juga mengajak orang tua untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengarahkan anak pada kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu pekerjaan rumah, mengembangkan hobi, membaca buku, berolahraga, atau berwisata ke tempat edukatif dan aktivitas positif lainnya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keamanan anak sekaligus membentuk karakter yang baik dalam mengisi waktu libur sekolah. Selain itu, ia juga menambahkan momen liburan ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan sehingga anak-anak kembali ke sekolah dengan kondisi yang lebih segar, bersemangat, dan memiliki pengalaman baru yang berguna. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap 3 kurir narkoba jenis ganja dengan berat 4 kg lebih. Pemkot Tanjung Pinang mulai mematangkan rencana relokasi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Gerinda 12. Wakil Kabar Kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mendarat untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar Persada Indonesia. Kita berjumpa kembali bersama Erita Fitra Insani di siang hari ini ya. Sik asik ya. Itu lagu dari Ayu Ting Ting mengawali perjumpaan kita di siang hari ini di line telepon 27100 dan di WA Persatu Erita Jupina 0811 7789830. Erita undang dan Erita sapa Anda yang ingin request lagu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Duhai adindaku.
0: Ah, hai kakandaku, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat, sehat bugar.
0: Alhamdulillah. Hujan tak sana, Bang?
1: Hujan gerimis aja.
0: Hai, hujan gerimis aja.
1: Datang kodok memanggil hujan.
0: Terus?
1: Indah bunga di taman asmara. Bermacam-macam bunga, aneka warna. Persada Indonesia pelipur lara. Siang hari penuh dengan pesona.
0: Asik, berarti tak salah lagu tadi. Sik asik, sik asik.
1: Lagu-lagu apa deh?
0: Lagu dari Ayu Ting Ting itu, Bang.
1: Ya, yang abang mintanya lagu apa yang enak?
0: Nah, lagu apa? Abang mau lagu apa?
1: Kita sebuah lagu kenang-kenangan ya, sebuah lagu buat nike.
0: Lagu buat nike lagi.
1: Kata itu lagu apa yang enak ya?
0: Terserah Bang, mau lagu apa?
1: Di hatimu aku
0: jadu. 90 ya Bang, 90 ya.
1: Entah, tahun berapa tuh?
0: Yang mana?
1: Dedi Dere,
0: Dede. Dede yang mana?
1: Di hatimu aku selalu berkedut.
0: Kalau Dedi Dosa ternyata di tahun 90 ya.
1: Jadi lagu apa yang enak ya? Lagu itu lah yang enak.
0: Sebentar. Di hatimu aku selalu
1: berteduh. Apalagi hari hujan kan berteduh.
0: Iya pula.
1: Iya pula. Ceria dan bahagia yang pentingnya deh ya.
0: Itu penting.
1: Itu penting. Okay. Jangan bermurah burja, jangan mudah gulana.
0: Betul sekali.
1: Ada.
0: Tahun 85 itu Bang.
1: Dan berapa yang enak lagunya?
0: Abang mau dari Dedi Dores juga, Nik Ardila juga. Nik Ardila banyak ini.
1: Coba lah, kasih tahu lagu apa yang ada dan bisa diputar gitu.
0: Nik Ardila, ini seberkasina suara hatiku. Terus mamaku ingin pulang, kemudian sandiwara cinta. Ah, sandiwara cinta ini jarang di ini nih, di request nih.
1: Dari Dedi Dores lah.
0: Oh, Nik Ardila.
1: Jalila itu yang sembarang lah deh. Sembarang.
0: Yang sandiwara cinta tuh yang ini loh Bang, izinkan cintaku.
1: Oh, iya. Boleh.
0: Mau itu boleh lah ya.
1: Mama ingin pulang boleh juga.
0: Oke. Okay. Jadi mama ingin pulang ya.
1: Mama ingin pulang ya.
0: Iya, ini lagu favoritnya Pak Hamzah Yusuf juga ini.
1: Iya, boleh juga ya Pak Hamzah Yusuf cari lagu yang lain lah. Iya Pak Hamzah ya. Dia udah menitor itu. Kena saingan sama Bang Odin ya.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Biasanya elek dulu lah.
0: Oke, salam untuk siapa nih Bang? Salamnya.
1: Salam pertama buat adik yang selamat juga. Bahagia ceria ya.
0: Thank
1: jangan
0: you.
1: Jangan bermuram.
0: Mm-hmm.
1: Adik sambil puasa tak hari ini?
0: Hari ini enggak Bang.
1: Enggak ya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti mungkin ada Kak Berlian juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kak Serena Siu Maso, Ibu Nafsiah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang Ucu Kecalami, Putri Merica juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ibu Erna yang di Batu 13 ya. Bunda Surami, Macik Emah ya. Salam juga buahnya Mak Indah ya. Tak lupa orang pula penyengat ya, Mak Anya Mengendena Permata ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Pak Kumis, Bang Hamzah Yusuf ya. Masuk Bang Hamzah Yusuf, ada Ilek juga, Mak Dani dengan Kak Ipa ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari Pulau Penyalai ada Kak Jamilah ya. Abang Lukman juga, boleh juga masuk Bang Lukman ya. Tak lupa salam buatnya yang di Batu Lapan ya, Kak Siska.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Hani. Ya Ibu Hani apa Ibu Hana? Ibu Hani ya.
0: Ibu Hani.
1: Pak Haji Andarlin ya, itu orang tuanya Mbak Rima itu.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bapak Haji Suratno ya. Salam juga Mama Mak Rosi ya, Mak Rosi bagi 10.
0: Mm-hmm.
1: Ada Yusuf juga dengan Abang Puzi di Batam ya. ada Pak Demang juga, Kak Dili ya di Batu Lima ya, dengan ceriannya Kak Dili masuklah dengan persada Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Tak lupa juga Mak Farida ya. Yang tak tersebut namanya mohon dimaafkan. Salam sehat, sehat-sehatnya, bahagia dan tak lupa salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Udin di kilometer 13 ya. Di belakang Bang Udin, saya sapa kembali yang bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Hai, hai, Kak Deli. Masih hujan sana, Kak?
2: Tapi teduh-teduh dia. Dan sangat dingin. Jadi, I bikin teh.
0: Makan mie lah, sedap.
2: Emang, iya. Oh, tak tadi. Tambah dua, Kak Irta, di rumah.
0: Aha.
2: Jadi, aku udah lapar dari tadi. Apa ya? Aku bangun nih, Dek, bangun. Lapar rumah engkau nih. Ya Allah, Mak, Mak lapar. Nungguin aku. Tak enak lah kakak, ya ditunggu dia. Udah masak, cuma kalau makan sendiri itu tak enak. Makin apa, lampu gelap juga kan.
0: Mati lampu? Mati
2: lampu, tapi sebenarnya nah, hidup lampu. Oh. Cuma kan teduh-teduh tak seru, cuma sendiri itu kayak sama setan aja bener.
0: Ah, perasaan aja itu ada setan.
2: Ya iyalah, ya rumah gue memang ada setan ya. Kita percaya, kita gak aku ngomongnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi kawan itu.
0: Untung kita bahas di siang hari.
2: Emang pun aku jangan malamnya. Tapi memang betul aku tak bohong. Memang rumah ini ada aneh-anehnya memang.
0: Ada kamu.
2: Kemarin bikin aku nangis kan.
0: Yang mana?
2: Aku melah. Habis maghrib lah. Apa putar lagu itu?
0: Habis maghrib putar lagu apa?
2: Itu lagunya enak, melo juga lagu itu. Apa ya Bang puterin maghrib?
0: Semalam?
2: Puterkan.
0: Maghrib.
2: Abis maghrib.
0: Abis maghrib, wait, wah. Sebentar. Ya,
2: enak lagunya itu kan, dua puteran tuh. Ya, Rita muter lagu
0: abis
2: itu.
0: Azan.
2: Iya, abis azan lah barangkali.
0: Abis azan itu.
2: Lagu itu emang enak.
0: Ada Titi DJ bila ku ingat. Takkan hilang Budi Doremi.
2: Ah iya iya itu takkan hilang.
0: Benar sih itu yang benar tuh.
2: Jadi kan saking nangis ketiduran. Atau tiduran sedengar Mbak Rika sudah jarang sudah ada yang masuk-masuk. Ah itu lang guro-guro apa Mbak Rika pula bilang ngantuk. Sebenarnya aku nangis loh itu cuma aku tahu. Nangis. Masya Allah. Bukan apa sedih aja ingat Mbak Rita.
0: Hai.
2: Aku nak minta lagu aja lah ya.
0: Lagu apa dari... tuh?
2: Ini kan tanggal 22 kan, udah 5 bulan mamaku pergi. Aku sedang dengar lagu, suka aku lagu itu. Ada gue dari Amnes.
0: Amnes ya?
2: Hanya Rindu.
0: Boleh lah.
2: Ada kan? Ya, aduk sama mamaku ya.
0: Okay.
2: Udah tua tadi, semakin sayang, semakin jauh, semakin kena.
0: Okay.
2: Tapi Pro 1 keren kok, Pro 4 keren, bisa bikin aku ketawa. Walaupun down, tapi ketawa. Apalagi kalau dengar drama dia dekat Pro 4 gitu.
0: Tadi kita bikin lagi ya.
2: Aku belum salah. Aku dengar Kak Leha kan kalau ada drama Kak Leha. Tadi kak ya. Ada lah dengar aku bilang apa lagi Nurul tuh Bang Ricky lagi deh. Jadilah itu digulai. Tapi bagus, nomor satu lah ya. Bikin orang tuh senang, bagus kok.
0: Oke, syukur deh, ya, alhamdulillah. Nanti kita bikin lagi ya dramanya.
2: Iya, tapi kok nggak ada berapa hari ini ya Kak Leha anu.
0: Ada yang agak panjang, judulnya Buah Hati. Ah itu.
2: Iya, terus kan ada suaranya lagi tak serak-serak itu kan lagi sakit. Ini sakit loh ini, tapi dia lagi main. Tapi tak apa, menyenangkan kok Kak.
0: Thank you,
2: ya, kita
0: thank
2: salam
0: you
2: dulu lah.
0: Thank you, Deka.
2: Salam untuk Mbak Rita. Selamat bertugas lah ya.
0: Terima kasih.
2: Anak-anak sehat, keluarga sehat selalu. Murah rezeki mulai ya.
0: Amin, Kakak.
2: Ini hujan-hujan.
0: Betul.
2: Tuhan selalu melindungi keluargamu dimanapun saat ini.
0: Thank you, amin.
2: Tadi ada apa? Bang Udin, thank you Bang Udin. Pak Hamsa, ada Mak Berlian, ada siapa? Mama Dani, Bang Ilek, Mama Rosi masuk, Mama Mala, Bunda Permata juga, ada Bunda Hani, Umak Sulami sehat selalu, Uma. Ada siapa? Bapak kita, ada Pak Demang juga ya, selalu monitor, hati-hati Pak, jalanan hujan licin. Ada ini abang kita ini ya, semalam dengar suara dia tak ada, dia lagi pegang bola kak dari semalam.
0: Abang mana?
2: Tetangganya Pak Demang.
0: Oh, Bang Uya. Ya,
2: dia lagi megang bola dari semalam, tak lepas bola tuh kan. Semalam pun tak dengar suara dia. Mungkin bola tuh tak dilepas-lepas sama dia semalam tuh.
0: Oh, patutlah tak gol.
2: Tak golnya dia, gue kan gol terus. Aku bercerita sama Adrian, Adrian ketawa. Dari monitor. Semalam kan 4-0 juga Jepang kan. Malam lagi, Spanyol menang kan. Walaupun capek-capek dengerin kan. Ada Pak Umar juga. Ya, sehat selalu Pak Umar sama Bunda.
0: Amin.
2: Yang ada di Batam juga semua mewakili, juga ada Kak Sarina, Bang apa? Bang Bausul. Ada yang ada yang sering monitor ada di Batam itu loh, Bang Surya, aku tak salah di Tanglong itu. Pernah aku dengar tuh. Ya ada anak gantengku yang ganteng, baik hati, hati-hati ya sayang di sana hujan. Yang ada di Jambi juga semuanya lah ya, di apa di Senggol, orang Batam juga ada Mak Ucu, lupa Mak Ucu nih. Yang Ucu, Kak Wir, Kak Demanda, Kak Ros, Bang Lukman, sering terlupa Bang Lukman tuh. Tok Londe, masuk Tok Londe, aku dengar tadi pagi di OP nih. Sudah dengar soal Tok Londe tuh.
0: Yang
2: ada di mana ada juga lah ya, Sulawesi Utara. Semoga sehat selalu, keluarga aku ada di Palu, di Kabupaten Mautong. Semoga dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, Mbak Rita, lagunya aku tunggu ya.
0: Baiklah.
2: Ya, thank you very much and see you. Bye-bye.
0: Bye-bye juga. Kak Deli di kilometer 5. Takutnya tadi nak bilang tata titu tu, tata titi tu tata. Okay, sebelum ke lagu nih, Rita sapa dulu nih yang kembali bergabung. Halo, selamat siang Pusat Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Di mana
3: pak? Lagi ngapain kah?
0: Oh, lagi makan nih. Lagi siaran makan dong. Sambil...
3: lagi makan sambil nobar ya?
0: Gak bisa.
3: Oh gitu.
0: Nobar apa?
3: Nobar Piala Dunia.
0: Ini lagi siaran lah.
3: Iya ya. Sehat Mbak Rita?
0: Alhamdulillah sehat. Yusuf gimana kabarnya?
3: Saya sehat. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin.
0: Amin. Sana nggak hujan ya?
3: Di sini gerimis Mbak. Tadi barusan hujan juga.
0: Oh berarti sama. Kami dari pagi tadi hujan.
3: Oh iya kah? Batam mendung-mendung manja nih, tapi udah hujan tadi.
0: Kami dari tadi hujan nih baru berhenti. Alhamdulillah, dia nunggu saya pulang baru berhenti agak.
3: Iya ya.
0: Betul.
3: Hujan kan rahmat.
0: Iya betul. Semoga kita tambah dapat mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke, nak lagu apa nih?
3: Saya minta lagu Senja di Sudut Kota.
0: Oke, Senja. Bukan itu ya?
3: Yang penyanyi siapa ya? Lupa cowok. Saya.
0: Cowok kan kalau nggak salah?
3: Iya, betul. Dan ku pelajari tempat-tempat yang indah. Itu lama lagunya.
0: Orang ini penyanyi loh hari ini.
3: Udah ya?
0: Belum nggak. Samuel Cipta.
3: Iya, penyanyinya.
0: Iya. Oke.
3: Iya, ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Salam dikit ya.
0: Boleh.
3: Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Amin.
3: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsia di Kijang, buat Eyang Ucu, buat Ilek, buat Bang Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata ya. Salam buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi, buat Bang Udin, Kak Wir, Pak Umar, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Bang Uya, Kak Sarina Kiu-Kiu. Buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir aja, Mbak Erita. Ya, semoga semua pendengar RRI Tanjung Pinang selalu diberikan kesehatan lahir dan batin.
0: Amin.
3: Oke, makasih Mbak Erita. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf di Punggur ya. Tadi lagi kerja kayaknya ya, Sob ya. Tetap semangat di cuaca saat ini. Kita ke lagu dulu sebelum nanti kita buka kembali lagu kontak pendengar untuk menerima Anda dengan telepon yang sama. Ini dua lagu ini berkaitan dengan orang-orang yang tersayang ini ya. Mama Aku Ingin Pulang dan Hanya Rindu.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persen Indonesia di siang hari ini masih bersama Erita. Silakan kalian telepon 27100 dan di WA +1 Erita Jepinang. Kami sapa kembali Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Ada Oma Sulami, selamat siang Oma. Salam Persada Indonesia. Mbak Erita minta lagu dari Virgen yang berjudul Kau Telah Mengerti. Salam juga buat pendengar semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas senggolannya. Salam sehat buat Mbak Erita keluarga. Amin. Thank you Oma Sulami di Jalan Kuantan ya. Di belakang Oma, Erita sapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Prof. Kada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apal deh, enggak suara ini?
0: Gimana?
1: Apal enggak dengan suara ini?
0: Apalah.
1: Kata umpet yo.
0: Selat panjang nih. Single bos.
1: 100% mantap.
0: Iya mas, so panjang nih, single bos gitu ya.
1: Mbak.
0: Iya Bang Jais.
1: Suaranya mirip, memang sama dengan Lisa Eno Penyiar RRI Tanjung Pinang 1.
0: Siapa?
1: Mbaknya lah. Ketawa-tawanya.
0: Kadang Bang Jais nih odong-odong kadang-kadang.
1: Iya memang odong-odong. Ini baru belum buat lucu lagi belum gitu ya belum.
0: Rasa lucu-lucuan nanti saya ketawa aja.
1: Apa lah, senyumannya ketambah manis.
0: Nanti terasa apa pula?
1: Ah, lagu lama lah kita hari ini.
0: Apa itu lagunya yang mana dulu?
1: Ini lagu dari Mus Mulyadi.
0: Hah? Mus Mulyadi yang mana pula Mus Mulyadi ini?
1: Guruku yang cantik.
0: Kamu, bang, kita 90 loh bang.
1: Oh, 90 lagu-lagu baru lah. Yang terbaru lagi.
0: Apa? Jangan barusan ya.
1: Tahun 2026.
0: Tak bisa, 2026 tak bisa.
1: Pertengahan lagu apa ya?
0: 90, 2000, 2010.
1: Nah itu lagu-lagu
0: 2020. Apa dia?
1: Lain dari Pita Alvira aja lah.
0: Judulnya?
1: Apa ya judulnya?
0: Siapa Pita?
1: Pita Alvira.
0: Pita Alvia.
1: Ah. Apa yang ada lupa gue lagu dia. Kesukaan Kabarian dia apa kesukaan Kabarian lagu dia selalu.
0: Siapa nih bang? Lagu hitsnya yang mana?
1: Pita Alvira judulnya. Kalau lagu 80-an ya sebentar ya tiga sebur aja.
0: Bang bukan ini kan? Bukan dangdut kan ini? Bukan dangdut kan? Atau abang ya mau lagu dari Raja bisa, Dewa bisa.
1: Sengaja dong dikerjain. Sengaja dong dikerjain.
0: Dia mau mutar lagu dangdut di sini mati gitu.
1: Ah, itulah ini dari Anu aja lah.
0: Siapa tuh?
1: Dari Ratu aja lah.
0: Ratu, aku punya teman. Ratu yang
1: terus,
0: mana?
1: Terus nanti semua, kawan-kawan, yang lain, lagunya si Ratu.
0: Yang mana Ratu?
1: Pilih aja. Lagunya ada Mama Endon tadi siapa?
0: Ratu tuh, Ratu yang mana dulu?
1: Pilih aja lagunya salah satu.
0: Oh pilih di dadaku itu mau?
1: Nah boleh.
0: Ada senyummu, cie.
1: Nah, itu senyumnya penyiarnya. Kan ketawa dia.
0: Dah salah tuh siapa?
1: Itu tadi yang lepas sama siapa?
0: Yang mana?
1: Yang lepas tadi lu.
0: Oh, ada Kak Deli.
1: Salam kenal Kak Deli. Ini nak nambah-nambah kawan lagi ni.
0: Boleh lah, tambah lah.
1: Satu-satu kan. Nah, Kak Deli ada Nenek Balkis. Buah-buahan masuk belum?
0: Buah mana?
1: Ada satu kan buah manggis.
0: Ada.
1: Satu lagi
0: buah durian.
1: Tak, buah kedondong.
0: Tak ada.
1: Putri kedondong.
0: Oh, putri kedondong.
1: Ada main deng, mangga. Itu apa? Pertama korma tengah horok lu. Itu si apa ni satu lagi ni?
0: Yang mana?
1: Cendol jangan lupa.
0: Okay.
1: Oke. Salamnya semuanya aja, di fotokopi semuanya aja. Selamat tugas, selamat Selamat malam, selamat ngorok, selamat siang, selamat ngopi.
0: Oke, okay, thank you.
1: Selamat tugas, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jais di Selat Panjang. Di belakang Bang Jais, Erita sapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang. Mm-hmm. Persada Indonesia. 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat?
0: Ah, macam itulah sihat.
2: Masih hujan sana,
0: dah berhenti, dah berhenti dia, dia tahu Erita nak pulang. Jadi dia berhenti hujan.
2: Dari pagi tadi.
0: Betul.
2: Alhamdulillah ya Mbak Erita ya.
0: Iya.
2: Yalah. Mbak Erita.
0: Saya.
2: Itu budak-budak tu masih halus-halus. Betul tahun berapa tu?
0: Budak mana?
2: Anak-anak Mbak Erita kok masih kecil-kecil. Oh, betul
0: tu,
2: kan?
0: Oh itu zaman COVID itu.
2: Ah, masih kecil-kecil semua.
0: Comel kan macam mak dia kan?
2: Bukan comel lagi. Awas semua. Mak dia tak nampak pula. Nampak anak-anak dia aja. Sehat-sehat deh badanku. Semangat ya.
0: Betul.
2: Yang tengah tu sehat. Yang nomor ini. Yang nomor dua. Yang tak tahulah nama-nama anak Mbak, Mbak Erita tu tak tahu. Udah datang-datang ke rumah pun satu pun tak tahu nama anak-anak Mbak Erita.
0: Nanti datang ketiga kali suruh kenalan lagi.
2: Itulah. Macam mana lah orang tua tak tahu nama anak-anak kan. Lucu ya Mbak Erita ya.
0: Iyalah. Mak dia lucu
2: nama
0: kan.
2: Nama Mbak Erita kan sering di radio jadi dah hafal kan.
0: Nanti kita suruh masuk radio biar hafal.
2: Iyalah. Apa lagu lembab-lembab semualah ni minta.
0: Itulah nak lagu apa ni.
2: Yang nak minta yang apa ni lah yang panas-panas sikit lah.
0: Aduh. Apa yang panas?
2: Inilah dari BCL.
0: BCL yang mana?
2: BCL lagu dia rancak Mbak Erita.
0: Yang mana rancak bro yang lucu
2: wanita
0: tu?
2: Wanita terbahagia.
0: Okay.
2: Yalah macam Mbak Erita kan. Apa entah dimakan dia penuh meja kan. Pizza ya.
0: Aduh. Okay, salam untuk siapa nih yang lucu?
2: Yalah. Tadi awal-awal tadi ada Bang Udin eh. Buat Bang Lukman, Bang Herman kita dah lama tak gabung Mbak Erita ya.
0: Betul, iya betul.
2: Tak ada dari kemarin nak nanya kan kemana lah orang delapan batu tu kan. Tak ada bunyi suara dia apa di Batam ke kan. Tak ada bunyi rasanya dah cukup lama dah rasanya dah berbulan-bulan Mbak Erita kan.
0: Jangan-jangan lagi ke Singapura tak.
2: Nyang tu tak gabung tapi nyang dengar kan. Tapi suara Bang Herman memang tak ada memang suara dia kan.
0: Iya betul.
2: Mudah-mudahan sehatlah Bang Herman ya.
0: Amin.
2: Ada lapan batu dah lama dah rindu. Dah tak sebut lapan batu kan Mbak Erita kan.
0: Betul.
2: Yalah. Buat Pak Umar ya. Tadi ada ini Kak Deli ya. Tadi ada Yusuf. Sehat selalu. Nanti buat Pak Hamzah Yusuf eh. Buat Mbah Mus, buat Bu Sinta di Kampung Jawa eh. Mbak Rita.
0: Saya.
2: Kaki nyang ni terpijak puntung rokok lah Mbak Rita.
0: Terus, ya Allah terus.
2: Sakit nah ini gara-gara Bang Uya lah dia buang puntung rokok sembarangan Mbak Rita.
0: Dia degil memang degil.
2: Dari Yudo Winangun dia buang puntung rokok sampai ke rumah nyang sini nyang sampai terpijak. Ampun Mbak Rita tadi pergi puskesmas tadi.
0: Dia dengki tu memang.
2: Angus kaki nyang. Itulah Mbak Rita orang suka buang puntung rokok lagi menyala tu Mbak Rita kan.
0: Oh pedih.
2: Itu orang tua mata kan tak nampak kan Mbak Rita kan. Tak merokok pun terpijak puntung rokok Mbak Rita ya nasib. Nasib iyalah. Biar dia dengar Bang Uya. Iyalah buat Pak Demang. Mbak Rita bilang Damang Pak Demang. Buat Pak Demang di Yudo Winangun juga. Nanti Kak Petir Merica nak gabung. Mak Rosi. Buat Kang Irwan okay. Buat Tedinda eh. Oma Sulami. Bu Hani eh. Bu Yeni. Bu Yus, ya. Ah, Ibu Yus yang di Pekanbaru juga, Mbak Rita, ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa bunda-bunda Ical, ya?
0: Irsal.
2: Isal yang ada di sana semua, Mbak Rita, ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lagi aja, Mbak Rita, ya.
0: Baiklah.
2: Nanti salamnya ikut ini siapa nih? Bang Aye kita nanti di belakang, ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kita aja, Mbak Rita. Mm-hmm. Sama bertugas, baliknya nanti sampai ke rumah. Okay. Sihat sekeluarga, ya.
0: Mm-hmm.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tata titi tutu.
0: Tata titi tutunya udah pindah ke siang juga ternyata. Kira hanya di malam hari. Oke, okay, yang lucu di Tembeling. Saya bacakan kembali WA yang masuk ini. Assalamualaikum, Persada Indonesia. Ada Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Hai Ibu Hani, berita request lagu dari Cakrakan kepada hati. Kalau ada dong, kan sering kita putar juga ini, ya. Salamnya buat Mbak Erita, selamat siang dan selamat bertugas. Untuk Mama Dani, Bang Udin, Mak Rosi, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Bang Ilek, Bunda Irsal, Kak Yeni, dan Yusuf, Putri Merica, Oma Solami, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Mak Cikmah, Eyang Ucu, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Baik, Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Lagu jadi tunggu dan kita ke lagu dulu, ya. Kalau ada nanti kita buka kembali setelah 3 lagu yang kita hadirkan berikut ini.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, dengar masih di Persada Indonesia pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali yang sudah tidak sabar dari tadi berdering-dering ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya,
1: selamat siang.
0: Siang.
1: Kabar,
0: kabar ya. Baik, orang Kijang.
1: Orang Kijang lakunya. Oban.
0: Ngaku,
1: Duper sekarang.
0: Ngaku-ngaku warga Bintan Utara. Serius lagi di Uban?
1: Lagi di Kijang. Aku kena Uban terus. Mana yang mana pakai di Uban, Maret?
0: Oh, mana lah tahu. Nak pergi naik Roro, nak ke Batam.
1: Apa ini Batam? Mana ini Batam tapi belum ada mengajak. Belum ada mengajak.
0: Nanti kita ajak Bang Ilek, ya.
1: Kalau ini gue salah ngajak. Kalau RI ngajak lah, mana ngajak aku ke Batam.
0: Masih hujan di sana, Bang? Sehat, Alhamdulillah. Masih hujan di sana?
1: Ada teduh dah.
0: Ada teduh, Alhamdulillah.
1: Jadi mulai teduh jam 12. Terus hijab, betul grief lagi hijab, betul dua sekarang.
0: Oh, berarti kita memang berada di langit yang sama.
1: Langit yang sama, di kota yang beda.
0: Iya, tapi satu pulau kita, Pulau Bintan.
1: Bintan.
0: Oke deh, bagi lagi lagu apa nih?
1: Bagi lagu ini, lagu apa ya? Aku bagi lagu membuat tingkat, ya, apa? Oh, Munajat Cinta ya lah.
0: Munajat Cinta, oke. Okay.
1: Kenangan tak lupakan tuh.
0: Iya, dari kemarin sih munajat terus.
1: Iya, habisnya udah ketemu juga.
0: Oke, okay, salam tuh, salam tuh siapa nih salamnya?
1: Salam tuan lain untuk Ikan juga Jangkarin, Wiliatan, Wajiji. Dua tanya segini nama dalam wajib kaya.
0: Oke okay.
1: Itu anaknya ada tarik di SMA.
0: Siapa?
1: Cerita.
0: Anak?
1: Oh, di SMA. Udah sekolah?
0: Udah SMK yang besar.
1: Oh, SMA. Nggak SMP?
0: SMK.
1: Nggak, orang SMP nggak ada.
0: SMP ada dua.
1: Ini di sekolah, kurang mendaftar.
0: Oh, ah.
1: Oh, tak kerahin. Habisnya Mbak Rika-nya kan hari ini mendaftar kan, ya?
0: Iya, Rika juga.
1: Ini soal-soalnya, ya. Terus, orang penyar, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Liza, ini apa? Keluar ya?
0: Siapa?
1: Bisa.
0: Enggak, lagi ada ujian dia.
1: Oh, kalau dia dengan tambah keluar tugas.
0: Oh, enggak, lagi ujian. Ada ujian dia.
1: Makanya saya bagi sinyal Ricky ya.
0: Besok pun Ricky lagi.
1: Iya. Saya mau Ricky bagi terus.
0: Tapi dia suka kata dia. Dia suka kata dia.
1: Ya, bangun subuh kan.
0: Abis nonton bola.
1: Ya, nonton bola. Dalam samian, tuh Ardian. Jadi penemunya ada di sana. Dan jadi tadi pertama Pak Udin, Pak Jeli, Ono Yusu jam Batam itu untuk yang panjang, yang lucu itu untuk Yusuf, Ayi, Bengkulu, Teh Kedua Bogor, Amat Yusuf Bandung, Amerika, Majima, Bungkul Jubelian, yang lucu, Gita apa? Gita Mata, Madani, Depa, Masya, Herman, Pak Bumi, Bang Lukman, Alit, Mak Balak, Pak Osi, Iya, Pak Demang, Bu Hani, Bu Jenny, Bunda, Selami. Tsunami, aku takut kita sebut tsunami. Itu untuk Pak Dewudi, lagi tugas bekerja, tadi kerjanya, jangan lupa minum kopinya, Pak Dewudi, Pak Wudi, Noviani, Pak Iib, Pak Iib, Zain, untuk Akan Ngaweng, bangun Akan Ngaweng, bangun, siang. Itu semuanya lah, Mbak Dila.
0: Oke.
1: Kesehatan.
0: Baik.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita entar dengar sih ya. Kalau kita hujan nih binang nih.
0: Apa?
1: Binang masih hujan kan?
0: Iya.
1: Lanyan tuh lah tapi ya waktu.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ile di Kijang ya. Oke, sebelum ke Ile ini saya baca dulu nih WA ya, sebelum saya terima kembali di telepon yang sama. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesan Indonesia, Mbak Erita, request lagu Damai Bersamamu dari Krisye. Oke, salam sudah dipotokopi Bang Udin dan Kak Deli dan Yusuf tadi, semua fans Pro 1 RI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat siang. Semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Erita, selamat siang. Semoga sehat sejahtera di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Amza Yusuf di Jambi. Baik. Ile dapat salam kembali dari Oma Sulami. Saya sapa kembali di belakang Pak Amza Yusuf. Halo, selamat siang.
2: Siang, salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Erita, kita
0: saya. Bapak, mungkin radio bisa kecil sikit suara dia, Pak.
2: Kayaknya memang radio kecil, suara dia besar.
0: Pak Amadi di Kijang.
2: Ada lagu apa aja yang masuk ke sini ini?
0: Lagu yang ada. Bapak mau lagu yang mana? Lagu tahun 90-an, oke.
2: Bulan yang Kusplus masuk.
0: Kusplus yang tahun berapa dulu? Tapi khusus dulu ada tahun 90-an kah?
2: 90-an ya. Kusplus masuk tahun berapa tuh? 70.
0: Kusplus itu banyak lagunya kalau mau diputar ini. Andai engkau datang, itu tahun berapa ya andai engkau datang?
2: Iyalah, kalau kita dipedekan aja lah.
0: Andai engkau datang tapi nyanyi Peter Pan mau?
2: Boleh, boleh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Salam sekilas. Salam saya lah untuk kru Pro 1 Tanjung Pinang yang selalu mengendara untuk di mana saja berada kan.
0: Oke.
2: Okay. Ada yang baru lalu tadi tuh, salam sehat lah semua pendengar dari awal sampai akhir.
0: Oke.
2: Kadang-kadang nih baru kita kadang-kadang ada masuk sini kan.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mak Malin, Mak Berlin ada masuk kadang-kadang sini. Bang Udin jarang-jarang tinggal, jarang Udin 13.
0: Oke, okay. Ada tadi masuk Bang Udin sudah?
2: Masuk Bang Udin, iyalah.
0: Dia pertama tadi?
2: Wah, perdana.
0: Oke.
2: Kadang-kadang Bang Udin, jarang dah lama tak jumpa Bang Udin ni.
0: Oke.
2: Jumpa sekali tengopi Bang Udin, di mana 13 ke di mana ke.
0: Boleh juga tu, ada sop buntut, sop ayam dekat batu 14-15 tu kan. Ada pecel dekat Ponorogo, betul tak?
2: Ponorogo ada dia dekat dengan bakso solo dekat juga tu.
0: Oh. Allah. Okay. Itu aja.
2: Itu aja lah. Oh, yang di penyengat ada mok ada makmok eh, ada mok.
0: Bunda Permata.
2: Permata. Bunda Permata.
0: Allah Akbar, bila masa Bunda Permata jadi makmok.
2: Dia bunda makmok pula eh.
0: Itulah dia. Okey.
2: Ramai ke sana tu. Jawa yang dari titik awal sampai titik akhir aja lah pendengar nanti.
0: Okey.
2: Yang namanya selamat nyebasa. Selamat tahun baru hijrah 1448 hijrah. Mudah-mudahan kita sehat dan berkah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Thank you.
2: Kruk. Pro 1 ni yang uniknya ni apa? Hmm. Ada Erita Tanzani. Ada Kita Pertiwi. Siapa lagi yang lagi ke Batam tu?
0: Oh, Eza. Eza Wati.
2: Eza Wati. Indriani. Mariki. Salam semua sajalah, banyak I-nya tu.
0: Okay. Pro 1. Okey deh, baik.
2: Terima kasih, selamat siang, okay. Salam sehat, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amadi di Kijang, Ile kata Oma Sulami, Ile asik, salah terus nyebut nama Oma ya. Oke, okay, penelpon terakhir ya, Erta Sapa nih dulu. Kembali, halo selamat, oke okay, sudah terputus. Untuk Anda yang bergabung di siang hari ini, kita hadirkan dulu lagunya Sebelum nanti kalau ada kesempatan kita buka kembali ya, kalau ada kesempatan nanti. Ada lagu request oleh Eyang Ucu dan juga cakrekan ini dari Ibu Hani.

0: Munajat Cinta dari The Rock ya. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Persada Indonesia di siang hari ini. Lagu yang request keren-keren sekali, enak-enak sekali didengar di siang hari ini ya. Dan untuk penelpon terakhir, saya sapa nih ya, untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Petra.
0: Oke. Okay.
1: Mau sampai hati, betul Petra. Terakhir, mengapa Umar dapat?
0: Oke. Okay.
1: Memang kejam Petra Insan ini.
0: Waktu juga sudah tidak mungkin kan ini, Pak Umar nggak bisa minta lagu nih. Ini udah pas lagunya, sudah pas di jam.
1: Ya, tak apalah. Yang penting ikut bergabung aja dengan Petra Insan ini. Sebabnya dari tadi tak Pak Umar kan tak, dari pagi kan tak ke pasar hujan.
0: Iya.
1: Di Ganyet hujan tak?
0: Tak tahu, kami siaran.
1: Pagi tadi hujan tak?
0: Oh, tak, nggak tahu. Erta pergi jam 7:30 dari sampai kantor.
1: Oh, pagi betul bicara kantor. Ngapa pagi-pagi kantor?
0: Absennya kan jam 8.
1: Oh, gitu. Memang baik. Ya, tapi terisan patuh dengan pimpinan.
0: Harus baik dong, biar halal yeah. Gajinya.
1: Siapa bilang Fitra jahat? Fitra baik kok. Kenapa Umar tak? Kalau Pak Umar itu kata orang, kalau Fitra Insani itu Pak Umar kan lebar. Kalau dia memang paling baik orangnya itu Pak Umar katanya. Kalau kalau makan disini bayarkan kita itu katanya. Betul jangan, tak? Dia bilang betul.
0: Pak Umar, ada pepatah mengatakan jangan pernah memuji orang di depan orangnya.
1: Ya bukan, itu bukan memuji. Tapi kan dari kawan-kawan yang bilang. Kalau Peter Insani baik kan memang alhamdulillah dengan kebaikannya.
0: Thank you lah.
1: Ikhlas Peter Insani kasih, ya ikhlas orang menerimanya, nanti di sana Peter menerima benihnya. Apa yang ditua di atas dunia ini, itulah kebaikan, ya kebaikan juga dapat di sana nanti.
0: Baik, Pak Umar. Ini enggak panjang nih waktunya, oke. Sekarang kita salam-salam untuk siapa nih, Pak Umar?
1: Hah?
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Petra Insani, badannya hati-hati ya. Kirim salam sama Yobo di rumah ya.
0: Baik.
1: Tadi yang masuk pertama, yang baik terakhir. Semua-semualah, balik pun di luar provinsi, di dalam provinsi. Di luar ibu kota dan di dalam ibu kota, semuanya disenggol habis.
0: Baik.
1: Ini waktu sebenarnya 1.5 jam. Jadi para nelpon itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak bicara kan.
0: Oke.
1: Tapi mereka banyak bicara. Senang dengan Petra Insani, Pak Umar pun senang juga dengan Petra Insani.
0: Oke, baik.
1: Mau 1 jam pun bicara mau nih Pak Umar nih. Oke, Petra.
0: Oke, terima kasih.
1: Yup, salam XCTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar, penelpon terakhir kita ya di Persada Indonesia hari ini. Dan kita berjumpa kembali di Persada Indonesia esok siang. Nanti malam ada Ruang Rindu. Silakan Anda kembali bergabung bersama rekan kami penyiar lainnya. Dan 2 lagu terakhir pilihan dari Pak Amza Yusuf dan juga Pak Ahmadi saya hadirkan. Setelah nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Era terus mudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, frekuensi 98,3 MHz, 103,5 MHz, dan 97,5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Saya Rika Pertiwi akan temani Tanjung Pinang Sore, edisi awal pekan kita tentunya di hari Senin, tanggal 22 Juni tahun 2026, sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan semoga segala aktivitas kita yang mungkin tadi sempat tertunda ya dikarenakan hujan pendengar, dan saat ini sudah reda, semoga bisa dituntaskan ya segala pekerjaan Anda dan bisa terselesaikan dengan baik. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Peninggir, adakah Anda mengalami mata yang berair ya? Nah, kalau mata berair ini peninggir, ini adalah kondisi ketika mata kita memproduksi air mata secara berlebihan hingga keluar dari kelopak mata. Kondisi ini cukup umum peninggir, dan umumnya tidak berbahaya ya, dan seringkali dapat membaik dengan sendirinya. Dilansir dari Halodoc, mata berair juga dapat menjadi tanda adanya gangguan pada mata yang perlu diperhatikan lebih lanjut, dan penyebabnya beragam, mulai dari alergi seperti debu, infeksi pada mata seperti konjungtivitis ya, adanya benda asing di mata, mata kering, hingga sumbatan pada saluran air mata. Faktor lingkungan seperti angin ya, cahaya terang, dan terlalu lama menatap layar gawai juga dapat memperparah kondisi ini. Dan untuk mengatasinya peringir, tentunya dapat dilakukan perawatan yang sederhana di rumah, seperti mungkin kita bisa mengkompres ya, menggunakan air dingin atau hangat sesuai dengan penyebabnya, dan menjaga kebersihan dari mata kita. Menggunakan tetes mata pelumas ya, serta menghindari kebiasaan mengucek mata. Istirahat mata dengan aturan 20-20-20 juga dianjurkan agar mata tidak cepat menjadi lelah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat asar untuk Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

0: Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cipta, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cipta menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cipta, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir menemani waktu sore Anda. Dan kita di program Beranda Asta Cipta dengan tema kita adalah tentang UMKM pendengar. Pendengar, pada edisi hari ini Senin sore 22 Juni 2026 kita akan membahas hal penting yang tentunya menjadi perhatian ya bagi para pelaku usaha, yaitu tentang sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Bagi sebagian pelaku UMKM ya, mungkin masih ada yang tidak begitu mengetahui ya sesuatu yang berkaitan dengan industri besar ini pendengar. Namun sebenarnya sertifikasi ini juga memiliki manfaat besar bagi UMKM karena dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk lokal. Apa sebenarnya maksud dengan TKDN itu? Mengapa pelaku UMKM perlu memperhatikannya dan bagaimana proses kepengurusannya pendengar? Tentunya tetap dalam program Beranda Asta Cipta.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, sertifikat tingkat komponen dalam negeri TKDN merupakan dokumen resmi yang menunjukkan persentase kandungan lokal dalam sebuah produk. Kandungan lokal tersebut bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, hingga teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Sederhananya pendengar, sertifikat TKDN menjadi bukti bahwa sebuah produk benar-benar memiliki unsur produksi dalam negeri. Dan sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan bahwa suatu produk dibuat di Indonesia atau merupakan produk dalam negeri. Artinya ketika sebuah produk memiliki sertifikat TKDN, masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui bahwa produk itu memiliki kontribusi terhadap industri nasional. Berdasarkan perkembangan dunia usaha ya, saat ini tidak hanya berbicara tentang kualitas produk dan harga yang kompetitif, legalitas, sertifikasi, dan kepercayaan pasar menjadi faktor penting agar usaha dapat berkembang. Pemerintah mendorong agar produk-produk yang dihasilkan industri dalam negeri ini memiliki sertifikat TKDN. Produk yang memiliki bentuk fisik dapat dilihat dan digunakan menjadi salah satu jenis produk yang perlu mendapatkan sertifikasi ini.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar UMKM, sertifikat TKDN bukan hanya sekedar dokumen administrasi, sertifikat ini bisa menjadi nilai tambah bagi produk ya. Produk yang sudah ber-TKDN menunjukkan bahwa usaha tersebut memperhatikan kualitas, proses produksi dan kontribusi terhadap industri dalam negeri. Selain itu, TKDN juga dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen ketika masyarakat membeli produk lokal yang sudah tersertifikasi. Mereka ikut mendukung keberlangsungan usaha dalam negeri, mulai dari produsen bahan bakunya, pekerja hingga pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai produksi. Pelaku usaha juga dapat memperoleh pendampingan dan berkonsultasi tentunya di pihak terkait untuk kepengurusannya. Yang perlu dipersiapkan adalah data dan informasi mengenai produk serta proses produksi. Tentu menjadi kabar baik ya bagi UMKM yang ingin meningkatkan daya saing. Karena dengan kemudahan teknologi dan pendampingan yang tersedia, semakin banyak pelaku usaha dapat memiliki sertifikasi produknya. Pendengar, dari pembahasan kita pada hari ini bisa disimpulkan bahwa TKDN memiliki peran penting ya dalam perjalanan UMKM naik kelas, dan sebuah produk lokal bukan hanya dinilai dari bagaimana produk itu dibuat, tapi juga bagaimana produk itu mampu menunjukkan identitas dan kontribusinya bagi bangsa. Dari langkah kecil yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti mengurus sertifikat TKDN, sebenarnya sudah ada kontribusi nyata untuk memperkuat industri Indonesia. Mari terus dukung produk dalam negeri, Pringer. Bangga menggunakan karya anak bangsa, karena UMKM kuat, ekonomi Indonesia juga akan semakin kuat.
0: Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar selanjutnya, kami akan bergabung dengan program 1 RRI Ranai. Kita akan ikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Berita sore ini pendengar kami awali dari RRI Batam. Dinas Pendidikan tepis dugaan peretasan data Disdik dan pastikan penyelenggaraan SPMB berjalan lancar. Selengkapnya laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga.
2: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik, meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan data juga kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan
3: BSSN
1: Kota Batam ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN Badan Sandi dan Siber Nasional. Ini terus kita lakukan pengelakukan.
2: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
1: Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah. Untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, penyakit ginjal masuk tiga besar beban pembiayaan cuci darah kesehatan nasional. Selengkapnya laporan Joni Marbeta.
4: Penyakit diabetes melitus, penyakit gula, serta hipertensi masih menjadi penyebab terbesar gagal ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis cuci darah di rumah sakit. Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bukit Tinggi, Dr. Rizkianto Immanuel, spesialis penyakit dalam kepada RRI mengatakan sebagian besar pasien yang mengalami cuci darah memiliki riwayat diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Kedua penyakit tersebut secara perlahan merusak fungsi ginjal hingga akhirnya tidak mampu bekerja secara normal. Menurut Dr. Rizkianto Immanuel, bahwa penyakit ginjal juga menjadi salah satu penyakit dengan pembiayaan kesehatan tertinggi karena pasien gagal ginjal stadium akhir harus menjalani hemodialisis secara rutin sepanjang hidupnya atau hingga mendapatkan transplantasi ginjal. Ia mengingatkan masyarakat, terutama penderita diabetes dan hipertensi, agar rutin memeriksakan tekanan darah, kadar gula darah, serta fungsi ginjal. Deteksi dini sangat penting karena kerusakan ginjal sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak pasien baru mengetahui kondisi ketika sudah memasuki stadium lanjut.
5: Kalau untuk pasien yang penyakit ginjal yang sampai cuci darah itu, untuk penyebab terbanyaknya cuci darah itu memang penyakit gula dan hipertensi ini sekarang untuk di Indonesia sendiri sampai saat ini. Dan penyakit ginjal ini yang sampai cuci darah itu untuk Indonesia sendiri itu menempati peringkat 3 sebagai penyebab terpakainya beban biaya kesehatan tertinggi untuk Indonesia. Nomor 1 itu penyakit kanker untuk kemoterapi, kemudian penyakit jantung, dan yang ketiganya itu penyakit ginjal. Jadi memang penyakit ginjal ini memang kita harus garis bawahi betul lah. Memang gula dan hipertensi ini salah satu penyebab tertingginya untuk penyakit ginjal yang mengalami cuci darah.
4: Selain pemeriksaan rutin, masyarakat juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, menghindari rokok, dan mematuhi pengobatan agar risiko gagal ginjal dapat ditekan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Beralih ke RRI Rane, pendengar. Jaga kebersihan lingkungan, Kelurahan Ranai Kota rutin melaksanakan KURB Bersihkan Lingkungan. Selengkapnya reporter Afrizal melaporkan.
6: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan,
3: khususnya di wilayah kerja Kelurahan Ranai Kota. Pihak kelurahan secara rutin menggelar klupe yang dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan. Hal itu dikatakan Lurah Ranai Kota Sarnizar saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Adapun klupe yang dilakukan dengan membersihkan sepanjang jalan di wilayah Kota Ranai, Snubing dan daerah Puak.
6: Kita kemarin itu klupe sepanjang Kota Ranai sampai ke Puak, Snubing dan gereja. Terkumpul sebanyak 12 karung. 12 karung. Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol dan segalanya 12 karung. Kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai.
3: Selain klupe, untuk kegiatan gotong royong rutin setiap satu minggu sekali juga terus dilaksanakan oleh pihak kelurahan bersama perangkat RT RW beserta warga sekitar.
6: Kalau untuk klupe sampai itu sebulan sekali ya. Tapi kalau untuk gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
3: Tidak lupa Lurah Ranai Kota menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Selain itu juga dipinta kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Regenerasi petani menjadi kunci ketahanan pangan. Pemuda Riau diajak terjun ke sektor pertanian. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
7: Regenerasi petani menjadi salah satu isu penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Di tengah bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kehadiran petani muda dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Pemuda Tani Milenial Riau Rizky Mulyadi mengatakan perkembangan petani milenial di Riau mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah kelompok pemuda di berbagai daerah terus berupaya mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Rizky, regenerasi petani menjadi sangat penting karena pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Rizky menilai regenerasi petani harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi modern agar sektor pertanian mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan produktivitas. Meski demikian, Rizky mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi petani milenial. Salah satunya adalah alih fungsi lahan yang semakin masif serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi aktivitas budidaya pertanian. Karena itu ia menilai diperlukan perlindungan terhadap harga hasil pertanian agar petani memiliki kepastian usaha dan lebih termotivasi meningkatkan produksi. Rizky juga menyoroti pentingnya mengubah pandangan generasi muda terhadap profesi petani. Menurutnya pertanian saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu karena telah didukung berbagai teknologi modern yang diharapkan semakin banyak pemuda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja.
8: Pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi apabila kita mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak kalah dengan profesi lainnya.
7: Sementara Ketua Harian KTNA Kota Pekanbaru, Awaldi Hasibuan, menegaskan regenerasi petani tidak bisa hanya dibebankan kepada generasi muda. Menurutnya diperlukan dukungan nyata dari pemerintah agar sektor pertanian mampu memberikan keuntungan yang layak bagi pelakunya.
9: Terhadap ini, petani muda itu saja yang tapi harus ada bantuan dari pemerintah. Karena di mindset kita berpetani itu masih diberi dengan kekuatan dan tidak menguntungkan.
7: Awaldi menambahkan keberhasilan regenerasi petani akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang berpihak kepada petani serta keterlibatan generasi muda, sektor pertanian di Riau diharapkan mampu berkembang lebih maju dan menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar. SMP Muhammadiyah Bengkalis untuk tahun ini masih menerapkan gerakan ayah mengambil rapor untuk semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Fiza.
11: SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan kegiatan gerakan Ayah Mengambil Rapor bertepatan dengan pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Jumat pagi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan perkembangan anak di sekolah. Sejak pagi, para ayah hadir di sekolah untuk menerima rapor putra-putri mereka secara langsung dari wali kelas. Roni, salah seorang wali murid, mengatakan gerakan ini cukup bagus untuk menegakkan fungsi ayah di dalam keluarga dalam menunjang pendidikan anak.
12: Saya sangat mendukung program gerakan Ayah Mengambil Rapor ini, di mana kita ikut serta berperan dalam melihat perkembangan pendidikan anak kita sendiri.
11: Selain menerima laporan hasil belajar, para orang tua juga berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan akademik, karakter, dan potensi siswa selama satu semester terakhir. Sementara itu, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis Rahman mengatakan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak menjadi faktor penting dalam membangun motivasi belajar, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Menurutnya, kehadiran ayah saat pembagian rapor merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan anak.
13: Sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkalis tentang gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah, keterlibatan ayah dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, motivasi belajar, dan kepercayaan diri siswa. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara sekolah dan keluarga. Kehadiran ayah saat pengambilan rapor menjadi wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap pendidikan anak.
11: Kegiatan gerakan pengambilan rapor oleh ayah ini disambut antusias oleh para siswa yang merasa bangga didampingi ayah mereka saat menerima hasil belajar. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap kegiatan ini dapat memperkuat budaya keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sehingga mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak mulia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasar Raya. Penataan difokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung di Jalan Sandang Pangan dan Basement Blok 2 hingga 3 menuju Pasar Raya Fase 7. Selengkapnya laporan dari Hans Primananda dari RRI Padang.
14: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di Pasar Raya.
11: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Pizlan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasar Raya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di basement blok 2 dan 3 Pasar Raya Padang. Pizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasar Raya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
14: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, akan tetapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah dimulai hari ini.
11: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasar Raya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
15: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa di dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Nah, tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
11: Ekonom Unan Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasar Raya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasar Raya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, jelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama unsur Porkovinda melakukan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, marhum Pekan. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru oleh reporter Haryo Gunawan.
16: Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni 2026, pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Pekanbaru melaksanakan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau yang lebih dikenal dengan Marhum Pekan, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang jasa-jasa pendiri Kota Pekanbaru yang telah meletakkan dasar pembangunan kota yang kini berkembang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Agung Nugroho mengatakan kehadiran pemerintah dan Forkopimda bukan untuk meminta doa, melainkan mendoakan almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di lokasi tersebut. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Kota Pekanbaru memiliki sejarah panjang yang harus terus dijaga dan dilestarikan.
17: Dan tentu dalam kesempatan kali ini kami bukan meminta doa, tapi kami kesini tentu ingin mendoakan bagaimana pendiri Kota Pekanbaru ini. Tentu semoga Allah ampunin segala dosa-dosanya dan juga Allah balas semua kebaikan-kebaikannya dan husnul khotimah, dan semoga Allah berikan tempat yang terbaik di akhirat dan juga tentu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami datang sini juga sebagai pengingat bahwa Pekanbaru ini ada yang mendirikan dan saatnya kita untuk menjaga, merawat dan meneruskan pembangunan seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh pendiri kota ini.
16: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isalah Hamid mengatakan, kemajuan Kota Pekanbaru yang dirasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan marhum Pekan sebagai pendiri kota. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan meneruskan perjuangan tersebut.
18: Alhamdulillah, kita hari ini sudah melaksanakan ziarah ke marhum Pekan sebagai pendiri Kota Pekanbaru. Ini tentu majunya Kota Pekanbaru yang kita nikmati hari ini merupakan jasa dari beliau yang sudah mendirikan Kota Pekanbaru dengan segala perjuangannya. Sebagai warga Kota Pekanbaru, tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita jaga kota ini, kita bangun bersama, karena di sini tempat kita tinggal, besar dan berketurunan, maka sama-sama kita menjaga ketentraman, keamanan di Kota Pekanbaru ini agar semuanya merasa nyaman di Kota Pekanbaru.
16: Agung Nugroho dan Muhammad Isalah Hamid berharap di usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru dapat terus berkembang menjadi kota yang maju, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan jasa pendirinya. Kedua pihak menilai semangat dan perjuangan marhum Pekan harus menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, Akademisi Unrika menyatakan penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang total, mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Selengkapnya laporan Sarah Melina.
19: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam, Ramdhani, mengatakan, gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
20: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
19: Ramli menjelaskan, penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, persiapan kafilah Kabupaten Natuna untuk mengikuti MTQH ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang terus dimatangkan hingga tahap akhir. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra terus mematangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Seluruh tahapan persiapan peserta telah berjalan sesuai tahapannya, mulai dari seleksi pembinaan hingga tes. Kabak Kesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menjelaskan bahwa proses pembinaan peserta telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan saat ini memasuki tahap akhir.
21: Jadi untuk persiapan kafilah itu untuk ikut serta dalam MTQ Provinsi yang ke-12 ini di Kota Tanjung Pinang, persiapan kita yang pertama untuk peserta itu sudah insya Allah untuk tes tahap 2 nya hari Kamis nanti selesai. Artinya untuk peserta kita sudah selesai melaksanakan tes lebih kurang 1 bulan dan siap untuk berangkat ke Kota Tanjung Pinang tanggal 28 Juni 2026 ini.
1: Sementara itu, dari cabang seni kaligrafi Al-Quran Nuraini Wahyu Larasati menyampaikan bahwa bersama tim telah memaksimalkan persiapan dengan bimbingan dari pelatih provinsi maupun pelatih nasional yang dinilainya untuk menambah ilmu serta bekal dalam menghadapi perlombaan nantinya.
22: Alhamdulillah, persiapan yang saya dan teman-teman dari cabang kaligrafi sudah semaksimal mungkin kami lakukan. Adapun bimbingan dan pembinaan yang kami dapatkan dari pelatih provinsi dan pelatih nasional semakin menambah ilmu dan bekal untuk kami tampil nanti. Harapan kami dapat membawa nama baik untuk Natuna di ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau nantinya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang Pendengar, memasuki musim libur sekolah tahun ini, geliat aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Objek wisata mulai dipadati pengunjung, hotel-hotel menyatakan kenaikan okupansi dan pusat pembelanjaan serta sentra kuliner tampak lebih ramai dari hari-hari biasanya. Selengkapnya laporan Sri Darni.
23: Momen liburan sekolah sudah tiba saat

0: Jangan hanya dilihat sebagai lonjakan omset sesaat, melainkan harus dijadikan batu loncatan untuk strategi jangka panjang.
1: Diharapkan tentunya masyarakat usaha UMKM khususnya bisa bersiap diri untuk menyambut kedatangan para wisatawan-wisatawan lokal maupun luar negeri. Dan hal ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi UMKM untuk meraup keuntungan. Namun kami berpesan bahwasanya keuntungan kalau dapat diperoleh tentunya dengan wajar.
0: Dikatakan libur panjang sekolah ini adalah momentum krusial, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pelaku usaha bisa mengoptimalkan momen ini demi kelanjutan dan keberlanjutan usaha mereka ke depan. Menurut Rahim, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat agar pemanfaatan momentum ini berdampak jangka panjang, yakni menjaga kualitas dan menghindari pancat harga, membangun loyalitas pelanggan dan pengelolaan arus kas yang bijak. Kadin Sumatera Barat berharap dengan kesadaran para pelaku usaha untuk berpikir visioner, pertumbuhan ekonomi daerah yang dipicu oleh libur sekolah ini tidak langsung meredup begitu kalender akademik kembali dimulai, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi perputaran ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan. Sri Dani melaporkan.
2: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal diminta untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran proses sertifikasi halal. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
3: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dapat mengurus sertifikat halal diminta menyiapkan dokumen dasar sejak awal agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat. Pendamping proses produk halal atau P3H, Evi Susiana mengatakan, dokumen utama yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis adalah nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk.
4: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha, ya UMKM itu yang gratis. Ya, terus untuk KTP, NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan.
3: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pendamping halal akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Menurut Evi, tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, lama proses penerbitan sertifikat halal berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi yang dilakukan. Pelaku usaha tidak perlu ragu untuk mengajukan sertifikat halal karena para pendamping halal siap memberikan bantuan mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses pengajuan selesai. Selain memenuhi ketentuan pemerintah, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di Bengkalis diimbau segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan memanfaatkan program pendampingan yang tersedia menjelang batas wajib halal pada Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Anis, turun langsung meninjau kondisi pasar pusat serta berdialog dengan para pedagang. Dari RRI Bukit Tinggi, selengkapnya laporan Nofri.
5: Penataan pasar pusat Padang Panjang terus menjadi perhatian pemerintah kota. Untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis turun langsung meninjau lokasi pasar serta berdialog dengan para pedagang. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Wali Kota menyusuri lorong demi lorong pasar, menyapa pedagang dan pembeli, sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pasar yang lebih rapi, bersih dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam dialog dengan pedagang, sejumlah keluhan terkait aktivitas jual beli dan penempatan lokasi berdagang disampaikan secara langsung. Menanggapi hal itu, Hendri Anis meminta agar penataan pedagang terus dilakukan secara bertahap dan berkeadilan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengarahkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di area yang kurang tertata untuk memanfaatkan toko-toko yang belum terisi di dalam bangunan pasar. Dengan demikian, ruang sirkulasi pengunjung dapat lebih lega dan aktivitas perdagangan di dalam gedung pasar semakin hidup. Namun ada temuan yang cukup menyita perhatian wali kota saat meninjau lantai demi lantai bangunan.

0: pasar, sejumlah toko yang berada di lokasi strategis diketahui sudah memiliki pemilik, tetapi dalam kondisi tertutup dan tidak dimanfaatkan untuk berjualan. Menurut wali kota, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena keberadaan toko di pasar sejatinya harus memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai satu apa, lantai duanya apa, lantai tiganya apa, lantai empatnya apa. Nah itu sudah ditata dari awal, sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti, nanti pindahnya nanti isinya sini, sini, sini, sini. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum, belum setuju. Oke, kita coba lagi. Diskusi dengan si pedagang.
0: Henry Anis menegaskan penataan yang dilakukan bukan semata-mata soal penempatan pedagang, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan toko-toko yang aktif beroperasi, pasar akan menjadi lebih hidup, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Dirinya menambahkan, pasar yang tertata, ramai, dan aktif diyakini akan menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya perekonomian lokal serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja di pasar pusat Padang Panjang. Nofri melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Koril sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Koril Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Sore hari ini, hari Senin ya, tanggal 22 Juni tahun 2026, kami akan kembali menyampaikan informasi perakiran cuaca. Bersama dengan perakirawan kita ada Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Oke, apa kabar nih di awal pekan Mas Hayu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, silakan disampaikan informasinya Mas.
1: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi hari hingga siang harinya cerah berawan dan hingga berawan, namun masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifat lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hingga siang harinya. Kemudian juga kami mengimbau untuk masyarakat di wilayah pesisir untuk waspada masih ada potensi terjadi banjirop hingga tanggal 23 Juni esok. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Mas Hayu. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Kak Rika.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 16.54 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kami masih akan terus temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu selingan pendengar. Sebelum nanti kita akan mendengarkan tausiah menjelang sholat maghrib ya pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Pendengar, informasi dari pemerintah kota Tanjung Pinang, hentikan WFA ASN per 1 Juli 2026. Pemerintah Tanjung Pinang Kepulauan Riau ya menghentikan Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara ASN mulai 1 Juli 2026 setelah dievaluasi 2 bulan tidak menunjukkan peningkatan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Informasi dari Kepriantara News Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan hasil evaluasi menunjukkan tidak ada perubahan berarti dalam pola kerja ASN, sehingga pemerintah memutuskan kembali ke sistem kerja yang normal. Kebijakan WFA sebelumnya diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja sekaligus efisiensi anggaran, namun hasil evaluasi menunjukkan tujuan itu belum tercapai secara optimal. Menurutnya pendengar, kondisi geografis Tanjung Pinang yang relatif sederhana ya, ini menjadi salah satu pertimbangannya. Selain itu, WFA juga dipersepsikan sebagai oleh masyarakat ya, waktu kerja yang lebih longgar. Dan dalam evaluasi itu, pemerintah juga mencatat sebanyak 78 pegawai tidak masuk kerja dalam satu hari, dan data itu pun menjadi salah satu indikator yang turut dipertimbangkan dalam peninjauan kebijakan WFA ASN.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Penyiar Astri dengan judul lagunya Terpukau ya. Lagu ini dirilis di tahun 2013. Seseorang yang sangat mencintai orang yang ia kagumi, tetapi merasa belum berhasil mendapatkan hati dari orang tersebut. Meski begitu Penyiar, ia tetap memiliki harapan besar ya, untuk bisa bersama menghabiskan hidup dengannya dan berdoa agar orang itu menjadi jodohnya. Lagu ini yang pasti menggambarkan suatu perasaan cinta yang tulus, harapan, kesetiaan, dan juga ada rasa kagum tadi ya, yang pasti sangat mendalam kepada seseorang. Pendengar Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, tajamkan kanal informasi dan inspirasi. Stok minyak goreng subsidi merek minyak kita ya, ini kembali langka di sejumlah pasar di Tanjung Pinang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyebutkan kondisi ini dipicu terganggunya pasokan di tingkat nasional. Kepala Disdagin Tanjung Pinang Riani mengatakan kelangkaan minyak kita tidak hanya terjadi di Tanjung Pinang tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya kondisi ini dipengaruhi kenaikan harga bahan baku kemasan plastik ya, serta beberapa produsen minyak kita yang kontrak produksinya tidak diperpanjang oleh pemerintah pusat. Selain itu tingginya harga minyak goreng premium membuat permintaan minyak kita meningkat tajam di pasaran. Diimbau masyarakat untuk sementara menggunakan alternatif minyak goreng merek lain sambil menunggu pasokan minyak kita kembali normal.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih, ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

0: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
1: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
0: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
1: Udah, tenang aja Del. Di Sipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
0: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Visabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
1: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
0: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
1: Yuk gabung!
0: Jadi mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Mendengar pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat, hari ini hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026, bertepatan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Artinya 10 Muharram akan jatuh pada Kamis nanti, pendengar ya. Hari Asyura 10 Muharram memiliki keutamaan dalam agama Islam dan diantaranya tentunya dianjurkan memperbanyak amal ibadah dan berpuasa nanti. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, pendengar. Ya, bagaimana keutamanya nanti akan kita dengarkan tausiah yang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Tetap bersama kami Pro Satu Radio Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
5: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
6: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
7: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanji Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustaz Dr. Satrio MA dengan judul Keutamaan Hari Asyura, diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 186 dan 187 dibacakan oleh Dudwi Sadullah, diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanji Pinang dan daerah yang sewaktu pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, kami doakan senantiasa sihat-sihat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, hari ini hari Senin, jatuh pada tanggal 7 Muharram 1448 Hijriah. Tinggal hitungan 2 hari lagi kita akan memasuki hari ke-10 di bulan Muharram, disebut dengan Hari Asyura, yang insya Allah jatuh pada hari Kamis sebentar lagi. Maka kita akan mencoba membahas sekilas tentang keutamaan Hari Asyura, sehingga kita jauh-jauh hari mempersiapkan diri, agar senantiasa mempersiapkan diri kita bagaimana hari yang penuh dengan sejarah peristiwa eksklusif yang luar biasa, keutamaan-keutamaan yang sudah depan mata kita, kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Pendengar dimanapun berada, Hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, adalah hari yang penuh dengan sejarah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang dijalani oleh baginda Nabi, para Rasul, dan juga peristiwa-peristiwa eksklusif bertepatan pada tanggal 10 Muharram itu. Di antaranya adalah yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Pendengar, Nabi Adam alaihissalam ketika satu saja berbuat salah, yaitu memakan buah khuldi, beliau diusir dari Allah, oleh Allah dari surga ke permukaan bumi ini, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar selalu. Dengan istighfar beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Ini istighfar Nabi Adam alaihissalam yang selalu dibaca agar Allah mengampuni dosa beliau. Dan ternyata istighfar Nabi Adam yang dibaca selalu terus menerus puluhan tahun diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Pendengar, yang kedua, peristiwa eksklusif bersejarah terjadi pada hari Asyura, yaitu selamatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam dari banjir yang sangat besar. Ketika Nabi Nuh setelah membuat kapal di atas bukit, kemudian datang banjir besar, belum menyelamatkan umat dan juga termasuk binatang, dan selamatlah kapal Nabi Nuh dari banjir yang sangat luar biasa, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, peristiwa besar, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang besar. Buka Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai ayat 73 dan seterusnya. Itu menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan datuk nenek moyangnya para nabi dan rasul, karena beliau yang pertama punya istri bernama Siti Hajar, punya anak yaitu Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam terus ke bawah sampai ke Adnan, dari Adnan terus ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur Nabi Ismail, satu-satunya Nabi Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya ayah yaitu Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah Hashim, Hashim punya ayah Abdul Manaf, Abdul Manaf punya ayah Qusay, terus sampai ke atas bertemu dengan jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan di jalur satu lagi, Nabi Ibrahim punya istri yaitu Siti Sarah, punya anak namanya Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya saudara yaitu ada 11, di antara itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini punya saudara yaitu bernama Yahuza. Maka Yahuza punya cucu, punya cicit terus ke bawah menjadi Nabi Allah itu, di antaranya yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau dirunut terus sampai ke atas berjumpa dengan jalur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, waqad atayna Ibrahim rusdahu min qablu kunna bihi alimin. Terus sampai ayat berikutnya mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala patung yang disembah. Kemudian Raja Namrud sangat marah karena tuhan-tuannya berantakan hancur. Ketika itulah Raja Namrud memerintahkan kumpulkan kayu bakar dan bakar Ibrahim. Ketika itu terjadi dan mukjizat pun datang. Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Dan itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Pendengar, yang keempat adalah peristiwa eksklusif, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju Palestina, dan Nabi Musa dijelaskan Al-Quran surah Al-Baqarah, wa iznat jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna bananakum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika diselamatkan Musa dan ditenggelamkan Fir'aun. Dan ternyata peristiwa ini, selamatnya Nabi Musa, terjadi juga di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, belum melihat orang Yahudi berpuasa. Kenapa kalian tak makan? Kenapa kalian tak minum hari ini? Kami dalam rangka bersyukur kepada Allah, karena datuk nenek moyang kami, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka dalam rangka syukur kami berpuasa. Itulah puasa Asyura namanya. Maka Nabi mengingatkan, kami lebih pantas pada kalian. Maka untuk membedakan puasa kita, umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu, Nabi menyampaikan, itu tambah satu hari sebelum tanggal 10 dan satu hari tanggal 11. Yaitu tanggal 9, 10, dan 11. Kalau kita sempat 3 hari 9, 10, 11, berarti hari Rabu, kami dan Jumat. Tak sempat 3 hari, 2 hari 9, 10 atau 10, 11. Tak sempat 2 hari, minimal 1 hari lah tanggal 10. Itulah hari Kamis, hari Asyura. Apa padilah manfaatnya? Asawmu Asyura ayyukaf nasatul madi. Puasa Asyura dapat mengampu dosa setahun yang lalu. Siapapun kita yang tak lepas dosa kilap salah, tetapi ampunan Allah selalu untuk menyertai kita semua. Pendengar dimanapun berada, peristiwa berikutnya yaitu sembuhnya mata Nabi Yakub alaihissalam dari kebutaan. Ini cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Buka Al-Quran surat Yusuf, itu episode demi episode versi lengkap Nah, Allah menceritakan keabadian kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pendengar di mana pun berada, ketika Nabi Yakub menangis karena kehilangan anak, Yusuf kecil dibawa oleh saudaranya, Yahuza dan lain-lainnya, dimasukkan ke dalam sumur, membawa bajunya, dikira, disampaikan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah meninggal, dimakan oleh serigala. Ketika itu menangis karena kehilangan anak tercinta, sampai buta mata beliau. Satu saat, satu masa, keajaiban, mujizat terjadi. Yusuf selamat, dijual dengan harga yang sangat murah di Mesir waktu itu. Kemudian beliau satu masa menjadi bendara kerajaan Mesir. Kemudian beliau bertemu dengan ayahnya, Nabi Yakub. Dan ketika itu sembuhlah mata Nabi Yakub dari kebutaan, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pendengar, berikutnya, keluarnya Nabi Yusuf AS dari penjara, ketika itu beliau difitnah. Baca buku Misteri Robeknya Baju Nabi Yusuf AS. Nah, itu kisahnya. Ketika Nabi Yusuf ya bisa mentakwilkan mimpi raja akan terjadi 7 musim peceklik, keluar dari penjara. Kemudian beliau ketika keluar itu, ya, karena dipitnah oleh Zulekha, oleh raja Mesir waktu itu, beliau keluar dari penjara, terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya, peristiwa hebat yang luar biasa terjadi, yaitu sembuhnya penyakit Nabi Yakub alaihi salam, terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Pendengar di mana pun berada, maka kalau kita tengok sejarah-sejarah masa lalu yang dialami oleh para nabi dan rasul, banyak bertepatan dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang tentu sebentar lagi akan kita kenang, sebentar lagi akan kita lalui. Maka isilah hari Asyura yang jatuh pada hari Kamis nanti. Yang pertama, sempat-sempat kalau puasa sunnah. Kalau berpuasa sunnah hari Kamis nanti, dapat 2. Pertama, pahala puasa Asyura. Yang kedua, puasa pada hari Kamis. Otomatis dia. Untuk itu, persiapan diri kita, kita isi dengan berpuasa sunnah. Yang kedua, sempat-sempatkanlah untuk menyantuni anak yatim. Anak yatim, itulah siapa itu anak yatim? Yaitu man mata abuhu. Mati bapaknya, meninggal, wafat bapaknya, kemudian belum baligh. Itulah LSD, SMP, SMA, itu kategori yatim. Kalau umur 40 tahun itu bukan yatim lagi, dah baligh dia. Oleh karena itu, 10 Muharram, maka menyantuni yatim. Apa fadilah manfaatnya? Nabi mengatakan, orang yang menyantuni anak yatim masuk syurga hakaza, kata Nabi. Belum menunjukkan, yaitu 2 jari beliau, jari tunjuk dan jari tengah. Beliau renggangkan sikit, beliau dekat orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi nanti di syurganya Allah. Oleh karena itu, santuni anak yatim. Kita akan terlepas, terbebas daripada orang yang mendustakan agama. Ara'aita allazi kadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Orang mendustakan agama bukan orang meninggalkan solat. Orang mendustakan agama bukan orang yang tidak berpuasa. Tapi orang yang mendustakan agama adalah, yaitu orang yang tidak senang, tidak sayang kepada anak yatim. Oleh karena itu, momentum baik bulan Muharram, maka sempat-sempatlah untuk menyantuni anak yatim. Bantu, kasih uang, kasih perhatian, kasih makanan. Inilah momentum baik, sebentar lagi di hari Asyura. Pendengar, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan kita bahas ini, kita persiapkan diri kita. Hari Asyura sebentar lagi akan datang. Hari yang penuh dengan sejarah eksklusi yang luar biasa. Kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Pertama, puasa. Yang kedua adalah mari menyantuni anak yatim. Yang ketiga, perbanyaklah untuk berinfak bersedekah pada waktu itu. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Kita mendapat keberkahan yang luar biasa di hari Asyura. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan

budaya, kreativitas, dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kan. Hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi bahkan dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Dimulis dan ditransfer sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di TUSI Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Trisudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan kami Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Malam hari ini saya selaku host Samuel Dirung Sulo akan membawa dan memandu acara kita pada malam hari ini sepanjang 30 menit ke depan. Saudara-saudara dalam Tuhan, kita akan memulai perbincangan atau doa dan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini lewat mimbar agama Kristen yang disiarkan dari Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Namun sebelum kita jauh, mari saya mengajak kita semua mempersiapkan waktu dan kita berikan kesempatan yang baik ini untuk kita bersama-sama belajar dan membangun iman percaya kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini di mana dalam siaran mimbar agama Kristen yang disiarkan secara langsung malam hari ini, kami rindu menjangkau saudara-saudara seiman kami di seluruh kota Tanjung Pinang dan daerah sekitar yang dapat dijangkau oleh siaran RRI Pro 1 Tanjung Pinang pada malam hari ini. Kami rindu setiap saudara dan saudari kami dimanapun berada boleh bersama-sama dengan kami menggunakan waktu yang ada untuk belajar bersama dari firman Tuhan. Kami akan siapkan hati kami, diri kami, waktu kami untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan dan biar malam ini kami dibangun untuk belajar bersama dari firman-Mu. Kami mulai acara kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara dikasihi Tuhan, seperti biasa setiap hari Senin malam kita boleh bersama-sama mendengar mimbar agama Kristen yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap minggu. Dan kami rindu saudara-saudara yang terlibat malam hari ini, jika ada hal yang ingin Bapak Ibu soleh tanyakan, boleh bisa langsung menghubungi ataupun bisa langsung ikut berpartisipasi bersama, karena siaran langsung bisa juga disiarkan di Facebook maupun juga di YouTube. Bapak Ibu bisa bersama-sama berpartisipasi di sana, karena kami rindu setiap kita yang menikmati, yang mendengar, yang mengikuti siaran ini boleh bersama-sama juga berpartisipasi untuk saling menguatkan di dalam kebaikan Tuhan. Baik, malam hari ini kita mendapatkan tema yang baik tentang ujian iman. Nah saudara-saudara dalam Tuhan, setiap kita dalam hidup ini tentu mengalami banyak hal dan banyak yang berpikir ini adalah ujian kesabarankah, ujian imankah. Namun lebih lanjut kita akan mendengarkan pemaparan yang singkat pada malam ini, telah hadir di studio bersama dengan saya hamba Tuhan, rekan penyuluh dan juga seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Perdinan Batubara STH. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam.
0: Dan beliau akan memandu kita, akan menyampaikan paparan yang indah mengapa topik ini menjadi topik yang perlu dibahas malam hari ini tentang ujian iman. Untuk itu waktu dan kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Perninan untuk melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Bapak. Salam dan selamat malam untuk saudara kami pendengar, khususnya umat Tuhan yang ada di Kota Tanjung Pinang sekitarnya. Kiranya Kristus terus menolong dan memberkati kita semuanya. Pada malam hari

0: Ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh host kita tadi, bahwa topik kita pada kali ini ialah ujian iman. Tetapi sebelumnya saya membatasi dalam pembahasan ini sesuai dengan konteks dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya bagi kita, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Dikatakan begini: sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Siria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat, dari situ tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami. Kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Saudara pendengar, ketika ujian iman itu berlaku atau kita hadapi, kan banyak macam-macam ujian iman. Bisa jadi itu penyakit, bisa jadi itu masalah kebutuhan, bisa jadi itu masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu ini satu ukuran kepercayaan kita kepada sesuatu yang kita pegang, khususnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah ujian ini memang kita minta? Tentu tidak. Ini yang kita senantiasa harapkan? Tentu tidak. Tetapi ini diizinkan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang percaya, untuk mengukur seberapa percayanya dia kepada sesuatu yang dia percayai, atau seberapa percayanya dia kepada Tuhan yang dia percayai. Saudara pendengar, di dalam konteks ini diceritakan perjalanan Paulus, dan dia akan kembali ke Yerusalem, dan diceritakan dia bertemu dengan murid-murid dan orang-orang percaya pada waktu itu, dan itu sebetulnya perpisahan mereka yang terakhir. Karena ketika dia nanti akan sampai di Yerusalem, dia akan ditangkap. Dan sudah jelas sebelum dia berangkat di ayat 4 itu orang-orang percaya sudah mengingatkan, Roh Kudus sudah mengingatkan kepada murid-murid dan disampaikan kepada Paulus bahwa dia nanti akan ditangkap di Yerusalem. Kemudian ada Nabi Agabus juga akan, juga dia menubuatkan bahwa Paulus akan diikat, akan ditangkap di Yerusalem. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi karena sudah dikasih tahu. Apakah memang ini yang dia minta? Apakah memang ini yang dia rindukan? Tentu tidak. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana kepercayaannya. Dia tetap berangkat ke Yerusalem dan dia tidak gentar sedikit pun. Jadi di pembukaan ini dengan topik ujian iman, saya sederhananya menyampaikan bahwa tantangan, pergumulan, masalah yang dihadapi setiap orang percaya itu sebetulnya mengukur kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan walaupun itu tidak kita harapkan, tetapi itu diizinkan, itu mengkonfirmasi sehebat apa kita, sekuat apa kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin itu pembahasan di awal, Pak.
1: Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mendengar bersama-sama, saya percaya saudara mungkin berpikir, tentu ada hal lain yang berkaitan dengan keyakinan kita, tentu ada hal lain yang berkaitan dengan kehidupan kita dari pembelajaran yang dibahas pada malam hari ini tentang adanya ujian iman. Saudara-saudara, Bapak, Ibu di dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya begini, dan mungkin ini mewakili beberapa pendengar, Bapak-bapak atau Ibu-ibu, saudara di luar sana. Mengapa begitu penting ujian iman itu kita harus lalui? Kenapa itu tidak bisa kita skip, kata bahasa sekarang ini, Pak? Kenapa itu ujian iman itu harus dihadapi setiap orang percaya? Dan kiat bagaimana supaya bisa lulus kira-kira seperti itu, kan? Kalau di sekolah, Pak, ada ujian, ada trik, ada kiat, ada kisi-kisi yang diberikan sehingga bisa melalui ujian itu. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak kisi-kisi yang harus kita tempuh agar kita juga lulus ujian iman? Silakan, Pak.
0: Baik. Di dalam konteks tadi, seperti yang saya sudah ungkapkan, bahwa Paulus tidak meminta supaya dia diuji, dan kemudian dia mengetahui apa yang akan terjadi nanti di Yerusalem, dan itu dinubuatkan oleh Nabi Agabus. Mungkin perlu saya menjelaskan ada dua hal mengapa ada ujian iman itu terlebih dahulu, Pak. Yang pertama itu, kenapa ada ujian iman? Itu untuk mengkonfirmasi seberapa siap kita menerima setiap resiko. Kan tantangan ada, pergumulan ada, seberapa siapnya kita itu menerima segala resiko. Itu yang pertama. Mengapa ada ujian iman? Untuk mengkonfirmasi seberapa siap kita menerima setiap resiko. Kemudian yang kedua, mengapa ada ujian iman itu untuk mengkonfirmasi seberapa taat kita di hadapan Tuhan. Resiko ketika Paulus tetap pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap nanti di sana. Dia akan diadili di sana. Ini tidak mudah, karena bagi para imam, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang ada di Yerusalem, orang-orang yang taat beragama agama Yahudi, ini ajaran baru ini atau kepercayaan baru ini akan mengancam komunitas mereka. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan selanjutnya di situ, setelah hari Pentakosta kemudian ada penganiayaan besar, dan salah satu tokoh yang sangat terkenal pada waktu itu menganiaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen adalah Paulus. Karena pada waktu itu kekristenan itu menjadi ancaman bagi agama Yahudi. Dan Paulus sadar betul kalau dia kembali ke Yerusalem, tentu dia juga akan mengalami hal yang sama. Dan itu sudah jelas dinubuatkan, sudah dipesankan oleh orang-orang percaya lewat Roh Kudus supaya jangan ke sana karena dia akan ditangkap dan dianiaya. Tentu dia sudah tahu resikonya. Tetapi dia tetap pergi ke Yerusalem. Dengan segala konsekuensi yang dia terima, dia rela. Dia menerima itu. Kenapa dia menerima itu? Ini karena kepercayaannya kepada Kristus yang sudah menebusnya, yang sudah memilihnya. Sekalipun ada tantangan, ada risiko yang besar, sekalipun diperhadapkan dengan nyawa. Kemudian, ini kan berkaitan juga dengan ketaatan ya Pak. Kadang-kadang kan kita ini kalau tidak ada ujiannya, tidak ada tantangannya, kita tidak tahu seberapa taat kita di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak juga mungkin melihat di lingkungan orang-orang Kristen, contohnya begini, terkadang kalau hari Minggu pas jam ibadah itu kan kalau pas hujan itu biasanya gereja banyak yang sepi. Karena ya alasannya itu kalau seandainya ditanya kenapa tidak ibadah, hujan Pak, kenapa tak ibadah, hujan lebat Pak, padahal gerimis saja. Banyak alasan orang-orang percaya yang begitu. Ini kan sebetulnya untuk menguji kepercayaan orang percaya itu, seberapa taat mereka dan seberapa siap mereka menanggung risiko. Kalau seandainya mereka terobos hujan dan basah, kira-kira memang apakah itu sudah bencana besar? Kan tidak juga Pak. Tetapi banyak orang percaya hanya hujan atau gerimis, banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, di sini kan sebetulnya sudah bisa diukur kepercayaannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, seberapa siap dia menanggung risiko. Kalau seandainya basah, apakah memang dia nanti akan sakit akhirnya mati? Kan tidak juga. Sebetulnya bisa diatasi kan begitu. Tetapi disinilah ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang percaya, sehingga ketika dia kalah di dalam menghadapi ujian itu, tantangan itu, akhirnya bisalah diukur tingkat kepercayaan, tingkat imannya kepada Tuhan, seberapa taat dia dan seberapa siap dia menghadapi risiko. Mungkin itu jawaban yang Bapak tanyakan yang tadi.
1: Baik sekali Pak. Jadi menurut Bapak dari apa yang sampaikan tadi, bahwa ujian iman itu ternyata tidak hanya sekedar untuk mengetes, tapi ternyata ujian iman itu sebagai alat ukur kadar kecintaannya seseorang kepada Tuhan, kadar ketaatannya kepada Tuhan, kadar kerinduannya untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk mengasihi Tuhan, diukur dari ujian itu. Nah, menarik sekali bahwa dalam bacaan tadi kita menerima bahwa ada konfirmasi tentang perjalanan Paulus ke Yerusalem. Di sana justru ketika dia mendengar, dia mendapat warning, lampu merah, dia bukannya malah takut, bukan menghindar, malah justru bersemangat untuk memenuhi panggilannya. Berbeda dengan kita sekarang ini, kita hidup di zaman yang kenyataannya lebih mudah mengakses segala sesuatu. Kita berada di zona yang kadang nyaman, tapi terkadang seperti yang Bapak jelaskan tadi, masalah sedikit, gak jadi kita ke ibadah. Persoalan rumah tangga, gak jadi melayani. Jadi dalam ujian iman itu ternyata mengukur, bukan hanya untuk mengukur orang lain, tapi mengukur diri kita sendiri. Seberapa taat kita menjalani keyakinan kita, seberapa taat kita melakukan seluruh bagian kita. Karena memang biasanya Pak, kalau ada hal-hal seperti itu pemberitahuan, jangan ke sana, di sana sedang ada demo. Orang berhenti, orang tidak mau pergi ke sana. Katanya beresiko. Tetapi apa yang Bapak jelaskan tadi bahwa ujian iman itu memang menghadapi resiko. Karena dengan ada resiko itu sudah ada konfirmasi. Paulus pergi ke sana sudah dikonfirmasi bahwa itu akan terjadi dan itu tidak bisa dielakkan. Nah, bagi bapak-bapak, ibu, saudaraku yang mendengar pada malam ini perbincangan kami ini, mungkin bapak-bapak juga tertarik, saudara-saudara tertarik di sana. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana saya bisa melalui ujian saya saat ini? Saya ingin beribadah tapi tuntutan pekerjaan. Ini zaman sekarang kan kerja itu sudah semakin maju, sudah ada shift pagi, shift malam, tidak ada lagi hari Senin sampai dengan Jumat saja kerja, tapi Senin sampai Minggu pun ada pekerjaan. Nah, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kadang terhalang, apakah karena situasi seperti ini kemudian kita berpikir kadar iman mereka nanti akan bobrok, kadar iman mereka nanti akan melempem karena mereka bukan orang yang taat ketika mereka memilih karir mereka ketimbang beribadah. Nah, bagaimana Bapak menyikapi dengan kaitan masalah ujian iman ini dengan realita tentang pilihan untuk pergi beribadah dengan jam kerja yang bersamaan? Silakan, Pak.
0: Ya, baik. Kalau kita sama-sama menyadari dan sama-sama setuju bahwa tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan.
1: Amen.
0: Dan kita diselamatkan karena iman. Dan itulah yang senantiasa harus kita pupuk dan kita harus senantiasa tumbuhkan di dalam diri kita. Memang di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang memang ada orang ketika dia sakit, dia berpikir itu sudah akhir dari segalanya. Ketika dia berdoa umpama kemudian Tuhan tidak menyembuhkan, dia pikir itu sudah kiamat baginya. Dan dia merasa Tuhan tidak menjawab doanya, Tuhan tidak mengasihinya. Dan terkadang juga ada orang ketika dia tidak mendapatkan pekerjaan yang dia harapkan, akhirnya dia juga menjadi mundur. Dia kecewa. Padahal sebetulnya, artinya begini, bukan apa yang kita imani percaya itu akan selalu terjadi. Bagaimana kalau seandainya di dalam setiap permintaan, kerinduan atau doa kita itu tidak dijawab Tuhan? Kalau permintaan, harapan kita tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi kita tetap percaya, kita tetap beriman, saya pikir di situ puncak dari iman. Apapun pergumulan yang dihadapi, kemudian kita tetap menjalaninya dengan sukacita, kita tetap teguh, kita tetap taat, tidak menghalangi kita datang kepada Tuhan. Sekalipun jawaban doa kita itu tidak ada, tetapi kita tetap percaya, kita tetap beriman, saya pikir itu puncak dari iman. Tetapi ketika kita kalah dengan keadaan, dengan pergumulan, dengan apapun yang kita hadapi, saya pikir kita harus kembali mengoreksi diri kita, seberapa jauh kita mengasihi Tuhan, seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Dan kita perlu juga menyadari bahwa kita ini kan di dunia ini tidak akan lama, Pak. Dan di dunia ini ketika kita bernapas, kita tidak bisa lepas dari setiap masalah. Dan masalah itu tidak bisa sebetulnya kita selesaikan. Terkadang ada masalah satu kita selesai, yang lain datang lagi. Tapi kan orang yang beriman, yang tetap percaya itu, dia tetap kuat, dia tetap setia, dia tetap taat, sekalipun masalah itu selalu datang silih berganti. Jadi ketika harapannya ternyata itu tidak terjadi dan itu membuat dia terganggu, tergoncang, saya pikir dia harus perlu koreksi diri bahwa kepercayaannya itu bukan hanya melulu apa yang harus dia senantiasa harapkan itu terjadi. Kan begitu, Pak. Tetapi bagaimana dia tetap berdiri teguh sekalipun itu tidak terjadi sesuai dengan harapannya. Dia tetap percaya. Karena di dunia ini kita ini kan sementara dan masalah itu akan datang silih berganti. Dan sikap orang percaya itu bagaimana dia tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, taat sekalipun banyak tantangan. Tidak goyah, tidak mundur sekalipun doanya tidak dijawab. Kalau Paulus ketika dia nanti ke Yerusalem di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kan dia sudah di Yerusalem dan dia ditangkap, kan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk lepas, ya Pak ya. Dari situlah dia nanti akan berangkat, akan dibawa sampai ke Roma. Dan di dalam perjalanan sampai ke Roma itu kan ada diceritakan mereka itu naik kapal dan kapalnya itu karam, terombang ambing, kemudian dia digigit ular belur, banyak tantangan yang dihadapi. Dia tidak mundur sampai dia tiba di Roma, dia tinggal di satu rumah untuk menantikan eksekusi mati. Dia tetap bertahan di situ. Jadi kalau orang percaya, dia tetap taat, dia tetap setia kepada Tuhan sekalipun jawaban doanya, katakanlah dulu begitu, tidak dijawab Tuhan, tetapi dia percaya, saya pikir itu puncak dari iman. Tuhan menghendaki itu. Tetapi kalau ada orang yang karena masalah, kemudian dia kacau balau segala macam, dia berpikir ini sudah akhirnya, ya dia perlu koreksi diri, perlu bertanya dalam hati, seberapa jauh dia mengasihi Tuhan. Dan dia perlu untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Mungkin begitu, Pak.
1: Baik, terima kasih. Saudara-saudara yang mendengar berita pada malam ini, sekali lagi saya ingatkan, boleh bergabung kalau tidak sempat mengikuti dari awal, boleh mengecek kembali di Facebook Pro 1 Tanjung Pinang, dan juga bisa mengikuti di YouTube siaran pada tanggal 22 Juni pada hari ini. Nah, saudara dalam Tuhan, kita telah mendengar beberapa jawaban yang penting sekali, bahwa ternyata ujian itu ketika diberikan bagi seseorang bukan untuk menghancurkan dirinya, bukan untuk membuat dia kemudian sulit dan susah, tapi sebaliknya ujian iman itu menjadi alat ukur baginya untuk melihat kualitas imannya kepada Tuhan. Yang kedua, untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang dirancang Tuhan dalam hidupnya akan terjadi. Dia harus melewati semuanya itu, suka atau tidak suka, tapi itu harus dilewati. Dan kalau itu terjadi, sebenarnya bagi orang percaya, kita sebenarnya sedang dikuatkan bahwa apa yang akan kita hadapi itu sudah ada dalam pengetahuan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa ujian iman kita juga itu adalah untuk membuktikan seberapa kita mau memilih taat kepada Tuhan atau berada pada zona aman kita. Ini kita bukan menghakimi, tapi mari kita mengecek masing-masing diri kita. Mari kita mengecek keberadaan kita. Sungguhkah kita masuk di kategori orang yang sedang berjuang untuk lulus dari ujian iman, atau menjadi orang yang seringkali tidak bisa menerima perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang dirancang melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya melatih diri kita untuk lebih bertobat, lebih taat, lebih memilih untuk menghormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan, sangat menarik perbincangan kita malam hari ini. Serindu saudara-saudara yang ada di rumah boleh memilih kembali. Mungkin hari-hari ini hidup saudara jauh dari Tuhan karena banyak masalah. Lalu saudara kemudian mengatakan, karena kurang doa pendeta datang ke rumah saya, karena orang lain tidak mau membantu saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin jawaban doa saudara hari ini belum saudara terima. Tapi ingatlah apa yang telah disampaikan tadi, bahwa Tuhan melihat, Tuhan memandang, Tuhan menilai. Ini kita ini bisa dikategorikan nilainya bisa diluluskan atau tidak, itu tergantung dari ketaatan kita kepada Tuhan. Perbincangan yang indah, yang hangat sekali pada malam hari ini. Nah, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Pendeta sebelum kita menutup malam hari ini. Bagi pendengar RI dimanapun berada, mari kita simak hal yang indah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta buat kita semua.
0: Baik. pendengar yang berbahagia. Saya hanya mengingatkan ada suatu ungkapan seorang hamba Tuhan berkata begini, iman yang besar itu bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang benar itu tetap percaya sekalipun gunung itu tidak pindah. Jadi apapun yang saudara hadapi akhir-akhir ini, yakinlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Sekalipun tidak ada harapan, sekalipun tidak ada jawaban, tetaplah percaya, tetaplah taat, kerjakanlah bagianmu, karena Tuhan melihat itu. Suatu saat, engkau akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jangan goyah, jangan mundur, jangan gentar, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan tetaplah taat kepada Tuhan, sekalipun jawaban doamu belum dijawab Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara pendengar.
1: Baik, terima kasih. Saudara-saudara, kita sudah mendengar bersama-sama bahwa ujian iman itu adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, tantangannya mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi saudara diberikan pilihan, mau milih taat atau tidak. Tapi ada satu momen di mana kita sering diperhadapkan. Ketika kita memilih taat, Tuhan memberikan reward jauh daripada yang kita bayangkan. Tuhan mempersiapkan yang lebih indah, lebih besar, dan lebih membahagiakan daripada tantangan dari setiap ujian iman kita itu. Dan ketika kita telah terima, kita akan lupa susahnya melalui semuanya itu. Nah, saudara-saudara pendengar dikasih Tuhan, kita telah sampai pada penghujung acara kita pada malam ini. Kiranya apa yang telah kita sharingkan bersama malam ini menguatkan iman saudara dimanapun berada, dan tetaplah kuat untuk melayani Tuhan, tetaplah kuat dalam panggilanmu kepada Tuhan, tetaplah setia untuk memilih mengikut Tuhan, kendati berat jalannya. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa akan meninggalkan engkau. Dia berjanji akan menyertaimu dan menguatkan imanmu. Kita akan menutup doa acara kita malam ini dengan pimpinan doa dari Bapak Pendeta. Silakan Pak.
0: Kita berdoa. Bapak Surgawi, malam ini kami sudah belajar sedikit dari firmanmu, kiranya itulah yang menolong memberkati semua pendengar, untuk mereka tetap berdiri, teguh, tidak goyah, dan terus berjalan di jalannya Tuhan, tidak mundur, tetap taat setia kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji akan menyertai seluruh kehidupan umat Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Kami percaya pertolongan-Mu akan Engkau terus nyatakan, kuatkan, teguhkan setiap kepercayaan umat Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu malam hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta, dan
0: kasih,
1: dengan tutupnya dalam doa ini maka berakhir juga perjumpaan kita pada sesi malam hari ini. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat mengikuti dari awal, bisa mengikuti kembali siaran ulangnya di YouTube maupun juga di Facebook. Bapak Ibu bisa mengikutinya pada tanggal hari ini, dan kami berharap pada pertemuan berikutnya pada minggu yang akan datang, mari tetap setia dan luangkan waktu. Saya host undur diri dari ruang dengar saudara bersama dengan narasumber kita
0: Perlinan Batubara.
1: Sampai jumpa, Tuhan Yesus
0: memberkati.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali. Dan kali ini menyapa Anda di Tanjung Pinang malam ini. Dan masih di edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Di malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda di mana saja berada pastinya, di sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu pendengar, sebelum kami akan menyajikan dengan beberapa informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda, kami akan ajak Anda terlebih dahulu dengan mendengarkan sandiwara radio berjudul Kisah UMKM yang kreatif, produksi dari RRI Surabaya.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pendengar, dalam sistem pemerintahan dan organisasi yang sehat, jabatan dan kewenangan diberikan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan publik, bukan untuk keuntungan pribadi, kelompok ataupun juga keluarga. Sayangnya, penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi salah satu tantangan serius yang merusak integritas, kemudian juga merusak kepercayaan publik dan keadilan sosial. Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan terjadi ketika seseorang yang memiliki posisi atau wewenang tertentu menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri secara finansial atau non-finansial, memberi perlakuan istimewa kepada keluarga, teman, atau golongan tertentu, kemudian juga menyalahgunakan anggaran, fasilitas, atau sumber daya negara untuk tujuan pribadi, serta mengintervensi proses hukum atau administrasi demi kepentingan pribadi. Tindakan-tindakan ini bukan hanya melanggar etika pendengar, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi atau penyimpangan hukum. Dampak dari penyalahgunaan jabatan diantaranya tentunya juga memiliki konsekuensi luas ya. Konsekuensi luas yang juga merusak. Diantaranya seperti turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga, munculnya ketidakadilan di mana hak dan akses publik menjadi terbatas bagi yang tidak memiliki koneksi, meningkatnya korupsi sistemik karena penyalahgunaan kekuasaan cenderung menjadi budaya jika tidak ditindak tegas, terganggunya pelayanan publik karena keputusan tidak lagi didasarkan pada merit ya, melainkan kepentingan pribadi. Maksudnya adalah tidak didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan rakyat secara luas. Kemudian, etika dan integritas. Ini menjadi benteng utama yang hendaknya dimiliki setiap pemegang jabatan, seorang pemimpin atau pejabat publik. Sebaiknya sadar bahwa jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri atau memajukan kelompoknya, melainkan amanah yang seyogyanya dijalankan dengan tanggung jawab tinggi. Integritas mencakup bersikap adil dan tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, kemudian tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dan transparan dalam pengambilan keputusan serta penggunaan anggaran.

yang dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Seorang pemegang jabatan tidak hanya terikat oleh hukum formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ia menjadi

panutan dan wajah dari institusi yang diwakilinya. Maka ketika seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya, kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi berdampak sistemik dan dapat menghancurkan kepercayaan publik secara luas. Mereka yang berada di posisi kekuasaan hendaknya senantiasa menyadari bahwa jabatan bersifat sementara, mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, menerapkan prinsip clean governance atau pemerintah bersih. Kemudian contoh nyata penyalahgunaan jabatan, pendengar. Ada beberapa contoh umum yang biasanya sering terjadi ya di lapangan ya, atau kita menonton di media, mendengarkan di media, atau membaca di sebuah media. Contohnya nepotisme dalam rekrutmen. Ketika pejabat menggunakan pengaruhnya untuk memasukkan anggota keluarga atau teman dekat ke dalam posisi strategis meskipun tidak memenuhi kualifikasi. Kemudian juga dalam hal pengadaan barang atau jasa tidak transparan. Proyek-proyek pemerintah yang diberikan kepada perusahaan milik keluarga atau kroni tanpa melalui proses lelang yang sah. Selanjutnya, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Misalnya, kendaraan dinas digunakan untuk liburan keluarga atau fasilitas kantor digunakan untuk usaha pribadi. Kemudian juga ada intervensi terhadap penegakan hukum. Upaya melindungi anggota keluarga atau kelompok dari proses hukum dengan menyalahgunakan pengaruh dan kekuasaannya. Itu beberapa contoh nyata dalam hal penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pendengar, tentunya ada peran masyarakat dan lembaga pengawas dalam hal penyalahgunaan kewenangan ataupun juga kekuasaan. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pejabat itu sendiri, masyarakat juga memiliki peran penting. Seperti halnya mendorong keterbukaan dan transparansi, misalnya dengan mengakses informasi publik dan mengikuti proses pengawasan anggaran, kemudian melaporkan dugaan pelanggaran baik itu ke lembaga pengawas internal, inspektorat misalnya, maupun eksternal seperti KPK, ombudsman, dan atau media massa. Mengawal proses demokrasi termasuk melalui partisipasi aktif dalam pemilu dan pengawasan kinerja wakil rakyat. Sementara itu, lembaga seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ombudsman Republik Indonesia tentunya berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat publik. Budaya birokrasi yang sehat sebaiknya dibangun dari atas ke bawah, top down, dimulai dari pemimpin yang memberikan contoh nyata integritas hingga sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu juga menjadi syarat utama. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan setara. Penyalahgunaan jabatan hanya akan menghambat kemajuan bangsa dan menciptakan ketimpangan yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

0: Biar lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: itu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan alhamdulillah kita kembali berjumpa di segmen kita di kali ini ya, di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat. Dan untuk malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, kita merupakan lagu-lagu yang bisa Anda request ya, lagu-lagu mancanegara yang kita mulai dari tahun 1980 hingga 1990-an ya. Jadi khusus untuk lagu-lagu di era 1980 hingga 1990-an. Dan untuk pendengar yang ingin berinteraksi ya, untuk merequest lagu-lagu yang sudah kami susun di playlist ya, atau ingin merequest secara mandiri, kami silakan ya, bisa melalui line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Dan juga selamat malam, semoga sehat semuanya untuk teman-teman di live chat kita ya. Salam kenal semuanya dan selamat bergabung. Semoga siaran saya mampu untuk menemani Anda dimanapun berada. Kita langsung saja terima penelpon yang ingin bergabung dan berinteraksi bersama kami malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana abang, kabarnya sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Jadi
4: boleh pantun satu?
3: Boleh dong pantunnya. Silakan kalau ingin berpantun.
4: Dinginnya angin menusuk kalbu.
3: Luar biasa.
4: Teringat masa-masa nostalgia.
3: Luar biasa.
4: Di Pro 1 ada ruang rindu menghibur hati buat kita semua.
3: Luar biasa. Ini dipersembahkan untuk siapa nih?
4: Pantunnya. Pantun memori untuk ruang rindu aja.
3: Oke, gitu ya. Baik.
4: Kan ada ketitip nama salam rindu.
3: Oke. Okay. Gitu, kan? Iya.
4: Jadi tidak bisa bersapa untuk mendengar aja.
3: Baik, kalau gitu. Baik, Bang Udin, malam ini kita mancanegara ya.
4: Mancanegara boleh lagu Malaysia.
3: Lagu Malaysia. Malaysia termasuk mancanegara enggak?
4: Ya, kira-kira tetangga Indonesia.
3: Oke, that is correct ya. Iya, Malaysia mancanegara juga, sama betul sekali.
4: Iya betul. Iya. Kalau Thailand nanti tak tahu pula lagu nak dipilih kan. Kalau Inggris tak tahu pula nak nyebutnya kan.
3: Iya.
4: Mau
3: iya.
4: Tak mau Malaysia juga, ujung-ujungnya Malaysia iya. juga.
3: Oh, nggak mau ya, negara iya. tetangga ya.
4: Coba sedalam mana setia?
3: Sedalam mana?
4: Setia.
3: Sedalam mana setia dari siapa? Sebentar ada enggak ya? Sedalam mana setia? Sebentar. Sembari saya carikan lagunya. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Boleh. Pertama buat Abang Ardian yang sedang bertugas.
3: Baik.
4: Yang penting ceria, bahagia dan mesra ya.
3: Iya, senantiasa demikian. Positif thinking pastinya. Iya.
4: Jadi perkenaan kita ini dalam bahagia dan mesra aja ya. Tidak lebih dari itu. Tidak boleh menyinggung perasaan seseorang ya. Ini bahagia
3: aja ya.
4: Nanti kalau masuk ada Bang Herman atau Pak Umar, ada Kak Berlian juga, Kak Sunah Siu-Siu ya. Dikijang ada Ibu Nafsia, Ibu Cinta juga ya.
3: Baik.
4: Tak lupa Putri Merica.
3: Putri
4: yang
3: Merica juga ya.
4: Kembeling ya. Ibu Irma, Ibu Yeni, Kak Rina juga ya.
3: Oke.
4: Okay. Dari Malaysia di Air Raja ya.
3: Oke. Okay.
4: Tak lupa Bunda Sulami. di Pulau Penyengan ada Mak Anjangan Bunda Permata,
3: yeah.
4: Ada Masih Emah ya.
3: Baik.
4: Tak lupa juga ini Pak Kumis kita ya di Pulau Seberang sana.
3: Baik. Ya. Oke.
4: Okay. Di negeri di apa Provinsi Jambi ada Amang Hamzah Yusuf, mm-hmm. Ya.
3: Baik.
4: Salam juga buat yang di Pijan Ilek,
3: yeah.
4: Ada Mak Dani, mm-hmm. Ya. Tak lupa yang luar kota ya.
3: Iya, yeah, yang di luar kota ya. Yang di luar angkasa enggak?
4: Pika, di Manado.
3: Iya, yang di luar angkasa enggak? Yang di luar angkasa enggak ya?
4: Luar angkasa nanti tak benar-benar pula ya. Yang di Kijang ada Alif ya.
3: Oke, okay, baik.
4: Ini Kak Deli ya.
3: Oke, okay, Kak Deli.
4: Di Bali, Bali.
3: Di Bali, ba. Di Bali, ba.
4: Bali, ba. Mm-hmm. Ah, Mak Rosi, Batu 10.
3: Okay.
4: Usup dan Abang Fauzi di Batam, mm-hmm. Ya.
3: Iya.
4: Yeah. Ada Pak Demang kita ya. Salam juga, okay. Buatnya ini di Batu 18 ya,
3: di kilometer 18
4: yang
3: ya.
4: Masuk dia,
3: okay.
4: Bapak Pagoda boleh juga, Pak Yusuf, mm-hmm. Boleh juga, Pak Ahmadi juga dia.
3: Baik.
4: Itulah Iman juga di Tanjung Batu, mm-hmm. Ada ini Dinda di Bogor ya.
3: Dinda di Bogor juga, okay.
4: Ya.
3: Okay.
4: Yang kalau dia menang main bola dia tak guna gulana itu, kalau tidak itu guna gulana dia.
3: Bukan gulali ya.
4: Bandung, Bandung.
3: Oke, okay, baik.
4: Yang TBK juga salami.
3: Oke.
4: Okay. Tak lupa juga Mama Rika, ada ini pula Penyalai,
3: mm-hmm.
4: Itu yang kampung istri Bang Udin itu, Kakak, mm-hmm. Jamilah ya.
3: Oke.
4: Okay. Di Batu Lapan ada Kak Siska, Ibu Hani juga. Mm-hmm. Tak lupa Bengkulu ya.
3: Di Bengkulu juga
4: Abang
3: ya.
4: Andi ya.
3: Oke.
4: Okay. Ayo, ayo.
3: Mm-hmm.
4: Yang tak disebut namanya Modi.
3: Ya. Yeah.
4: Salam sehat ya.
3: Salam sehat juga.
4: Dan tak lupa,
3: okay.
4: Salam mesra.
3: Salam mesra.
4: Lagunya ada?
3: Lagunya ada lagunya.
4: Ditunggu lagunya.
3: Ditunggu aja lagunya. Lagu pertama nanti kita putarkan ya.
4: Pertama, oke. Okay. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Udin di kilometer 13. Kita menuju ke Bandung Timur ya. Halo, halo Bandung. Kita tunggu saja. Halo.
1: Ibu kota Periangan.
3: Sudah,
1: halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan.
3: Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya.
1: Sekarang telah menjadi lautan api.
3: Mari berebut kembali. Ya harus harus tahu dong lagu nasional kita.
1: Walaupun sekarang saya kondisi lagi flu batuk karena begadang terus nonton bola terus.
3: Oh iya, nanti lanjut nanti ya, jam 00 nanti Kang.
1: Ya iya pasti. Kata saudara saya, ada banyak kan yang bikin sendiri, biarin aja lah. Pokoknya 4 tahunan nonton bola. Bukan nonton ada batasnya terus, nonton aja, biarin aja. Yang penting mah enak.
3: Iya,
1: walaupun
3: penting,
1: sekarang
3: mah
1: lagi batuk pilek.
3: Iya, no problem. Memang lagi cuaca sama juga nih. Kita kalau di Tanjung, yeah, Pinang juga lagi musim hujan. Yeah. Beberapa hari ini hujan.
1: Oh, hujan. Kalau di sini musim kemarau, udah 3 minggu ada hujan, ada hujan.
3: Kebalik berarti ya?
1: Nah, kebalik. Dulu ketika musim di sini musim hujan, Tanjung Pinang musim kuas sampai
3: musim mengadakan sholat
1: isis kok waktu itu. Padahal di sini musim hujan.
3: Iya, waktu itu kita susah air waktu itu. Kang Irwan, kelebihan air, kami kekeringan air.
1: Tapi kalau di dasar saya, sekalipun kemarau panjang, mm-hmm, Bang Ardian nggak pernah kekurangan air.
3: Iya, alhamdulillah lah kalau gitu ya.
1: Karena tempat pramuka bapak mata-mata air tidak dirusak, tapi dirawat.
3: Dirawat, benar.
1: Benar, nggak, iya, pernah kekurangan air.
3: Pasti
1: gitu kan,
3: karena Bapak Aing kan.
1: Begitu hujan, begitu musim hujan, tidak pernah ada erosi atau misalnya kerosong, nggak ada. Karena tetap adalah alamnya di benar-benar, yeah, di bina. Itu kan, itu kompak dari mulai kepala desa sampai RT RW, buat masyarakatnya juga sama.
3: Maaf, batuk. Iya.
1: Maaf,
3: luar biasa. Semuanya tergantung siapa pemimpinnya berarti.
1: Gitu kan, seperti itu. Ya, sekarang kembali kepada Piala Dunia. Kalau jagoan saya tetap Prancis ya.
3: Kalau malam ini siapa nih jagoannya?
1: Jagoan saya, kalau tim
3: Argentina ya.
1: Kalau
3: Argentina,
1: kebanggaan Belanda.
3: Karena
1: kemarin saya kecewa betul Bang Ardian, Belanda ditahan 2-2 sama Jepang, itu aja.
3: Iya, kalau malam ini nonton enggak nanti Argentina melawan Austria?
1: Mana?
3: Nanti malam jam 00.
1: Iya, itu kan nanti. Dua keduanya masih ada peluang kan, Belanda juga belum lolos ke babak berikutnya karena,
3: iya,
1: masih harus bertanding. Tak cuman peluang tetap sama Jepang itu kan, peluang ada cuman,
3: yeah,
1: nilai sama tapi Jepang kalah selisih gol sama Belanda, itu aja.
3: gitu aja ya. Penting semua tim dapat dimenangkan lah, siapapun jagoannya.
1: Iya, seperti. Wah, kalau bisa bola mah panjang sama satu jam juga bakalan cukup, Bang Ardian.
3: Gitu ya. Baik.
1: Iya. Pokoknya sekarang penting lagunya Mancanegara kan?
3: Iya, Mancanegara kita mah.
1: ABBA atau Abalah.
3: Jadi apa? Kenapa?
1: Fernando? Ya.
3: Lagunya dari Fernando?
1: Ya, bukan itu judulnya.
3: Judulnya Fernando.
1: ABBA atau ABBA?
3: Oh, ABA ya. Judulnya ABBA, Fernando gitu. Ya, bukan Ferguso ya.
1: Aduh, batuk dulu ah. Kirim saldo ya.
3: Oke,
1: okay, tadi konsernya kurang begitu, kondisi kurang apa? Begitu baik. Salam dulu ah buat Bang Udin, salam mesra barusan ya.
3: Ya.
1: Terima kasih atas senggolnya. Enggak sekarang enggak goda Bang Udin, sekarang lagi kurang sehat, batuk pilek kan begadang terus.
3: Gitu.
1: Soalnya juga serak-serak begini Bang Adian sen ya. Buat Pak Umar juga ya, buat Pak Hamzah Yusuf, Pak Yusuf juga, Pak Lukman ya. Ada Bah Mus, ada Mas Prabu, ada Mas juga Prabu. Bang Ilek, Bang Gapar sama Bang Ulek, Bang Gapar, kemudian Pak Andi Yustira, Pak Demang,
3: dan Pak Demang.
1: Buat Mamah Dani, Bunda Epa Ajijahnya, yang Ucu, Bunda Silasih, dan buat Kak Berlian, dah semua sama aja Mbak Adian ya.
3: Oke.
1: Terima kasih nih, aduh sama buat dulu ya, makasih Mbak Adian. Yuk,
3: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Kang Ahmad Irwan. Sehat selalu ya, cepat sembuh batuknya ya. Memang lagi musim, kami juga di sini mau musim kering kan, kemarau atau musim hujan, batuk aja ya. Memang penting untuk senantiasa jaga kesehatan ya. Kita menuju ke Batam kayaknya nih. Oke, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kita?
5: Sehat, alhamdulillah ya. Pak Ardian, apa kabar, sehat ya?
3: Alhamdulillah, saya juga sehat nih. Ini semangat banget, rame sepertinya.
5: Iya, ini lagi nonton cuplikan-cuplikan Piala Dunia nih,
3: Pak. Oh gitu, itu berarti nonton lagi nobar ya ceritanya ya?
5: Iya, lagi nobar yang tertunda.
3: Kalau nobar yang tertunda, iya, kita sekarang kan udah bisa nonton siaran tunda ya. Oke, kalau gitu. Iya,
5: tinggal nunggu yang aslinya aja malam ini.
3: Oh iya, nanti jam 00 ya.
5: Iya, jam 12 Argentina ya. Iya,
3: Argentina melawan Austria nanti.
5: Baik. Siap.
3: Lanjut.
5: Bang, malam ini kita lagu apa, Bang?
3: Malam ini kita Mancanegara. Nah, orang-orang negara mana lah pokoknya. Kalau ada, kita putar.
5: Oh, minta laguin aja lah, Bang. Apa lagu tuh? Dari negara jiran aja lah.
3: Negeri jiran?
5: Iya, saya.
3: Iya lah. Kami pun tahu lah kalau biasa orang Kepri ini biasa negeri jiran lah nomor satunya lagu dia. Oke, kalau gitu dari siapa nama kumpulannya?
5: Saya minta lagu untukmu ibu aja, Bang.
3: Oh ibu, kau kasih sejati. Habis itu gimana liriknya?
5: Iya, betul-betul. Saya minta lagu itu aja, Bang.
3: Oke, untukmu ibu. Sedih lagunya tuh, Yusuf nih.
5: Gimana?
3: Lagu itu sedih buat saya.
5: Iya, sedih juga buat saya.
3: Saya udah tak ada ibu. Sedih lah saya dengar lagu ini.
5: Apalah. Elo-elo kita menangkan.
3: Iya.
5: Jaksa ibu.
3: Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu.
5: Betul sekali. Semoga lah ibu-ibu kita selalu sehat lah ya.
3: Iya, nyanyi sikit aja saya udah sedih nih.
5: Apa Bang, jangan nangis sudah, nanti hujan mulai nanti.
3: Udah hujan sini dah.
5: Udah hujan ya.
3: Oke, nanti tunggu aja lagunya ya.
5: Siap.
3: Oke. Lanjut.
5: Saya telepon ke berapa nih, Bang?
3: Telepon yang ke 30 udah.
5: Pak Oi. Udah
3: 20. Udah ke 30 penelponnya nih.
5: Salam yang pertama buat Bang Ardian Utabara, selamat malam, selamat bertugas. Iya. Dalam keadaan sehat lah ya.
3: Baik.
5: Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Baik.
5: Salam buat Bunda Putri Marica, Bunda buat Putri Ibu Napsia di Kijang ya, buat Yang Ucu, Ilek, buat Bang Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata di Penyengat.
3: Oke.
5: Salam buat Bang Hamzah Yusuf, buat Bang Udin, buat Nek Manda, Mama Rosi, Pak Umar, Mama Berlian, Kadang Merdu, Bang Uya. Buat penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir, Bang.
3: Oke.
5: Ya, semoga semua pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada dalam keadaan sehat.
3: Ya.
5: Bang, suara saya jelas kan, Bang?
3: Suaranya sana? Jelas banget, bening suaranya. Sebening embun pagi.
5: Masya Allah, tabarakallah.
3: Sebening embun pagi suaranya.
5: Oke, makasih Bang Ardian.
3: Sama-sama.
5: Yo, sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Yusuf ya, di Batam. Dan kita lanjutkan nih, pendengar dan juga pemirsa ya, untuk membacakan beberapa teman-teman yang sudah menyapa di live chat kita malam hari ini ya. Di kesempatan malam hari ini, untuk line telepon kita pending dahulu ya teman-teman semua. Kita sapa yang sudah menyapa kita hari ini ya di live chat kita. Dengan siapa aja yang sudah menyapa, kita scroll dulu. Siapa nih? Bentar, kita tarik dulu ya. Tarik dulu ke atas yang menyapa tadi, siapa aja ya. Baru sempat kita bacakan nih. Oh ya, Mas Theo, Mas Theodorus Yudhistira. Selamat malam Mas Theo. Mas, dapat salam dari Mbak K dan Mbak Cindy, penyiar Pro 1 di Nia Selatan ya. Katanya sehat selalu dan semangat siaran di Ruang Rindu. Baik, sama-sama. Kata Mas Theo, cantik banget lo mereka Mas. Oh iya, cantik ya. Iya pasti, kalau perempuan itu pasti cantik. Kemudian juga Mak Jamila. Waalaikumsalam Mak Jamila, selamat malam. Sehat selalu buat Mak Jamila ya. Terima kasih Bang Udin salamnya. Salam balik buat Bang Udin dari Mak Jamila ya. Kemudian selamat bertugas Bang Ardian, sukses selalu. Terima kasih Dwi Yani 24993. Ada Mbak Marta Yosep Losa. Malam Bang Ardian, request lagu agak jadul, How Do You Live? How Do I Live ya. Oh gitu. Oke. How Do I Live? Bentar ya, nanti kita cek lagunya ya. Waalaikumsalam nih Kak Al-Zahira. Selamat malam juga buat Kak Al-Zahira bersama keluarga. Terima kasih ucapannya ya Kak ya. Kita lanjut. Maharani Kartika Putri, waalaikumsalam. Kilometer 13 Kijang hadir. Berarti satu alamat dong ya dengan Bang Udin tadi ya di kilometer 13. Abi Aidan Auto Syariah. Semangat Bang, semangat juga buat Abi Aidan Auto Syariah ya. Semangat syariah kita ya. Oh. Panji rupanya. Oh iya. Baik, alhamdulillah Panji sekarang sudah ada buah hati ya. Kemarin sempat jumpa kita ya. Iya. Apa namanya tuh, waktu terus berlalu ya. Siapa sangka ya. Sekarang sudah berkeluarga buat Fanji ya. Semoga keluarganya tetap rukun, saling cinta, saling menyayangi, apalagi ditambah dengan buah hati perempuan kalau salah ya. Perempuan pasti cantik dan soleha ya. Kalau laki-laki soleh dan ganteng ya. Memias. Selamat malam juga Memias ya. Kemudian Irfan Ofisia. Ini Irfan Ofisia. Waalaikumsalam, Abang, salam dari Ganet, Jalan Satria 3. Oh, Jalan Satria 3. Berarti kalau Satria, Jalan Satria itu gangnya rumah adik saya ya. Irfan Official, salam kenal ya. Oke, lanjut. Junmar, Kak, kaget gak tuh pendengar Pro 1 yang pakai headphone tiba-tiba dinaikin feedernya. Oh ya. Ya inilah namanya radio ya. Kalau kita lagi nggak, kalau kita lagi nggak ngomong, feedernya kita angkat ya, suara musiknya. Nah kalau sekarang kan ini abang lagi ngomong kan, jadi feedernya kita turunin. Kemudian juga Mbak Nurul Karangan 01 ya, abang request lagu Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza. Baik, Oke, nanti ditunggu ya. Kalau gitu kita dengarkan dahulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di sesi pertama kita di malam hari ini. Yang ingin menyapa-nyapa saya, bergabung di live chat saya, silakan disapa saja nanti. Saya bacakan, saya sebutkan nanti. Oke, kalau gitu oke, saya jadi lucu ya buat yang tadi yang bilang siapa nih tadi, Junmar ya. Kak, kaget enggak tuh pendengar Pro 1 yang pakai headphone tiba-tiba dinaikin feedernya. lucu sekali ya. Oke, tapi enggak apa-apa, ini sebagai banyolan kita malam hari ini ya, luar biasa. Ya ingin gabung nanti ya. Karena kita putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di sesi yang pertama. Ada dari kumpulan EY dengan Sedalam Manakah Setia, dilanjutkan dari Abba dengan Fernando. Ditunggu ya.

0: Ya, baik pendengar, masih dalam acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, untuk Anda yang mau bergabung ya, semoga sehat selalu pastinya. Dan yang ingin bergabung silakan ya di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Dan kita menyapa dari Dongkalan Parimo yang sedang mendengarkan acara Ruang Rindu RRI Tanjung Pinang ya. Baik, waalaikumsalam buat Dongkalan Parimo ya di Sulawesi Tengah ya. Baik, terima kasih perhatiannya, katanya mantap lagunya. Oke, dari Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi, salamnya yang sudah dipotokopi Bang Udin dan Bang Ahmad Irwan, semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan untuk Bang Ardian, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu ya, salam persahabatan selalu melalui udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, sehat selalu buat Hamzah Yusuf ya. Untuk teman-teman dan juga pemirsa yang baru saja bergabung malam hari ini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, salam kenal ya. Baik, ya kita doakan semua ya buat tim yang akan berlaga malam ini di Piala Dunia 2026 ya. Dan nanti jangan lupa nih menyaksikan atau mendengarkan siaran Piala Dunia antara Argentina melawan Austria ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Iya, dapat mendengarkan melalui siaran kami ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada penelpon. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu.

0: malam.
1: Malam
0: Assalamualaikum
1: juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum putus minta lagu.
1: Lagunya apa nih, Pak?
0: Serindu-rindunya dari Spoon.
1: Rindu.

0: Suka saja kok lagunya nih.
1: Yang rindu sama adik di Jambi dan hilang
0: kontak. Iya, mudah-mudahan nanti kalau memang takdir ada kesempatan ya nanti dipertemukan dengan adik kandung ya, Pak Umar ya.
1: Iya, adik kandung.
0: Iya, mudah-mudahan nanti ada kerabat keluarga di di mana tuh?
1: Mendengar.
0: Di mana? Di Jambi, di Lampung ya.
1: Jambi di Lebuk Bangko.
0: Oh, Jambi di Lebuk Bangko.
1: Lubuk Bangko.
0: Mudah-mudahan ada kerabat keluarga yang sedang mendengarkan siaran kita ya.
1: Kecamatan Pemenang.
0: Iya. Mudah-mudahan terdengar kabar nanti ya.
1: Sudah 20 tahun lebih yang tidak hilang kontak.
0: Iya, mudah-mudahan nanti berkesempatan ya. Mudah-mudahan siaran kami ini bisa mempertemukan kembali keluarga yang sempat terpisah. Iya, pasangan yang sempat terpisah barangkali juga ya.
1: Iya, kalau dia yang dengar kenal suara saya berarti dia telepon. Pasti
0: iya, suatu saat nanti insya Allah nanti kita doakan bisa bertemu dengan saudari kandungnya. Oke, baik.
1: Itu mama dulu bapak kan kata orang tua dulu kan banyak bini sampai 5 kali nikah kan. 17 hanya semua.
0: Iya.
1: Kalau hidup semua 17 kami hidup beradik.
0: Iya, luar biasa ya, melebihi tim bola ya.
1: Tim bola melebihi tim bola. Bapak dulu kan kerjanya begitu pada dia apa-apa kan. Pergi kampung sini nikah.
0: Kalau orang-orang dahulu biasanya demikian.
1: Dia kan tidak mau jajan.
0: Iya, betul-betul.
1: Biar nikah sekalian sampai 5 dia punya istri. 17 kami dia beradik. Kalau hidup semua abang saya yang tua itu mungkin dah 70-an lah umurnya.
0: Iya. Oke. Baik, Pak Umar. Salamnya Pak Umar, lagunya sudah. Lagunya sudah kita susun.
1: Ada. Tamarung utama untuk Bang Arlin Buta Barat beserta keluarga.
0: Baik.
1: Diberi kesehatan dan
0: kekuatan. Amin ya robbal alamin.
1: Jatuh untuk Yusuf ya. Yusuf semua yang Bang Udin Salam Mesra, Kak Jumilan Penyalai, semua lah ya, Kang Irwan Bandung, Teteh Bogor ya.
0: Baik.
1: Bang Ayaji Bungkulu, Amjad Yusuf di Jambi.
0: Baik.
1: Adik saya di Jambi, semua ikan di Jambi ya.
0: Baik.
1: Di Palu, Perida, Manado ya. Sulawesi, Tejudin, semuanya lah Kalimantan juga ya.
0: Baik.
1: Pekanbaru, Ibu Isa sama Kak Yus masuk. Semua lah bang.
0: Baik.
1: Mas Prabu yang heboh.
0: Yang heboh banget.
1: Serena Q, Gapar TBK, Yang Ucu, Putri Merica.
0: Putri Merica juga.
1: Bunda Selasi, semuanya lah orang Bintan. Di Kijang semua lah ya.
0: Ya.
1: Di kota mbakmu semuanya lah.
0: Baik.
1: Mau disebut satu persatu nanti marah pula orang di belakang kan. Oke bang.
0: Baik Pak Umar.
1: Diri, bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam untuk Lukman 123, Bang Lukman ya. Enggak keberakit lagi bang ke rumah tua ya. Rumah tua Melayu berakit ya. Oh kalau saya keberakit biasanya sih ke sana gitu ya, maksudnya kita ke masjidnya gitu ya, karena kalau ke masjid itu kan melewati samping dari samping depan rumah tua berakit itu ya, Bang Lukman ya. Oke, salam kenal buat Bang Lukman ya. Oke, mungkin udah kenal kali ya. Oke, kita lanjutkan terima line telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ardia.
0: Waalaikumsalam, wah dari Pekanbaru ya.
2: Iya, kan dua namanya Yus ya, kalau aku Yus Widya ya.
0: Oh, ini Ibu Yus Widya, yang satu lagi?
2: Iya, yang di Pekanbaru, tapi ada di satu lagi tadi tuh Bu Yus juga, tapi di mana tuh?
0: Oh, ada di Senggarang, kalau di Tanjung Pinang ada di Senggarang juga.
2: Itulah kalau Adi Pekanbaru Bu Yus Widya.
0: Iya, kalau Pekanbaru. Oke, baik Ibu Yus, apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Iya.
2: Tapi Adian kalau siang ganteng, kalau malam enggak kusut apanya?
0: Oh, enggak agak kusut mukanya ya? Masa sih? Ibu Yus bisa aja.
2: Kalau siang tuh nampaknya ganteng banget, bersih.
0: Bersih ya. Kalau malam kusut gitu ya. Ini pengaruh malam nggak Pak? Mungkin pengaruh cahaya ini, kali.
2: Bukan cahaya, banyak kali yang menaksirnya nampaknya.
0: Emangnya siang sama malam beda ya wajah saya ya?
2: Iya, kalau siang kan menyiar aja berita.
0: Oh gitu, agak agak tegas gitu ya, agak.
2: Iya.
0: Oh.
2: kalau malam ini kan banyak negur, banyak nyapa, banyak dari mana-mana, dari Jawa, dari ini dari Pekanbaru jauh nih ha.
0: Luar biasa. Sambil bisa sambil nonton juga Ibu Yuswi ya.
2: Iya.
0: Oh gitu.
2: Okay. Kalau kadang-kadang masuk, kadang-kadang di HP-nya masuk, kadang enggak.
0: Oh begitu, biasalah itu. Ya penting HP-nya berfungsi. Radian? Kita malam ini lagunya mancanegara nih Ibu Yuswidia.
2: Gitu aja lah, nurut aja lah.
0: Nurut aja. Salamnya Bu, salamnya buat siapa Bu?
2: Salamnya buat Pak Umar tadi ya, Usup, Mak Dani. Siapa lagi itu?
0: Banyak.
2: Banyak ya untuk semuanya lah. Ini Bu Yuswidia ya dari Pekanbaru.
0: Iya.
2: Karena ada dua Bu Yus kan.
0: Iya ada dua Bu Yus.
2: Memang nama kita kan Yuswidia. Iya.
0: Sepatu kembar ya Bu ya.
2: Iya kembar dari sananya.
0: Oke Bu.
2: Ya makasih lah.
0: Sama-sama ya. Ibu Yuswidia.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yuswidia ya di Pekanbaru tadi. Ada juga Ibu Yus di Senggarang, Tanjung Pinang. Oke, Kak Long ya. Waalaikumsalam Kak Long, terima kasih ya. Oke, ini mungkin kemarin ya katanya itu ya, menikmati event acara di Pulau Penyengat ya. Pasti seru ya kemarin ya. Dan juga ada Roy Aja Official, salam kenal buat Mas Roy ya dari Malang Jawa Timur ya, Mas Roy Aja Official. Oke. Mak Jamila, kalau dilihat sama aja gantengnya, kata Mak Jamila. Itu Bu Yuswidia, kata Mak Jamila, kalau dilihat sama aja mau siang mau malam ya. Oke, apalagi kalau lagi bangun tidur. Oh, tambah ganteng. Iya. Baik, kita terima telepon ya. Lucu-lucu malam ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, mak siapa, kakak siapa nih?
3: Ini dari Penyalai ini.
0: Penyalai. Dengan mak siapa?
3: Dengan Mak Jamila.
0: Panjang umur Mak Jamila. Ya, apa khabar nih Mak Jamila?
3: Apa khabar? Di sini hujan dari jam 11 sampai jam 4 sore.
0: Oh, tadi ya. Sama juga berarti ke Tanjung Pinang pun hujan juga, hujan deras.
3: Di sini terus aja hujan tiap hari.
0: Iya, kami pun sini Tanjung Pinang pun hampir tiap hari hujan.
3: Ada peti, ada apa kan?
0: Iya, untung-untung aja lah tak tersambar. Itu yang hati-hati kita, jangan sampai lah main di lapangan bola atau main di bawah pohon, itu berbahaya kan?
3: Jauh.
0: Sehat. Alhamdulillah, Mak Jamila juga sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, cuma hujan lagi ya.
0: Iya, itulah tinggal sisa sejuk aja suasana malam ini ya.
3: Iya sejuk. Aku kata siapa tadi yang masuk kata malam lain wajah yang lain deh.
0: Iya, itulah Ibu Yuswi di Pekanbaru.
3: Tapi, ya. Sama aja lah ganteng malam dengan siang sama aja.
0: Sama ganteng. Aja, ya. Kalau udah pakai bedak lain cerita ya.
3: Pakai bedak malam pakai bedak.
0: Baik, Mak Jamila, kita malam ini mancanegara. Ikutan
3: minta,
0: aja.
3: Minta lagu Serindu Rindunya boleh enggak?
0: Boleh. Berarti sama dengan Pak Umar nanti ya lagu dianya ya.
3: Oh iya lah.
0: Tak apa sama ya lagu dia ya.
3: Tak apalah.
0: Salamnya silakan.
3: Salam buat Pak Umar tadi ya.
0: Pak Umar.
3: Abang Uden. Tadi siapa yang masuk tadi?
0: Rama yang masuk tadi. Ada siapa yang lagu? Siapa ya? Ada Bang Udin, Kak Irwan, Bang Yusuf, Pak Umar, Ibu Yuswidia,
3: Nek Berlian, Nek Berlian ya.
0: Oh Nek Berlian ya.
3: Nek Berlian. Sekarwangi.
0: Sekarwangi.
3: Bang Uden tadi ya.
0: Yang
3: lain belum kenal, salam kenal lah.
0: Iyalah tuh, salam kenal buat semua ya.
3: Adian, selamat tugas sama ganteng aja, hati-hati pulangnya.
0: Iya, saya takut nih kalau malam nih, kalau takut diculik saya malam-malam nih pulang malam.
3: Pakai itu. Oke, ada cing di belakang.
0: Baik.
3: Selamat tugas ya, saya selalu.
0: Baik, terima kasih Mak Jamila.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Jamila tadi ya di Penyalai. Ada Long Neti. Selamat malam Long Neti. Oke, terima kasih ucapannya. Saya selalu buat Long Neti ya. Dan juga siapa-siapa aja nih yang sudah memberikan like-nya nih ya. Absen dong, dari mana aja? Oke, okay, kita lanjut ya. Yang ingin berinteraksi dan ingin menyampaikan salamnya bersama kami ini. Oke, okay, kita lanjut. Ini dari Nabil Risman dari Dongkalan Parimu, Sulawesi Tengah. Kirim salam untuk semua fans RRI Tanjung Pinang. Salam kenal semuanya buat Ardian, selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih buat Nabil Risman ya, dari Dongkalan Parimu, Sulawesi Tengah. Jauh sangat ya. Tak apalah ya. Kita lanjut. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bareng Ardian yang gantengnya gak ada limanya, gak ada empatnya.
0: Iya, tapi Mas Prabu yang paling level tingginya.
4: Sehat Ardian.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Prabu lagi di mana nih posisi? Di luar angkasa atau luar daerah nih?
4: Nah inilah Ardian nih, baru kemarin dibilang sama Karika ya. Kemarin di Jalan Bakar Batu kan radionya tuh kecil suaranya.
0: Iya.
4: Sekarang ini Mas Prabu lagi di Sungai Jang malah tambah nggak ada malah suaranya.
0: Masa iya di Sungai Jang? Lewat,
4: iya.
0: Lewat FM atau RRI digital?
4: FM di radio. Biasanya kan radio itu di HP kan bisa.
0: Bener. Di FM. Gak... Di FM. Oke, okay, mungkin radionya atau FM-nya yang kurang tepat.
4: Kalau di HP kan udah otomatis dia.
0: Oh iya, di 98,3 ya?
4: Iya, 98,3. Kemarin kecil. Terus sekarang malah hilang. Apa di mungkin efek hujan kali ya?
0: Barangkali di Sungai Jang ya, dekat sekali
4: iya,
0: loh.
4: Iya, dekat. Makanya radio tetangga malah kenceng suaranya, stereo.
0: Iya. Oke. Okay. Mudah-mudahan gitu. Laporan dari Mas Prabu ini penting sekali ya. Dapat didengar oleh pimpinan kami dan juga ketua tim teknik multimedia baru kami ya.
4: Iya, nanti disurvei lah. Nanti dikiranya Mas Prabu bohong pula lagi.
0: Iya, kan? Baik, nanti kita survei. Oke.
4: Okay. Iya, jadi kan masa radio sebelah sebut aja lah enggak apa-apa kali ya. Jadi nanti buat ini ya. Radio Gurindam jelas. Radio yang di Ganet itu Tanjung Pinang FM jelas.
0: Iya.
4: Nah, Mas RRI Pro 1 tadi.
0: Pro 1 iya, Tanjung Pinang ya, FM-nya Sungai Jang ya.
4: Iya, okay, malah dekat ini. Tapi kalau RRI digital jangan ditanya, stereo.
0: Stereo memang kalau RRI digital ya.
4: Jadi nanti ya bisa diperbaiki. Kemarin kecil. Jadi sekarang malah hilang, malah enggak kedengeran. Jadi iya, makanya Sungai Jang ya.
0: Oke.
4: Okay. Biarpun dekat pakai RRI digital ini.
0: Baik.
4: Iya, yang penting Ardian sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Berarti nanti malam tetap bola ya.
0: Tetap bola, pasti kita siarkan bolanya.
4: Iyalah, haruslah. Makanya nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki lah. Ini Mas Prabu lagi itikaf juga di Masjid Baitur Rahman kan, tapi ini di sampingnya, bukan di dalam masjid. Kan lagi nelpon.
0: Iya.
4: Iya, ini lagunya tahun berapa, Ardian?
0: Lagunya dari 80 hingga 90-an mancanegara.
4: Oh, mancanegara ya. Pengen dengerin inilah apa ya? Ini spesial Bapak Demang nih. Tadi rencana mau ke situ, tadi Prabu telepon kan, Pak Demang nanti Ardian malam siaran ke sana, kata Pak Demang ya nanti kayaknya masih ada kesibukan. Nanti aja kalau karaoke lah insyaallah.
0: Baik.
4: Okay. Ini spesial Bapak Demang, kasih lagu Manca.
0: Manca, ini aja kalau ya? Pak Demang nih bagusnya. Tadi kan siapa yang request lagu Fernando?
4: Oh, Fernando Perguso.
0: Kita namanya? Yang Perguso aja, Perguso.
4: Iya. Ini Mas Prabu lagi pesan ini nih.
0: Apa tuh?
4: Lagi pesan. Apa ini namanya, Dek? Namanya apa?
2: Cireng.
0: Cireng kayak ini ya. Kayak
4: ini dinya.
0: Cireng Petruk ya, bukan ya?
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Cireng itu. Kalau orang dulu anak-anak sekolah lulus sekolah tuh pada cireng-cireng tuh.
0: Iya, bajunya dicireng-cireng ya.
4: Beli ya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
4: Terus, lagunya apa ya?
0: Untuk Pak Demang ya? Untuk Pak Demang ini bagusnya apa ya? Ini deh dari siapa tuh?
4: Itu aja lah Ardian, Rainbow aja lah, Rainbow.
0: Rainbow gitu ya?
4: Bukan. Temple of the Rain.
0: Sample?
4: Of the Rain.
0: Of the Rain.
4: Itu Pak Sulis suka juga beliau kayaknya.
0: Oh gitu. Kita berharap nih Pak Sulis mendengarkan malam ini ya tentang laporan dari Mas Prabu ya.
4: Iya dong, okay. Pak Sulis gitu loh.
0: Iya. Kalau Sungai Jang nggak bisa dengar, mungkin Pak Sulis nggak bisa dengar juga nih. Kalau kan deketan nih FM-nya.
4: Iya, makanya kok mungkin Pak Sulis ketiduran kan. Dan ini beliau tak memantau.
0: Iya, beliau ketempelan takutnya.
4: Oh. Ya buat salam buat Ardian.
0: Oke. Okay.
4: Sampai tuntas, semoga sehat dan lancar Ardian ya.
0: Baik. Oke, okay, terima kasih.
4: Iya, terus ya. Buat Yusuf udah masuk Yusuf.
0: Yusuf udah masuk dia lewat Yusuf dia. Keren, ya.
4: Langsung Yusuf dia ya. Terus salam buat Pak Hamzah Yusuf juga.
0: Oke. Okay.
4: Buat Bunda Permata,
0: Bunda Permata, baik.
4: Yang Ucu. Iya. Terus buat Putri Merica, Kadang Merdu, Mama Rosi, Mama Rika, Macima, Kak Sarina, Pak Umar.
0: Oke.
4: Okay. Bang Herman, nanti salamnya lanjutin belakang lah.
0: Baik, baik.
4: Ya mudah-mudahan Pak Demang dengerin dia ya.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya Pak Demang ya dengerin dia.
4: Oke. Okay. Dari Rainbow, Temple of the King Ardennya.
0: Oke. Okay. Apa tadi sample? Yeah.
4: Temple of the King
0: ya. Oke,
4: oke, oke. Itu candi kan, candi kerajaan
0: kayaknya. Iya, kerajaan, candi kerajaan ya.
4: Okay. Iya, buat Ardian.
0: Bukan Solin Temple tadi ya, bukan ya?
4: Solin Temple itu saingannya Boboho. Ngomong-ngomong Boboho dulu, Mas Rabu kecilnya kayak Boboho loh.
0: Oke, oke.
4: Iya, okay, kayaknya matiin dari situ lah Ardian, ini soalnya okay. HP-nya...
0: Baik.
4: Matiin dari situ aja ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam dari Mas Prabu ya. Oke, okay, selamat malam untuk Mas Haryo 1299. Waalaikumsalam ya buat Mas Haryo dan juga buat Brother Nanda ya, Bang Naga kita malam ini yang barangkali sedang ngopi bersama teman-teman ya. Kalau Brother Naga, Bang Nanda kita ya, Mas Nanda. Buat Pak Cik Nanda malam ini ya. Nanti sampaikan ke Bang Chandra ya. Oke, siaran FM kita di Pro 1 Tanjung Pinang ya, untuk wilayah Sungai Jang. Katanya kurang baik, maksudnya tidak terdengar suaranya seperti noise gitu ya, Pro 1 ya. Oke, buat Nanda bersama teman-teman sehat selalu ya. Oke, Mak Jamila katanya salam buat Putri Marica, Mak Rika juga. Mas Haryo ya, kita lagu-lagunya mancanegara ya Mas Haryo. Kita mulai dari 80 hingga 90-an. Oke. itu dari Mas Prabu. Itu disampaikan sama Kak Erita Fitra Insani. Bilang Mas Prabu ganti radio baru. Iya Mas Prabu kan CEO Durian ya. Ganti radio baru dong. Iya kan ya. Tuh katanya di Ganet aman kok. Iya di Ganet ya. Ini katanya di Sungai Jang nih ya. Kenapa nih? Mungkin radionya kayak gitu ya. Kayak Epi ya. Tapi kita nanti mungkin mudah-mudahan juga ada pendengar kita di kawasan Sungai Jang juga mungkin bernasib sama atau dalam kondisi yang sama tidak dapat mendengarkan kita di FM 98,3 MHz ya. Oke, kalau di Ganet alhamdulillah aman siaran radio kita. Salam dari Makassar, lagunya Bad English ya. Baik, nanti kita waiting list lagunya ya dari Bang Henry Lucky. Baik, kalau begitu ya kita dengarkan kembali lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar dan juga pemirsa kita malam ini. Yang ingin gabung nanti ditunggu aja ya. Silakan nanti bisa bergabung. Kita putarkan dahulu nih lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita malam hari ini. Kita awali lagu dari Trisha Yearwood ya dengan How Do I Live, dan juga dari Siti Nurhaliza Purnama Merindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Baik pendengar, masih di acara kita ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, begitu tagline-nya ya. Di line telepon kita langsung saja sambut penelpon kita. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam juga, ini dari Tanjung Balai Karimun nih sepertinya nih.
1: Iya, pintar.
0: Pintar ya. Sekali, kayaknya ini auranya dingin empuk di sana ya. Benarkah begitu di Tanjung Balai Karimun?
1: Pinter
0: ya. Iya.
1: So, kabar dia,
0: ya, kabarnya nampak. Alhamdulillah sehat. Ini Bang Gafar kan?
1: Iya. Gimana kalian cuaca di sana Binang ya?
0: Cuaca sepertinya demikian halnya serupa lah mungkin di Tanjung Balai Karimun nih. Ya. Tadi siang kami di Tanjung Pinang sempat turun hujan.
1: Sama lah di Karimun hujan juga ya.
0: Begitu ya.
1: Tapi nggak begitu deras gitu kan?
0: Iya. Semua pakaian kering yang dijemur.
1: Pakaian alhamdulillah yang sebagian di ini di apa dipanasin di kompor gitu
0: ya. Itu yang pakaian dalam ya. Itu pun yang udah koyak-koyak enggak.
1: Tapi kalau pakaian dalam dimasuk di anu ya apa namanya? Ya apa namanya orang-orang kompon yang tahu tuh apa? Kamu ini open di open.
0: Oh, ya, di kan? Open gitu ya.
1: Iya.
0: Itu udah kayak buat kue itu. Baik, Bang Gafar. Kita malam ini mancanegara, kalau memang ada waktu dan berkesempatan, apa nih yang ingin di-request malam hari ini?
1: Mina ini yang dari Brian Adam ya.
0: Brian Adam?
1: Ya,
0: Brian, ya. Yeah.
1: Everything Adam.
0: Arrow.
1: Oke.
0: Apa tadi? Brian Adam, everything I do you. I do it for you ya.
1: Iya betul.
0: Yes. Oke. Okay. Kenapa suka banget lagu itu? Lagunya memang romantis sih. Ini kan lagu.
1: Ada story-nya ya nih.
0: Kan dia story-nya nih dia apa namanya tuh? Apapun akan aku lakukan ya.
1: Iya.
0: Karena semua yang aku lakukan, semua yang aku lakukan hanya untukmu. Iya. Luar biasa.
1: Alright,
0: baby. Silakan salamnya buat siapa dengan lagu ini atau ada bingkisan lagunya?
1: Oke, nah salamnya karena mumpung udah lewat malam, salamnya untuk Adiananya saya selalu dimurahkan rezekinya.
0: Baik, terima kasih.
1: Nah, yang lain mohon maaf, dapat salam satu.
0: Ya, iya, mohon maaf ya, belum lebaran pun kita harus berminta maaf.
1: Iya, harus dong. Silaturahmi kan nggak lewat istilahnya apa beradaptasi lewat lebaran, silaturahmi juga
0: Iya.
1: Oke, terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Gafar yang di Tanjung Balai Karimun ya. Kita lanjutkan, barangkali ada penelpon atau pemirsa kita yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami malam hari ini ya, silakan bisa melalui line telepon 0771-27100 dan juga apa nih tadi dengan Nabil Risman nih katanya. Oh, kalau lagu EY sudah kita putarkan tadi ya. Mungkin ada lagu yang lain buat Nabil Risman ya di Dongkalan Parimo Sulteng ya. Kalau untuk kumpulan EY sudah kita putarkan malam ini. Mungkin ada kumpulan lagu yang lain ya selain EY tadi ya, karena lagunya sudah kita tunaikan gitu ya. Penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lewat WhatsApp nih. Biasa. Dengan
2: manggis.
0: Apa?
2: Buah manggis.
0: Oh iya, di selat panjang ya?
2: Iya, yeah, buah manggis.
0: Buah manggis?
2: Iya. Yeah.
0: Buah manggis, buah pepaya. Apa tuh?
2: Salah. Buah manggis buah kenondong.
0: Oh, buah manggis buah kenondong.
2: Terus?
0: Apa ya? Bang Jais manis. Bagi
2: bukan.
0: Dong. Oh, bukan.
2: Buah manggis buah kenondong. Sudah menangis minta
0: gendong.
2: Nah, itu tuh.
0: Oke. Jadi malam ini lagunya mau minta gendong nih.
2: Kalau ada, kalau ada minta digendong boleh.
0: Iya.
2: Lagu 80-an kan?
0: Lagunya ya mancanegara 80-an.
2: Nah, ada enggak lagu yang minta gendong?
0: Minta gendong itu kalau malam ini enggak masuk dia minta gendong.
2: Kalau minta digendong lagu almarhum Mbak Sarip.
0: Iya.
2: Ayo aja. Martabak Korma masuk belum?
0: Kenapa?
2: Martabak Korma udah masuk belum?
0: Siapa tuh?
2: Kak Berlian
0: belum, Kak Berlian.
2: Ada ngorok paling tuh.
0: Mungkin lagi main sama cucu barangkali.
2: Ya. Itu apa ya lagu? Tiga aja lah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi ya lagu yang sudah kita dengarkan baru saja tadi dari Bad English ya, When I See You Smile tadi ya. Baik, semoga itu menjadi lagu favorit Anda ya. Salah satu lagu favorit Anda pastinya. Dan untuk selanjutnya yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan bisa melalui line telepon 0771 27100 dan juga bisa melalui

0: line WhatsApp kami ya. Oke, kita menuju ke daerah Bogor ya. Ruang Rindu, selamat malam Kak Dinda.
1: Selamat malam kembali Ardian Suta Barat. Horas.
0: Horas, Maulid Godang buat Kak Dinda ya, atas ucapan Horasnya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik. Suasana Bogor seperti apa nih Kak Dinda?
1: Malam ini sejuk. Tadi ya? Siang hari ini agak bersahabat deh cuacanya.
0: Oh begitu, soalnya kata di Bandung Timur itu katanya lagi musim kering ya, musim kemarau katanya saat ini.
1: Iya betul, memang kalau terik-teriknya luar biasa, tapi menjelang sore sampai malam gitu sejuk gitu.
0: Iya, memang kadang cuaca itu kebalik ya. Kalau kami di sini sudah saat ini memang musim-musim lagi sejuk-sejuknya nih, turun hujan beberapa hari ini. Iya.
1: Alhamdulillah ya, jangan seperti yang kemarin-kemarin itu ya, yang sampai air aja.
0: Iya, kita air sampai beli ya.
1: Apa beli ya Allah,
0: luar
1: hari
0: biasa.
1: Gini air harus beli kan gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk minum it's okay lah ya,
0: iya,
1: tapi kalau
0: banget.
1: Untuk yang lain-lain harus beli juga repot ya.
0: Iya.
1: Oke, Ardian, tapi yang penting Ardian sehat, keluarga semuanya.
0: Alhamdulillah, sehat semua. Suasana liburan anak sekolah juga nih Kak Dinda.
1: Iya betul, berarti bocil-bocil kapan dong apa? Me time buat bocil-bocil.
0: Iya, kemarin sih sudah me time sih, sekarang mereka pulang ke rumah neneknya, liburan ke sana.
1: Oh gitu, pulang ke rumah neneknya. Gitu.
0: Liburan, karena dekat dengan pantai, dengan laut.
1: Ke laut ya, seneng deh.
0: Seneng, hari-hari main pantai lah pokoknya.
1: Yang ada nanti itu ya, kulitnya dia berubah nanti.
0: Ya biasanya gitu sih, karena pengaruh panas, uap uap laut dan pantai.
1: Di mana tinggal neneknya, di mana tinggalnya?
0: Di Desa Berakit, memang daerah pesisir pantai daerah sana.
1: Oh gitu. Iya. Biar baik. Deh mereka refresh
0: iya, jadinya. Refresh, karena memang tempat bermainnya luas ya di sana.
1: Iya, jarang-jarang kalau orang di kota-kota besar itu anak-anak bingung mau main, mau kemana carinya
0: kan gitu. Iya, Kak Dinda, kalau daerah rumah saya itu kan daerah padat-padat warga ya, padat perumahan gitu ya. Jadi untuk fasilitas umum aja itu nggak memadai gitu.
1: Iya, betul.
0: Sempit dan iya, memang kurang layak lah untuk jadi tempat bermain anak-anak gitu.
1: Bermain anak-anak ya.
0: Iya.
1: Oke, malam ini lagu apa?
0: Kita malam ini mancanegara nih, Kak Dinda.
1: Tanggal tahun.
0: Tahun. dari 80 hingga 90-an.
1: 80-90.
0: Iya.
1: Coba lagu dari siapa ya? Final Countdown itu tahun
0: dari
1: berapa?
0: Dari Europe itu ya.
1: Europe, boleh.
0: Boleh, biasanya kan diputer ini ya, pas-pas malam tahun baru biasanya.
1: Iya sih, itu lagu-lagu malam tahun baru, tapi pengennya dengarnya sebelum tahun baru, gimana dong, gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa, kan nama juga lagu.
1: Oke lah, pokoknya doa terbaik deh untuk Ardian, dengan tim malam ini. Iya. Yang bertugas, semoga selalu sehat, pulang nanti hati-hati.
0: Baik.
1: Nah, jumpanya selamat malamnya antaranya untuk Pak Umar, untuk Mak Dani, ada yang Ucu, ada Ile, ada siapa lagi, Pak Kumis, ada Bang Udin ya juga ya, dan yang punya Bengkulu ya ada Bang Aye. Aye disingkat aja biar irit gitu.
0: Iya, biar irit ya.
1: Jadi ini di Batam ada Bung Yusuf, ada juga kembali ke Jawa Barat, Bandung Timur, Kang Ahmad Jendran.
0: Iya.
1: Oke lah, next time deh. Oh iya, yang mau nonton bola nanti masih banyak waktu untuk tidur dulu ya.
0: Iya.
1: Karena lumayan, jam 4 kan hari ini kan?
0: Kita mulai nanti kita jam 00 siarannya ada, jam 00
1: jam berapa?
0: Dan jam 4 pagi, jam 4 dini hari.
1: Iya, maksudnya mau kick off-nya kan jam 4 kan malam ini.
0: Itu pertandingan kedua.
1: Oh, yang kedua. Yang pertama?
0: Jam 00 nanti, jam 24.
1: Oh, berarti ruang rindunya nggak sampai jam 23 nih waktu barat.
0: Kan kita kita siarkan jam 24 nanti Piala Dunianya.
1: Oh gitu. Oh ya jam 00 ya, iya, ya. Siapnya jam 24. Okay. Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu.
1: Oke, okay, kalau gitu Ardian sepertinya dari Bogor cukup dulu, dilanjut.
0: Baik, thank you Mas. Bye. Oke, okay, bye. Dari Kak Dinda ya. Dari Bogor tadi. Dan juga Mbak Sari. Waalaikumsalam Mbak Sari, saya mau ikut gabung saling menyapa lewat telepon. Kalau boleh berapa ya nomor WA-nya? Oke, okay. Kita selalu menyebutkan ya di line telepon 2771 0771 2771 itu kode area. Kemudian di line WhatsApp kami di 0811 7789830. Oke, okay, nanti kalau Kakak Nabil Risman ya, atau Bang Nabil Risman. Oke, nanti lagunya Asahan ya, Cinta Tasikmalaya. Nanti kalau ada waktu, kesempatan kita putarkan nanti ya, berdasarkan program acara kita malam hari ini. Kita terima line telepon. Halo.
2: Ya, halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi yang disebut-sebut sama Kak Dinda ya.
2: Iya, barusan turun dari Pro 3 nih sama Bu Kumantara dengan Bung Jupri narasumber.
0: Oke, okay,
2: prediksi bola, prediksi bola. Jadi Mbak Dinda itu ya, ditunggu sama Bang Kumantara itu di Pro 3 yeah. saat ini.
0: Oke. Okay. Jangan lupa nanti monitor siaran Piala Dunia kita jam 00 ya.
2: Iya, saya langsung nonton di sini ya.
0: Oh gitu.
2: Bung Ardian ya. Jadi non layarnya di TVRI tapi suaranya di RRI gitu.
0: Iya, begitulah kira-kira.
2: Kan kalau dengar di RRI itu lebih bersemangat gitu.
0: Iya.
2: Jadi, jadi layarnya ke TVRI, suaranya ke RRI gitu.
0: Iya, benar banget. Jadi ada collab gitu ya, kolaborasi
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Lanjut.
2: Kalau lagunya mungkin sudah banyak gitu ya.
0: Iya, lumayan banyak. Jadi, tapi kalau jadi, memang ada waktu,
2: jadi ikutan aja.
0: Ikutan gitu aja ya. Kalau begitu ya. Ya. Oke.
2: Okay. Kira sudah tadi dimobilisasi sebagian oleh ya. Mbak Dinda maupun yang tadi yang dari awal gitu ya. Ya. Ucapannya salam sehat gitu ya.
0: Baik.
2: Itu aja dari saya.
0: Bu Baik, Ajar. Bang Haye.
2: Oke. Okay. Itu nama aja perlu efisiensi Bung Ardian. Jadi jangan hanya anggaran aja ada efisiensinya gitu. Jadi ya nama juga harus ada efisiensinya gitu.
0: Betul juga.
2: Iya, jadi dipertingkat aja gitu.
0: Iya.
2: Oke, itu Baik. Aja Bung Ardian.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Aye ya. Oke, terima kasih sudah ikut gabung di acara kita. Dan juga selamat malam, salam kenal untuk yang baru saja bergabung ya. Bisa bergabung bersama kami di line telepon 0771 2771. Dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami di 0811 7789830. Baik, sembari menantikan penelpon dan juga pemirsa yang ingin kirim-kirim salam ya. Oke, kita dengarkan lagu-lagu selanjutnya. Biar lagu-lagunya dapat kita tunaikan untuk malam hari ini. Namun sebelumnya, kita dengarkan ya, Ada Yang Mau Lewat.
3: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1 RRI.
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Kita menuju ke Teluk Bakau. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam Bang Lukman. Masih berusaha untuk terhubung nih dengan Bang Lukman nih. Halo Bang Lukman, sudah terhubung nih? Ya, semoga saja sinyalnya bagus ya. Kita menunggu Bang Lukman. Oke, nanti dicoba kembali untuk Bang Lukman ya. Baik, ini dari Lala Agustin Bang, Shoulder of Fortune ya. Baik, nanti kita coba kalau ada waktu ya. Oke, harus ikutan dengar radio atau dari sini requestnya? Silakan, boleh dua-duanya, boleh di radio melalui line telepon atau request lewat di live chat kita ya. Baik, halo Bang Lukman.
3: Halo, assalamualaikum Ardian.
2: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Lukman? Lama tak berjumpa di udara malam ini kita, hari ini, beberapa hari ini.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Teluk Bakau?
3: Teluk Bakau cuacanya dari pagi mendung ya.
2: Dari pagi mendung. Tadi siang sempat hujan kan?
3: Ya betul, tadi hujan. Hujan siang.
2: Iya, cukup deras juga hujannya ya.
3: Betul.
2: Betul, baik Bang Lukman. Malam hari ini sembari dengarkan radio, apa nih aktivitasnya?
3: Aktivitasnya kayaknya gak ada ya.
2: Oh gitu, jadi duduk sembari ngopi gak nih?
3: Ya udah tadi yang ngopi, sekarang gak lagi lah.
2: Oh gitu, iyalah gak perlu banyak-banyak ya.
3: Ya betul.
2: Baik, kalau gitu nih Bang Lukman, kalau memang ada waktu nih, kalau sepertinya memang
3: lagunya ikutan aja.
2: Oke.
3: Terus salamnya pertama buat Ardian ya, selamat malam, selamat tugas. Terus salamnya yang udah masuk tadi, disalam semua tanpa terkecuali yang tanpa disebut satu persatu.
2: Baik.
3: Salam semua.
2: Ya.
3: Itu aja ya. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Lukman. Tadi di Teluk Bakau, Kota Tanjung Pinang, maksudnya di Kabupaten Bintan ya. Baik, untuk requestan lagu ya, kita usahakan nanti karena memang waktu kita cukup singkat sekarang ya, karena kita tadi sudah mulai on, tadi mulai live setiap malam jam 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau memang cukup waktu nanti kita putarkan ya requestan lagu kita dari teman-teman ya, saudara-saudari kita ya. Selamat malam buat Lala Agustin, buat Emput, buat Mahfudin Aulia juga ya. Salam kenal buat semua ya. Oke, kita lanjutkan memutarkan lagu dari Yuruf ya dengan The Final Countdown, dan juga dari Asahan Cinta Tasik Malaya.

Iya, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran kita untuk malam hari ini ya. Kita sapa dulu dari Kak Faz ya. Oke, salam dari Batu 18 Kijang ya. Sehat selalu Abang. Baik, terima kasih Kak Faz ya. Katanya nanti anak saya magang di sini loh. Baik. Oh, gitu. Kemudian juga buat Cias di Perak Malaysia. Waalaikumsalam Cias. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Kebetulan hari ini kita juga mau closing nih acara kita ya. Nanti di lain kesempatan saya akan live lagi ya untuk menyapa teman-teman dan juga pemirsa kita di live untuk malam hari ini ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung untuk malam hari ini ya. Dan mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum dapat kita tunaikan untuk malam hari ini. Insya Allah di lain kesempatan dapat kita tunaikan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saya Ardian Huta Barat ya. Oke, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Oke, nama anak saya Jenny Azura dari jurusan PST PSPT SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Oh begitu ya Kak V, baik. Nanti sesuai dengan bidangnya untuk magang ya. Kalau bidang siaran di bidang siaran ya. Kalau bidang keuangan di keuangan. Kalau di bidang administrasi, administrasi ya. Tergantung nanti di bidang apa anaknya Kak V As nanti ya. Untuk magang di RRI Tanjung Pinang. Sukses selalu buat anaknya kakak ya. Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita dapat berjumpa kembali. Saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dari ruang dengar Anda di Ruang Rindu. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan nanti pendengar dan juga pemirsa, nanti jangan lupa untuk dapat menyimak dan mendengarkan siaran kami Piala Dunia tahun 2026 antara Argentina melawan Austria yang nanti akan diselenggarakan atau disiarkan pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami akan ajak Anda menuju ke pertandingan Piala Dunia tahun 2026, masih ada beberapa sajian lagu-lagu hiburan dan juga pengajian Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Bagus Aditya, membacakan Surah Al-Hajj ayat 27 dan 32. Kami awali untuk kembali menyajikan satu nomor lagu untuk Anda.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, setiap manusia pasti memiliki masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada pula yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, setiap manusia pasti mendapatkan ujian. Setiap kita menghadapi masalahnya masing-masing. Ada yang diuji dengan sakitnya, diuji dengan kesempitan hidup, cobaan hidup yang beruntun, kehilangan pekerjaan, rezeki yang seret, ataupun juga dizolimi oleh orang lain, bahkan terlilit oleh hutang. Bahkan tidak jarang pula diuji dengan harta, kekayaan dan jabatannya. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah caranya untuk menghadapi, seberapa masalah yang kita hadapi, seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa bijak menyelesaikannya. Namun tenanglah, tegar, tenangkan hati karena Allah bersama kita. Karena di balik semua ujian yang ada, Allah berjanji tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita dengan melampaui batas kemampuan dari umatnya. Yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lainnya, Allah juga berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ketika perasaan kita bersama Allah, itulah yang membuat kita tenang. Maka tidak ada masalah besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Itu yang patutnya kita yakini. Yang kita perlukan sekarang adalah melatih perasaan itu. Melatih perasaan bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada Allah yang senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Perasaan itulah yang perlu kita hadirkan saat masalah datang kepada kita. Dan sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: juga mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga berharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kepulauan Riau untuk terus berprestasi, berani bermimpi, dan tidak ragu mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, wawasan, dan mempererat persaudaraan dengan perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
1: Dauda Mabrurah merupakan putri dari pasangan Kompol Purnawirawan Polri Rugianto dan Akma Yulianti. Menyambut gembira saat namanya lulus saat diumumkan pada Senin siang. Tentunya prestasi ini sangat membanggakan bagi Rugianto atas prestasi anaknya tersebut. Diharapkannya prestasi ini menjadi pemicu kesuksesan perjalanan hidup putrinya di masa yang akan datang, sekaligus membawa nama Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri di tingkat nasional. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Kolaborasi antara media dan masyarakat menjadi benteng penting mencegah informasi hoax. Program makan bergizi gratis di Bintan dihentikan sementara untuk dievaluasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hairuda mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan tadi Warta Berita Daerah Pagi ya, edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2020. Dan kita akan kembali menuju Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan pertandingan sepak bola antara Prancis melawan Irak babak kedua.
1: Jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Pit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.